Produa FM, Play Jupiter, teman terbaik kamu. Hai teman Produa. Kalau dilihat-lihat ya jalan jam segini masih lumayan rame ya. Lumayan teman Produa, cuman emang gak serame hari Senin, hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Rabu, Kamis. Karena Jumat kan ada beberapa juga yang akhirnya bisa WFA kan, atau WFH lebih tepatnya, work from home juga. Dan kalau jam segini kebanyakan sekolah, kalau jam segini kamu baru nyampe dan masih di jalan, itu udah telat banget teman Produa. Karena biasanya kan juga hari Jumat tuh lebih cepat ya buat mulainya, terus lebih cepat juga buat pulang ke rumahnya. By the way, aku tuh jadi penasaran deh teman Produa. Kalau kamu nih sebagai pengguna jalan raya, menurut kamu jalan yang harus banget kamu hindari kalau pergi pagi-pagi, apalagi udah telat tuh teman Produa, jalan mana yang bakalan kamu hindari? Coba spill ke aku. Aku jadi penasaran sih. Ya, tapi deh kan kamu juga gak tahu jalannya, soalnya kan aku gak di Tanjung Pinang. Ya gak apa-apa, aku penasaran aja kenapa kamu juga menghindari jalan tersebut kalau pagi hari. Kasih tau adalah jawabannya di 0811 777 910 atau gabung melalui live chat di aplikasi RRI Digital. Sabar request like you.

0: Jam segini udah ngantuk. Ngapa lo? Begadang nonton bola eh?
1: Iya weh. Tapi tak apalah. Menang 3-0 soalnya.
0: Menang-menang. Kerjaan kau tuh. Jadi ketunda gara-gara ngantuk.
1: Taklah. Aman tuh. Kan dah ngopi aku. Bentar lagi juga dah seger lagi.
0: Tapi betul gak sih? Kalau ngopi itu ngilangin ngantuk. Tapi gimana ya? Cerita awal orang bisa tahu kalau kopi itu bisa ngilangin ngantuk.
1: Ah, bentar Era. Tahu enggak sih? Ceritanya, ada seorang penggembala bernama Kaldi yang melihat kambing-kambingnya jadi lincah dan bersemangat setelah makan buah. Kaldi pun juga mencoba buah itu dan merasakan bersemangat setelahnya. Dari situlah manusia mulai mencoba kopi sampai akhirnya dibawa Belanda ke Indonesia tahun 1699. Lalu, kenapa kopi bisa bikin ngantuk hilang? Hal tersebut terjadi karena kopi punya kandungan kafein yang berperan untuk menghalangi adenosin, yaitu zat di otak yang bisa membuat kita mengantuk. Inilah yang kemudian mencegah sinyal kantuk dan meningkatkan kewaspadaan. Kafein juga mendorong pelepasan neurotransmitter seperti dopamin dan norepinefrin yang meningkatkan aktivitas saraf dan energi.
0: Oh gitu ceritanya. Tapi kok aku habis minum es kopi susu malah jadi ngantuk eh?
1: Ah, kalau itu kebanyakan gulanya daripada kopinya. Kalau minum berlebihan, ngantuk nggak hilang, diabetes datang.

Selamat pagi teman berdua. Siapa nih yang kalau berangkat pagi tuh selalu punya satu jalan yang sebisa mungkin dihindari? Bukan karena jalannya jelek sih, dan juga bukan karena jalannya tuh serem ya, tapi karena kalau udah masuk jalan itu, kita tahu satu hal, selamat datang di kemacetan. Apalagi kalau kamu udah telat nih, jam masuk 7.30, jam 2, jam 7.25 tuh kamu masih di jalan teman berdua. Terus Google Maps bilang, estimasi waktu tiba 7.42. Langsung panik dong pastinya. Mulai deh, segala jalan tikus tuh bakalan kamu cobain kan. Gang sempit, gas. Jalan belakang, gas. Jalan yang sebenarnya gak pernah dilewati juga gas aja. Padahal taunya ntar malah bolak-balik, ngalur ngidul gitu ya teman berdua. Sama aja kan kayak Google Maps kalau kamu lewat jalan yang disaranin sama doi. Ya walaupun agak telat dikit lah yang nyampainya. Dan pagi ini kita juga ngobrolin tentang jalan yang paling kamu hindari kalau pagi-pagi. Apalagi kalau kamu udah telat. Karena setiap kota tuh kayaknya punya satu jalan yang reputasinya emang udah terkenal banget teman berdua. Baru denger namanya aja, kamu udah bisa ngebayangin lampu merah, kendaraan yang numpuk lah, motor yang nyelap-nyelip sana-sini, mobil yang berhenti sembarangan, belum lagi ada klakson. Beneran ya, pagi itu bisa sekeos itu teman berdua. Makanya perlu banget buat hati

0: aja udah nyebar undangan. Anak tante malah udah punya anak.
1: Eh bro, kapan lulus? Kita-kita aja udah kerja di tempat enak. Kamu masih gini-gini aja.
2: Gak usah takut dan ngerasa ketinggalan. Karena starting point dan fokus hidup setiap orang itu beda-beda. Yang penting, kita terus berusaha dan nikmati prosesnya.
3: Lagi dengerin Prodo FM Tanjung Pinang.

You're still listening 92.1 Prodo FM, Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Jadi sambil kita ngobrolin jalan yang bikin emosi pagi-pagi ya teman Prodo, ternyata tuh ada satu hal yang menarik nih. Pernah gak sih kamu kepikiran tentang asal-usul nama-nama jalan atau nama-nama jalan yang unik aja waktu kamu dengar, kamu datang ke satu tempat terus kamu tanya, ini jalan apa sih namanya, jalan ini? Hah, serius nama jalan ini nih? Karena nama jalan di Indonesia itu banyak banget yang unik teman Prodo. Ada yang namanya diambil dari toko daerah, dari tanaman juga ada, sejarah, bahkan ada yang asal-usulnya itu punya beberapa versi. Kayak di Yogyakarta itu kan ada jalan Malioboro ya. Yang pertama tentu aja, Malioboro. Tapi ternyata Malioboro itu bukan berasal dari nama merek rokok ya. Beda dong. Salah satu teori yang cukup kuat mengaitkan Malioboro dengan bahasa Sanskerta Maliabara yang berkaitan juga dengan bunga atau karangan bunga. Ada juga teori lain yang mengkaitkannya ini dengan nama Marlboro, tetapi asal usulnya ini memang masih menjadi bahan pembahasan sejarah nih. Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta juga mencatat teori Malioboro sebagai salah satu asal nama Malioboro. Jadi kalau selama ini dengar Malioboro langsung mikir jalan penuh manusia, toko oleh-oleh, angkringan dan wisatawan, ya ternyata namanya juga ada cerita panjangnya nih teman Prodo. Dan kalau pagi-pagi kamu lewat Malioboro terus macet, ya mungkin karena semua orang juga punya pikiran yang sama. Jalan sini aja deh, kayaknya lebih cepat. Ternyata satu kota pikirannya juga sama teman Prodo.

Waktunya buat Adel bacain jawaban dari teman Pro 2 yang udah ikutan gabung nih ya. Ada dari Juni, walaupun sekarang kita udah Agustus tapi kita masih ketemu sama si Juni ya teman Pro 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Juni. Sepada Juni mau ikut join topik ya. Kalau di Jakarta itu udah paling saya hindarin itu banyak titik macetnya nih. Bahkan nyari jam pintas aja tetap keluarnya macet-macet juga. Tapi paling malu sudah masuk di Jalan TB, Simatupang, Jakarta Selatan. Kalau berangkat kerja dan pulang kerja udah pasti macet pakai banget. Apalagi kalau pulang kerja plus hari Jumat plus hujan. Dah lah, gak usah diharapin, pengen cepet nyampe rumahnya. Oke, jadi ya tetap aja akan lambat gitu ya teman Pro 2. Walaupun sepertinya itu adalah jalan yang sangat memungkinkan buat lebih cepat datang ke rumah. Buat lebih cepat datang ke kantor, pulang ke rumah juga. Tapi ternyata tetap lambat. Tapi setidaknya lebih cepat lah ya Juni ya. Untuk lagunya mau G-Rox Culture lagi. Kalau nggak ada apa aja deh. Oh iya, kebetulan G-Rox yang kamu mau tuh nggak ada. Sorry ya, tapi kalau lagu-lagu G-Rox yang lain sih ada. Kamu mau diganti G-Rox juga atau bebas deh ikut Adele aja lagunya.

0: Ini cerita tentang aku dan dia. Dia yang selalu ada buat aku kapanpun. Bahkan saat aku bangun pagi pun, dia senantiasa ada di samping aku. Sejak ada dia, aku mulai ngerasa kalau dunia udah cukup sempurna tanpa orang lain lagi. Tapi, sejak kejadian itu...
1: Seorang remaja mengalami luka bakar akibat ponselnya overheating karena pemakaian berlebihan yang menyebabkan ponsel panas.
0: Akhirnya bikin aku sadar, apapun itu kalau berlebihan pasti nggak baik dan akan ada dampak negatifnya.
2: FM Tanjung Pinang.

0: sama Adel sama Pro 2 yang nemenin kamu di Spada. Okay, pagi ini Adel gak sendirian.
1: Halo, selamat pagi.
0: Akhirnya, selamat pagi Kak Joj. Udah lama nih kayaknya gak ketemu Kak Joj.
1: Ya Adel sibuk sih.
0: Ah, bohong nih.
1: Kan gak jadi di kantor aja.
0: Sama, Adel juga di kantor aja.
1: Ya.
0: Tapi karena ruangan itu sekarang udah beda sama Pro 2.
1: Jadi agak susah ya.
0: Jadi agak sulit, apalagi Kak Joj tipikal yang parkir belakang ya Kak.
1: Betul.
0: Tuh Kak, kalau ada kan parkirnya yang di ujung situ tuh ya, di depan, di Joji belakang.
1: Jadi nggak ketemu ya?
0: Jadi nggak ketemu, nah. Kecuali kalau Kak Joji mau ke tangga depan,
1: ya.
0: Ya, baru bisa ketemu Kak Joji.
1: Kecuali Kak Joji mau marahin anak magang.
0: Oh iya, emang sempat ada tragedi itu?
1: Ya sering.
0: Oh iya serius, oke, sorry. Jadi gimana kabarnya Kak Joji?
1: Oh mantap.
0: Mantap.
1: Mantap tuh, maksudnya kan cuaca lagi enggak oke ya sekarang ya. Maksudnya
0: iya
1: panasnya
0: sih,
1: ekstrim juga kan. Tapi ya, kesehatan dengan aktivitas tuh masih dibilang mantep lah, masih sehat-sehat aja.
0: Alhamdulillah itu dia teman Pro 2.
1: Kita ngomongin apa nih?
0: Iya lagi biar cepat ya Kak Joji. Langsung banget.
1: Ya gitu, tadi ceritanya panjang.
0: Oh iya. Oke deh kalau gitu, yang itu kita nongkrong aja. Nah, pagi ini tadi ngobrolin tentang jalan. Jalan mana sih yang paling kamu hindarin? Tadi udah ada beberapa teman Pro 2 yang gabung juga. Cuman gara-gara ngomongin jalan.
1: Ya.
0: Nah, jadi kepikiran juga nih.
1: Apa
0: nama-nama
1: tuh?
0: Jalan.
1: Uh-huh.
0: Itu kan kadang agak kayak gimana gitu ya. Ih, ada nama jalan kayak gini. Kok nama jalannya ini sih
1: bener,
0: gitu kan.
1: Bener.
0: Bikin kita tuh jadi mikir, oh unik ya kalau kayak Jalan Sultan Mahmud, Ahmad Yani, ya kita udah tahu lah toko-toko nama
1: betul,
0: pahlawan gitu kan.
1: Nama pahlawan.
0: Tapi kalau dari Kak Joji sendiri pernah enggak sih ketemu nama jalan tuh yang bikin kakak tuh kayak mikir, "Hah? Kok namanya ini?"
1: Iya, kalau misalnya di Tanjung Pinang itu Joji sih masih kayak gini. Kalau kita bicaranya unik tuh kadang karena kita nggak tahu asal usulnya juga, iya kan. Kita nggak ngerti artinya kenapa namanya jadi itu. Nah pertama itu jalan dua saudara.
0: Bilang
1: itu jalan dua saudara itu nggak jauh dari RRI lah lokasinya. Maksudku kayak kan ada banyak benda di dunia ini, kenapa dua saudara gitu?
0: Oh iya lagi.
1: Gitu kan.
0: Padahal yang tinggal di situ juga bukan berarti dia dua bersaudara doang,
1: nah,
0: gitu ya.
1: Nah tapi bisa jadi.
0: Awalnya.
1: Iya, awalnya bisa jadi dua bersaudara ini yang membuat di situ tuh ada jalan, ya kan?
0: Oh, iya juga ya, ya bisa jadi ya.
1: Jadi jalan siapa nih, jalan dua saudara gitu. Mungkin.
0: Oke. Okay. Nah,
1: terus kayak jalan ada, kalau aku tuh enggak ngerti Temiang tuh, tahu enggak jalan Temiang?
0: Dekat mana ya?
1: Temiang itu dekat pasar.
0: Oke.
1: Okay. Dekat museum.
0: Ah?
1: Lapangan basket.
0: Oh, serius? Nah, itu bukannya Adel tau ya lapangan teladan,
1: ya,
0: itu doang.
1: Itu tuh namanya jalan Temiang, Del.
0: Temiang.
1: Cuman Joji nggak pernah nyari tahu Temiang sendiri tuh artinya apa.
0: Oh oke.
1: Okay. Kayak gini loh, kenapa Joji bilang unik? Karena ada kata Miangnya.
0: Kita kayak tahu Miang tuh kayak nggak tahu Temiang-Miang
1: miang
0: gitu kan.
1: Genit, ganjel, mentel gitu-gitu kan. Kenapa Temiang ya? Tapi bisa jadi Temiang tuh kan bisa juga kayak mungkin nama pohon kah?
0: Oh iya.
1: Kayak ketapang misalnya, mungkin.
0: Iya, jalan ketapang.
1: Ya, sama menurutku juga yang cukup umum tapi Joji menurut Joji tuh cukup apa ya? Cukup unik adalah Bakar Batu.
0: Oh iya.
1: Jalan Bakar Batu. Maksudnya kayak kenapa namanya Bakar Batu? Sebenarnya di sini banyak banget ya kayak Bakar Batu. Bukit Cermin.
0: Oke, Bukit Cermin.
1: Misalnya kalau Bukit Barisan oke lah. Bukit Barisan tau gak?
0: Tahu.
1: SMP 4 kan?
0: Iya, dekat SMP 4.
1: Maksudnya kenapa namanya Bukit Cermin gitu?
0: Iya, bukit ada cermin kan kayak agak, hah gimana ceritanya?
1: Nah kalau temennya kan Bukit Barisan, udahlah mungkin ada bukit-bukit yang berbaris banyak.
0: Nah,
1: mungkin namanya jadinya Bukit Barisan. Tapi kenapa Bukit Cermin? Gitu. Itu di situ agak, kayak kenapa ya namanya gitu ya? Kalau mau dibilang unik ya. Sama sebenarnya jalan Bukit Manu.
0: Bukit Manuk di mana?
1: Bukit Manuk itu di Senggarang.
0: Oh, oke. Okay.
1: Nah, maksudnya kenapa itu unik? Manuk itu artinya?
0: Manut.
1: Bukan.
0: Oh,
1: manuk. Nah, manuk itu artinya burung.
0: Oke. Okay.
1: Bahasa Jawa.
0: Oh, bahasa Jawa. Lah
1: ya,
0: kita kan tanah Melayu.
1: Nah, itu. Maksudku kayak kenapa namanya Bukit Manuk ya? Padahal kita kan tanah Melayu. Gitu. Kenapa enggak ya Bukit Burung aja misalnya? Nah, pasti kan tapi pasti ada sejarah lah di sebalik penamaan
0: jalan.
1: Jalan. Nah, teman-teman Joji tuh pernah juga nanya alamat ke Joji ya, misalnya, "Ji, rumahmu di mana?" Joji bilang di Jalan Olahraga.
0: Jalan Olahraga.
1: Iya, ada tahu Hanaria kan?
0: Tahu.
1: Nah, Hanaria itu sekarang namanya Jalan Olahraga. Ada kan ada jalannya tuh.
0: Oke.
1: Okay. Nama jalannya itu Jalan Olahraga.
0: Jalan Olahraga.
1: Iya. Hah? Jalan olahraga. Terus jadi teman Jiji bilang iseng, berarti ada gang pingpong dong. Ada bener.
0: Serius ada? Hah?
1: Ada gang pingpong, ada gang voli.
0: Masa?
1: Dan yang anehnya ada gang hoki.
0: Lah,
1: tahu kan hoki? Olahraga hoki. Maksudnya kan enggak, itu kan olahraga yang enggak terlalu Indonesia gitu ya.
0: Kayak agak apa western banget ya western. Ceritanya ya.
1: Maksudnya kenapa enggak gang yang lain aja yang cukup
0: ya, gasing ke gitu ya.
1: Beberapa tuh yang cukup umum tuh ada pingpong ada.
0: Ada.
1: Basket ada.
0: Masa sih kok ada enggak tahu sih?
1: Itu anaknya streetball semua. Stylenya basket abis.
0: Jangan-jangan dulu di situ apa sih Dinaspora di situ kali dulu.
1: Enggak ada.
0: Dinaspora di situ kali.
1: Jadi kan tinggal di situ dari itu belum ada nama jalan olahraganya sampai sudah ada jalan olahraganya. Cuman memang jadi enggak dilibatkan dalam penentuan
0: penamaannya.
1: Iya, kenapa di namanya jadi jalan olahraga, terus kenapa olahraga itu yang dipilih? Itu juga enggak ngerti juga. Jadi teman-teman itu masih kayak, "Masa sih namanya jalan olahraga?" Iya benar. Kan kalau di Tanjung Pinang, kalau di kota-kota lain juga ada nama-nama pohon.
0: Iya.
1: Nama-nama burung misalnya. Nah, itu agak lucu aja sih. Jalan olahraga. Jalan
0: olahraga, gangnya juga emang jenis-jenis olahraga itu, ya.
1: Gang pingpong ada gang basket.
0: Gang pingpong, gang basket. Kayaknya mungkin orang-orang di sana tuh emang suka sport mungkin.
1: Kayaknya enggak juga. Tapi mungkin bisa jadi karena mungkin pilihannya banyak ya. Olahraga kan udah banyak jenisnya. Jadi kayak gampang gitu namain satu-satu.
0: Tapi ini the real unique sih itu Om Bro 2.

0: Ada apa, Bu? Kok kayaknya lagi banyak pikiran?
1: Kalau saya perhatikan, kok kayaknya anak saya tidak seaktif teman-temannya ya, Bu?
0: Oh ya? Maaf ya, Bu. Tapi kalau menurut Ibu begitu, bisa jadi anak Ibu mengalami gejala stunting.
1: Stunting? Penyebabnya apa ya, Bu?
0: Secara umum sih, kekurangan gizi, nutrisi, dan perawatan yang tepat, Bu.
1: Terus, saya harus gimana dong, Bu? Saya nggak mau anak saya stunting.
0: Konsultasikan ke tenaga kesehatan, Bu. Bisa lewat posyandu dan perlu dipantau terus pertumbuhan dan juga perkembangannya. Semangat ya, Bu.
1: Iya, Bu. Terima kasih ya sarannya.
2: 92,1

0: enak ya duduk di bawah pohon gini. Adem dan tenang banget rasanya.
1: Iya pohon itu kayak nemenin kita. Padahal diem aja gak ngapa-ngapain.
0: Siapa bilang? Pohon itu bisa ngomong loh.
1: Hah? Pohon ngomong? Mana mungkin, kan gak ada mulutnya.
0: Betul, tapi pohon punya cara sendiri buat komunikasi.
1: Masa iya?
0: Tahu gak sih? Tumbuhan punya jaringan akar yang saling terhubung lewat jamur bawah tanah. Sistem ini sering disebut World Wide Web, kayak internet, tapi versi hutan. Lewat jalur ini, tumbuhan bisa saling kirim sinyal. Misalnya, kalau satu tumbuhan kena serangan hama, dia bisa ngasih kabar ke tumbuhan di sekitarnya supaya siap bikin pertahanan. Tumbuhan yang sehat dan kuat juga bisa berbagi nutrisi ke tumbuhan yang masih kecil atau lemah.
1: Ma, keren kali ya. Jangan-jangan pohon-pohon ini sekarang lagi ngomongin kita.
2: Dari kawasan Jalan Ahmad Yani, Kilometer 4 Tanjung Pinang.
3: Kamu lagi dengerin 90,4

diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putra. Isyak Oktavian, Seharusnya Aku.

Oke, teman Pro 2, ini aku masih mau ngebacain jawaban dari kamu ya. Banyak nih yang gabung, ada Satria. Pagi Adel, gimana kabarnya hari ini? Hari ini baik. 3B, baik. Baik-baik banget, nah baik banget gitu ya kabarnya. Kalau kamu gimana kabarnya Satria? Kalau jalan yang dihindari sama Satria nih teman Pro 2, karena gak ada sih, aku tinggal cuma di perkampungan. Jalannya sepi, tempat saya aktivitas juga paling cuma 100 meter dari rumah. Oh masih aman ya. Jadi dia tuh kalau misalnya pergi kerja kayaknya tuh 2 menit sebelum bel bunyi kali ya, 2 menit sebelum waktunya kerja tuh juga gak apa-apa gitu loh teman Pro 2. Santai banget, slow living ya. Cenek. Untuk lagunya mau dari Tenti Kamal, Terpisah. Makasih Adel semangat siarannya. Ih, makasih loh udah nyemangatin aku siaran.

Authentic Kamal. Coba aku cari dulu lagunya nih. Ada nggak ya? Terpisah. Oh, ada. Okay, ntar aku puterin ya. Terus bacain lagi jawaban dari kamu. Ada dari siapa ini? Kita lihat. Okay, ada dari Aco. Gemes namanya Aco. Hai Kak Adel, kalau jalan yang untuk aku hindarin itu nggak ada sih Kak Adel, karena aku termasuk anak yang dimana kalau misalnya aku belum pergi 30 menit sebelum jam, yang ada orang tua aku udah ngomel duluan, apalagi ada ibu aku. Jadi ya nggak pernah ada jalan yang aku hindarin sih. Syukurnya juga dari rumah aku ke tempat kerja aku tuh one way aja, jadi aman-aman banget. Untuk lagunya aku pengen dengerin lagu Mark Natama dong, yang Terluka Menginginkanmu. Pagi-pagi udah galau aja nih. Ya nggak apa-apa deh, aku puterin.

101.1 MHz RRI Pradua FM, Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Bacaan lagi nih jawaban dari teman Pradua ya. Kita lihat di WhatsApp ada siapa lagi yang gabung. Ada Anja, selamat pagi Cusadol Shantik. Ada Caca Bogor, pagi ini terpantau cerah. Sama yang juga di Kekota Tanjung Pinang ya. Untuk topiknya, jalan yang paling aku hindari nih kalau pagi-pagi, kalau udah telat, yaitu Jalan Pondok Cabe Raya. Ini adalah perbatasan antara Tangerang Selatan dan juga Jakarta Selatan. Tangsel versus Jaksel ya. Ya, dimana jalan itu hampir tiap hari ada aja dramanya. Dan sering banget ada wisuda salah satu universitas terbuka. Jadi macet yang kemana-mana. Jalan ini gak cocok buat aku yang kesabarannya setipis tisu, karena bener-bener padat banget jalannya. Jadi banyak pilihannya kak, bisa lewat Ciputat atau lewat Depok. Tapi ya Tinting sekarang udah gak di Depok ya. Kalau ke arah Jakarta tetap macet, tapi masih gerak gitu. Karena kalau dari Bogor lumayan jauh juga nih ke arah Jakarta ya. Untuk lagunya mau Charlie Puth, How Long. Okay. Semangat siarannya Inches Adele. Thank you. Pastinya makin cantik terus ya. Aduh, aku makin aminin lagi kalau didoain kayak gitu. Pokoknya doanya balik lagi buat kamu ya, yang baik-baik kecuali yang cantik. Kan agak takut kalau ternyata kamu cowok tapi cantik ya. Rezekinya aja yang cantik.

0: lagi lampunya.
1: Oh, tengok lah depan tuh macet. Tapi apa ya warnanya merah, kuning, hijau? Kenapa tak warna lain?
0: Itu adalah alasan ilmiah dan psikologisnya.
1: Hah? Gimana maksudnya?
0: Tahu nggak sih? Ternyata pemilihan warna ini bukan sembarangan. Penggunaan tiga warna ini sudah ada sejak abad ke-19. Awalnya dipakai di sistem perkereta apian sebelum akhirnya diadopsi sebagai standar lalu lintas di seluruh dunia. Merah digunakan sebagai tanda berhenti karena punya panjang gelombang paling panjang, sehingga paling mudah terlihat dari jauh. Pengendara pun bisa langsung sadar untuk berhenti. Kuning dipakai sebagai tanda hati-hati, karena warnanya terang dan cepat menarik perhatian mata manusia. Sedangkan hijau dipilih sebagai tanda jalan, sebab warnanya relatif tenang dan tidak menyilaukan saat dilihat lama-lama. Itulah kenapa sampai sekarang lampu lalu lintas tetap memakai merah, kuning, dan hijau. Karena tiap warna punya fungsi khusus yang bikin perjalanan kita lebih aman dan tertib.
1: Oh, gitu. 2 FM Tanjung Pinang.

kedua. Jadi sebelum akhirnya ini aku closing ya, kita ngobrolin tentang jalan nih teman pre-dua. Tapi bukan jalan-jalan di sepatu rodaku, beda. Kalau kita ngobrol tentang jalan, tadi aku juga sempat ngebahas tentang jalan-jalan yang unik ya. Bahkan Adele sendiri tuh sempat kaget, ternyata di Tanjung Pinang tuh ada yang namanya jalan olahraga. Terus di jalan itu kan ada gang-gangnya. Gangnya itu jenis-jenis olahraga. Ada pingpong, ada volley, ada hoki, terus ada takraw lah. Jadi kayak, wow, unik ya ternyata. Coba kali ini kita jalan-jalan dulu ke Bandung, teman Pradua. Jadi di Bandung itu ada Jalan Braga. Nah, siapa yang kalau dengar Braga tuh langsung kebayang jalan dengan bangunan yang vintage, coffee shop, kuliner, dan vibes-nya juga yang estetik. Tapi teman Pradua, Braga tuh ternyata juga punya cerita yang jauh lebih tua dari tren foto OOTD, outfit of the day. Dulu jalan ini dikenal sebagai jalan pedati atau Karen Wag, karena digunakan sebagai jalur pedati yang mengangkut hasil perkebunan termasuk kopi menuju gudang kopi di kawasan yang sekarang ini menjadi sekitar Balai Kota Bandung. Nah, soal dari mana tepatnya nama Braga itu Bu ada, ini menarik karena sebenarnya ada beberapa versi ya teman Pradua. Salah satunya itu mengaitkan Braga dengan istilah Sunda ngabaraga yang berarti berjalan menyusuri tepian sungai. Ada juga versi yang ngubungin dengan kelompok seni atau pertunjukan bernama Braga pada masa kolonial. Jadi asal usulnya memang gak cuma punya satu versi. Jadi Braga itu ternyata evolusinya juga luar biasa ya. Dulu jadi tempat untuk ngangkut kopi. Nah, sekarang anak muda ngopi sambil foto di sana. Kopinya tetap ada, yang berubah itu cuma kendaraannya aja.

You still listening 92.1 Pro 2 FM, Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Pagi ini aku mau mulai dengan pertanyaan yang sederhana tapi bisa memicu konflik batin. Coba aku tanya nih ya, kamu punya berapa banyak baju sih di lemari? Coba kamu hitung teman Pro 2. Kaos ada, kemeja ada, celana ada, jaket ada. Baju yang belum pernah dipakai masih ada. Baju yang lupa pernah beli juga ada. Tapi pas ada undangan, kayak pergi kondangan mungkin, atau mau nongkrong, aku gak punya baju. Padahal lemarinya tuh udah mau meledak ya, teman peradua. Nah, ini sebenarnya kalau kita kaitin sama gaya hidup dan juga lingkungan, ada hal yang bisa kita bahas sama peradua. Karena ternyata masalah fashion itu bukan cuma soal kita mau tampil keren atau enggak, tapi ada juga, ya, seberapa sering sih kita nih beli pakaian dan seberapa sering kita benar-benar pakai pakaian yang kita beli. Terus setelah gak dipakai bajunya juga kemana dong jadinya teman Pro 2? Karena kan kalau kita ngeliat ada tipikal yang orang-orang makin kesini tuh penikmat fast fashion, tapi ada juga yang akhirnya realize, oh aku gak boleh nih kayak gini. Ini termasuk juga budaya konsumtif yang gak hanya bikin dompet kamu yang boncos, tapi juga lemari kamu ntar kepenuhan. Ditambah nantinya juga teman Pro 2, kalau kamu beli produk-produk fast fashion, nah ini juga berdampak untuk hal-hal yang lain, terutama untuk pekerjanya ya teman Pro 2. Apalagi di balik hal-hal itu kan sekarang udah banyak yang terbongkar juga, gimana mereka itu dipaksa harus cepat, belum lagi dengan upah yang ternyata tidak sesuai, tidak wajar lah untuk pekerjaan yang mereka lakukan.

0: aku udah bilang, jangan sering begadang, apalagi cuma buat main game. Jadinya susah kan bangun pagi.
1: Duh, jangan ngomong-ngomong dulu ngapa? Kunci motor aku mana ya? Nah, nih dia. Yuk, yuk berangkat, buru telat nih.
0: Aku aja deh bawa motor. Kamu kan kurang tidur. Bahaya tahu mengemudi dalam keadaan ngantuk kayak gitu.
1: Tenang aja, aku bisa kok. Ayo.
0: Hati-hati. Awas, rem.
1: Sorry. Aku ketiduran bentar tadi.
0: Udah aku bilang kan bahaya. Udah sini aja aku yang bawa motor. Makanya kurang-kurangin tuh begadang. Gak penting gitu. Untung aja gak sampai nabrak.

Terus sekarang itu kan juga ada tren yang beberapa tahun terakhir makin kesini tuh makin populer banget di kalangan anak muda. Thrifting. Dan serunya nge-thrift itu juga bukan cuma soal harganya yang lebih murah, tapi kayak ada sensasi apa ya, hunting gitu ya teman berdua. Dan kita nih masuk toko atau masuk ke pasar, lihat sesuatu, wah ini lucu, ih ini vintage banget, ini kalau di styling kayak keren deh. Terus tiba-tiba nemuin satu barang yang unik banget dan cuma ada satu, ini jodohku. Ya secara konsep, beli pakaian second hand ini berarti memperpanjang masa pakai sebuah barang. Barang yang sebenarnya masih layak digunakan, bisa punya kehidupan kedua dibanding langsung bergas akhir sebagai limbah. Makanya kan thrift tuh sekarang juga bukan sekedar aku beli baju bekas karena murah, tapi bisa juga aku pengen punya style yang gak pasaran. Karena kadang kalau kita beli di toko biasa, satu kota tuh bisa punya baju yang sama ya banyak, ya kan? Tapi kalau nemu barang thrift yang unik, kemungkinan kamu ketemu orang pakai outfit yang sama itu jauh lebih kecil. Tapi kalau teman produksi sendiri, kamu juga pernah nge-thrift nggak? Kamu pernah nge-thrift apa aja tuh?

0: Bu, tahu nggak?
1: Wah, datang-datang mau gosip nih.
0: Jangan bu, nggak baik ngomongin orang.
1: Eh, bukan bu, ini bukan gosip.
0: Terus apa bu?
1: Itu loh, angka stunting sekarang mengkhawatirkan banget ya. Jadi takut deh.
0: Oh iya bu, kalau soal itu mah kita harus waspada.
1: Ya kan? Jangan sampai anak-anak kita jadi salah satunya.
0: Betul bu, nanti kalau anak kita sudah lahir harus dipenuhi tuh nutrisinya.
1: Justru dari masa kehamilan ini bu, kita lakukan langkah pencegahan, salah satunya dengan menerapkan pola hidup sehat.
0: Oh gitu.
2: Cegah stunting sejak awal untuk menghindari resikonya.

Hai hai, Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau bersama pemerintah dan Dekranasda Provinsi Kepulauan Riau kembali menghadirkan Gebyar Melayu Pesisir. Kegiatan ini sebagai ruang kolaborasi untuk mengangkat potensi UMKM, ekonomi kreatif, digitalisasi, budaya, dan semangat kebersamaan masyarakat Kepulauan Riau. Catat tanggalnya ya, tanggal 14 sampai 20 September 2026 di K Square Mall Batam. Bersiaplah menikmati beragam rangkaian kegiatan yang inspiratif dan penuh keseruan. Ada bazar UMKM, talk show and workshop, fashion show, aneka lomba, charity run 5K, business matching, pojok layanan, hiburan, dan pertunjukan spesial. Ayo segera daftar menjadi peserta lomba dan hadir di setiap momen bagian dari gerakan yang menghubungkan budaya, inovasi, dan ekonomi untuk mewujudkan pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan. Informasi lengkap, follow Instagram Bank Indonesia Kepri dan gmp.kepri. Gebyar Melayu Pesisir 2026. Penguatan warisan Melayu untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pesan ini disampaikan oleh Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau.

Masih barengan sama Adel sama Pradwe yang nemenin kamu ya. Kalau tadi itu aku sempat ngebahas tentang thrifting teman Pradwe, yang dimana sebenarnya nge-thrift itu bukan hal yang salah juga ya. Tapi kamu juga perlu hati-hati ketika nge-thrift teman Pradwe. Pastiin juga itu pakaiannya sudah kamu sterilkan. Karena ada beberapa orang juga yang percaya kalau sebenarnya tuh pakaian bisa membawa aura gitu. Ibarat kata kalau misalnya kamu tuh pakai pakaian yang ternyata bekas seseorang yang dianya gimana gitu. Nah, ada kemungkinan akan terbawa kayak gitu. Ada yang punya prinsipnya seperti itu. Tapi buat kamu yang udah pernah nge-trip gimana? Kamu juga ngerasain ada vibes yang berbeda-beda gitu gak sih setiap nge-trip, setiap pakaian yang kamu dapetin gitu. Tapi sekarang kita kenalan sama istilah yang juga gak kalah penting. Ini ada yang namanya slow fashion. Tapi bukan berarti kamu dilarang belanja ya. Jadi jangan salah paham dulu. Slow fashion itu bukan berarti kamu gak boleh buat beli baju. Terus kamu harus pakai baju lama selamanya. Harus punya lemari yang kosong juga. Enggak dong, bukan kayak gitu ya. Sederhananya sih slow fashion ini ngajak kita biar lebih sadar sama apa yang kita beli. Lihat kualitasnya, seberapa lama bisa kita pakai, dan apakah kita benar-benar ngebutuhin pakaian yang kita beli ini, barang yang kita beli ini. Aku beli karena emang butuh atau karena lagi pengen? Karena dua hal itu beda banget ya. Butuh kayak aku gak punya celana hitam nih buat kerja, makanya kamu butuh. Kalau pengen, sesimpel aku udah punya 7 celana hitam sih, tapi yang ini potongannya beda dikit. Nah kan? Dan kalau memang mau beli, salah satu cara yang lebih sustainable ini adalah milih barang yang kualitasnya cukup baik ya, sehingga kamu juga bisa makainya untuk in long term. Karena pakaian yang dipakai berkali-kali juga punya umur penggunaan yang lebih panjang dibanding pakaian yang cuma dipakai sekali terus cuman kamu simpan.

Yes, the listening 92.1 Radio FM. Thank you pindah teman terbaik kamu. Kalau tadi ada slow fashion, gak ketengah ada fast fashion. Tadi juga sempat buat Adel bahas ya teman Pre2. Kita hidup di era ketika trend fashion ini berubah cepat banget. Hari ini model tertentu viral gitu ya. Minggu depan udah jadi model baru lagi. Ada lagi model-model yang baru. Scroll TikTok, wah lucu banget. Wah ini juga lucu. Buka marketplace, keranjang isinya udah lebih dari 17, bahkan udah 100. Bahkan udah ada notifikasi, kamu gak bisa memasuki lebih dari 100 atau 200 sih kalau di keranjang tuh, lupa aku teman berdua. Saking kebanyakannya mungkin udah overload ya. Fast fashion ini dikritik karena model produksinya memang mendorong pakaian produksi yang diproduksi dan dikonsumsi dengan cepat ya, sehingga berkontribusi juga dengan persoalan penggunaan sumber daya dan limbah tekstil. Dan di sini nih kita punya pilihan, bukan berarti setiap orang yang beli pakaian murah itu salah, tapi kita bisa mulai lebih sadar aja. Apakah kamu bakal menggunakan pakaian itu berkali-kali? Kalau jawabannya iya, gak apa-apa. Kalau jawabannya kayak cuma buat foto ulang tahun, mungkin bisa kamu pikir-pikir lagi. Iya kan, teman berdua. Dan mungkin salah satu skill yang underrated dari fashion itu adalah styling, teman berdua. Karena kadang kita bukan kekurangan baju, tapi kita hanya kekurangan inspirasi. Satu kemeja itu bisa kamu pakai dengan jeans, terus juga bisa nanti kamu pakai rok, compare pakai outer, bisa dimasukin ke celana, bisa dipadukan juga dengan stickers. Bajunya sama, tapi vibes-nya itu beda. Dan semakin lama juga sebuah pakaian digunakan dengan baik ya, semakin panjang juga nih umur pakaiannya. Jadi ngejaga lingkungan itu gak selalu harus dimulai dari sesuatu yang besar, tapi bisa dimulai dari pakai lagi, rawat, mix and match. Terus kalau misalnya rusak masih bisa diperbaiki, ya diperbaiki. Atau kamu bisa tukaran ke teman kamu atau ngasih ke orang lain yang memang membutuhkan dan pakaian kamu juga masih pantas untuk digunakan.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
3: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
4: Aku Ulan.
5: Aku Angela.
6: Aku Aldi.
7: Aku Adel.
8: Aku Nura.

0: Saatnya kamu dengerin Info Pro 2.
1: Saatnya kamu dengerin Info Pro 2.
2: Indonesia naik 4 peringkat dalam ranking dunia voli putri setelah mencatat 2 kemenangan dan 1 kekalahan di AVC Women's Continental Championship 2026. Berdasarkan pemberian ranking pada 26 Agustus 2026, Dinas Voli Putri Indonesia kini menempati peringkat ke-48 dunia dengan rating 81,73 poin. Kemenangan atas Kazakhstan dengan skor 3-0 memberi tambahan 12,55 poin, sementara kemenangan 3-0 atas Australia menambah 7,90 poin. Indonesia kehilangan 4,13 poin setelah kalah 0-3 dari Thailand. Secara keseluruhan, Indonesia mengoleksi tambahan 16,32 poin dari 3 pertandingan di fase grup. Perjalanan skuad Merah Putih masih berlanjut ke perempat final AVC Women's Continental Championship 2026 dan akan menghadapi Iran pada 27 Agustus 2026. Hasil pertandingan ini berpeluang kembali mempengaruhi posisi Indonesia dalam ranking dunia voli putri. Indonesia dan Malaysia berkolaborasi mengembangkan baterai Nusantara melalui National Battery Research Institute dan Nano Malaysia Berhad. Baterai ini menggunakan katoda berbasis nikel yang diproduksi di Indonesia, sementara proses perakitan sel baterai dilakukan di Malaysia. Kolaborasi ini menjadi langkah penting dalam pengembangan teknologi baterai dan rantai pasok industri otomotif di kawasan Asia Tenggara. Pengembangan baterai Nusantara saat ini masih berada pada tahap pilot scale. NBRI berperan menyediakan komponen katoda berbasis nikel sekaligus mengembangkan formulasi baterai melalui riset di Indonesia. Kedepannya, NBRI menargetkan tersedianya fasilitas pilot cell di dalam negeri agar proses produksi baterai mulai dari bahan hingga perakitan dapat dilakukan di Indonesia.
0: Kamu baru aja dengerin Info Pro 2. Yuk, lanjut lagi dengerin lagu-lagu hits cuma di 92,1 teman terbaik kamu.

0: Wih, cantik kali kau Nawa. Tumben kali nih outfitnya elegan kayak gini. Biasanya kan culture parah.
1: Gimana-gimana, pantas gak?
0: Bagus banget. Vibesnya tuh kayak langsung beda gitu loh. Jadi kepikiran deh, kenapa ya kalau lagi kayak pakai kebaya tuh langsung kayak auto elegan gitu, dan bikin kita tuh jadi kayak kelihatan beda gitu secara drastis.
1: Tahu gak sih? Kebaya secara filosofis mengajarkan kerendahan hati dan kesahajaan. Ini mindset khas Nusantara di mana kesopanan itu aset yang utama. Kebaya adalah kontrol etika yang tersembunyi. Karena potongannya pas, kita nggak bakal bisa tuh bergerak secara berlebihan. Kalau gerasa gerusuk, kebaya bakal kusut dan vibes-nya bisa hilang. Makanya, kebaya membuat pemakainya bergerak anggun, sabar, dan terkontrol. Kebaya juga mendidik buat gak sombong dan gak emosional saat membawa diri. Ini adalah keunikan yang powerful dari busana kita. Kalau pakai kebaya, kamu gak cuma tampil cantik, tapi kamu juga sedang mengaktifkan mode anti-arogansi warisan Nusantara. Dan gongnya, kebaya itu bukti kalau power sejati bukan ada di outfit yang mewah, tapi di attitude yang anggun dan berkelas.
0: Oma, magic ya? Bangga Wak jadi negara satu-satunya yang punya kebaya.
1: Kurang tepat juga sih, karena baru-baru ini kebaya juga diakui sama UNESCO. Bukan cuma Indonesia, tapi juga bersama negara ASEAN lainnya seperti Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, dan Thailand.
0: Tapi keragaman kebaya Indonesia tetap gak tertandingi kan?
1: Bener, karena keunikan kita ada di sentuhan dari ratusan etnis di Nusantara.
2: Dengerin Prodway FM Tanjung Pinang.

0: 92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2. Halo, spesial buat kamu di mana saja berada, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan juga baik ya guys ya. Untuk di siang hari ini sudah ada Angela yang siap menemani kamu sampai dengan jam 3 sore nanti. Dan seperti biasa kita sedang ada di Sulit Susun Lagu Hits.
1: Sulit Susun Lagu Hits.

Nah teman pro 2, kalau udah disulit seperti biasa kita bakalan ngasih kamu susunan, bukan susunan, urutan lagu yang 1 sampai 10. Cuman ini belum disusunin aja, jadi kamu tinggal menyusun saja, membantu aku untuk menyusun di pagi hari ini ya. Di siang hari ini ada 10 lagu, 5 lagu Indonesia dan juga 5 lagu mancanegara yang udah aku siapin buat kamu. Dan boleh banget untuk dipilih. Untuk lagu nomor 1 kita punya lagu dari Glass Animals dengan Heat Waves ya. Itu bisa dipilih untuk nomor 1. Terus juga nomor 2 itu ada lagu dari Perunggu dengan Ini Abadi. Ini salah satu lagu favoritnya aku. Mungkin kamu termasuk salah satu yang suka juga ya sama lagu yang satu ini. And then juga ada lagu dari Shawn Mendes with Imagination di nomor 3. Nomor 4 ada lagu Cincin dari Hindia. Nomor 5 ada Bruno Mars dengan Risk It All. 6 ada Sal Priadi dengan Ada Titik-Titik di Ujung Doa. 7 Love and Lenny dengan Mean It. 8 ada Bernadia dengan Rabun Jauh. 9 ada Sienna Spiro with Die on This Hill. Dan juga yang terakhir lagu dari Mbak Keisha Lefronka dengan Tak Ingin Usai. Oke, jadi silakan untuk yang mau ikutan bergabung boleh langsung menghubungi aku asik di 0811 777 9210, atau juga bisa bergabung di aplikasi kita di RRI Digital dan juga bisa lewat Instagram Pro2TPI2-nya angka. Oke, aku tungguin sampai nanti jam 11 siang untuk susunan dari kamu, karena di jam 11 kita bakalan muterin sesuai dengan urutan yang kamu minta. Kita ke lagu selanjutnya dulu dari Mbak Nadine Amizah dengan Rayuan Perempuan Gila.

0: Eh, coba lihat deh. Maghrib banget gak sih?
1: Hah? Maghrib gimana? Apa sih maksudnya?
0: Ih, lihat tuh aura mukanya. Maghrib.
1: Ih, kok kayak gitu sih? Gimana boleh kayak gitu? Itu kan body shaming namanya.
0: Hah? Mana ada? Kan aku cuman bilang maghrib, bukan bilang kulitnya gelap.
1: Tuh. Kan? Ih, apa sih kayak gitu? Kalau gak suka tuh skip, gak usah julid. Secara gak sadar nih ya, kau tuh udah kena pengaruh negatif dari sosmed. Kalau kayak gini, Ra, aku pun malas nak berteman sama kau jadinya. Suka body shaming.
0: Ih, gak gitu loh. Iya, aku janji gak gitu lagi. Aku bakal filter deh, mana yang baik, mana yang enggak.
2: Kadang, kita sendiri gak sadar dampak negatif apa yang bisa kita dapatkan dari sosial media.

0: dari
1: Gosele.
0: Dengerin terus 92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu.

Kita mau preview lagu dari Juicy Lucy dengan Lantas. Aduh, kalau denger lagu ini tuh kayak rasanya tuh sedih aja gitu bawaannya, teman Pro 2 ya. Karena emang lagunya sesedih itu dari segi lirik dijadiin back burner tuh, aduh enak banget guys. Oke, by the way, ini tadi masih di Sulit ya. Tadi udah aku share juga untuk lagu-lagunya. Dan aku mau say hi dulu untuk teman-teman yang sudah bergabung di sini. Sudah ada Bang Rahmat Hidayat dan juga ada Bang Aris, by the way. Halo. Selamat siang, terima kasih ya udah ikutan join nih di siang hari ini, by the way, bersama dengan Angela. Dan ini ada susunan yang paling pertama dari Bang Rahmat Hidayat yang minta nomor 134579. Wow, paket lengkap nih kayaknya ya, hampir. Terus juga ada dari Bang Aris yang minta nomor 62 sama nomor 9. Well, terima kasih, nanti kita bakalan puterin sesuai dengan urutan yang kamu minta di jam 11 siang. So, stay tune terus dengan kita guys.

Diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putra. Isyak Oktavian, Seharusnya Aku.

informasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

0: Kita semua dipermudah dalam beraktivitas dengan adanya fasilitas. Tapi mudah bagi kita, belum tentu mudah bagi orang lain. Tidak semua fasilitas juga cocok untuk semua orang. Orang dewasa mungkin dengan mudahnya menaiki tangga dari lantai 1 ke lantai 2. Tapi bagi anak bayi atau lansia, ini bukan aktivitas yang mudah. Seperti itulah gambaran bagaimana bergantungnya teman-teman kita penyandang disabilitas. Pada dasarnya, mereka tidak minta diperlakukan berbeda. Hanya saja, barangkali fasilitas yang mereka butuhkan tidak selalu tersedia atau bahkan kadang ketidakmampuan kita untuk berkomunikasi dengan mereka adalah yang menjadi kendalanya.
1: Kamu lagi dengerin Pro 2 FM Tanjung Pinang.

Aku teman berdua, itu dia lagu dari Ziva Magnolia dengan Cukup. Dan juga untuk di siang hari ini aku sudah menyiapkan lagu-lagu yang tadi udah disusun ya sama kamu ya teman berdua. Thank you so much. Untuk siapa aja tadi, ada Bang Rahmat Hidayat, ada Bang Aris juga, dan juga ada Kak Dwi yang nambah 2 nomor lagi. Nanti bakalan kita puterin ya sesuai dengan urutannya. Tapi kita ke Bang Rahmat Hidayat dulu, yang tadi minta nomor 1, 3, 4, 5, 7, 9. Aku bakalan muterin 3 lagu pertama dulu dari Bang Rahmat Hidayat, yaitu nomor 1 sama nomor 3 dan juga 4. Which is kita punya lagu dari Glass Animals dengan Heat Waves. Terus juga nanti dilanjutkan dengan lagu Imagination Shawn Mendes dan juga Risk Errol dari Bruno Mars. Nomor 4 dulu deng, ada Cincin dari Hindia. Oke deh, langsung aja kalau gitu kita ke lagu pertama untuk di siang hari ini di Sulit. Ada Glass Animals with Heat Wave. So let's go.

0: Del, menurut ko bagusnya aku beli HP yang ini atau yang ini?
1: Yang ini bagus sih, tapi harganya juga bagus sih. Kamu ganti HP? Lah, yang ini kan juga masih bagus.
0: Ya, bosan aja sih. Lagian ini juga udah penuh memorinya. Maklum lah, udah 4 tahun aku pakai HP ini.
1: Oh, iya sih. Udah waktunya ganti. Asik, HP baru.
0: Ya, hitung-hitung upgrade lah. Makin berkembang zaman, makin ada aja gebrakan teknologi. Keren sih, Alexander Graham Bell bisa nemuin handphone.
1: Ih, beda. Itu mah yang nemuin telepon, bukan handphone.
0: Lah, emang beda?
1: Tahu gak sih? Pada tahun 1876, Alexander Graham Bell menciptakan telepon pertama di dunia. Saat itulah muncul era baru dalam komunikasi suara. Walaupun alatnya masih besar dan harus menggunakan kabel. Hampir 100 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1973, sejarah mencatat lahirnya handphone atau telepon genggam pertama yang diciptakan oleh Martin Cooper dari Motorola. Perangkat pertama tersebut bernama Motorola DynaTech 8000X yang memungkinkan orang melakukan panggilan tanpa kabel. Walaupun beratnya hampir 1 kg dan hanya bisa dipakai bicara 30 menit. Handphone ini nih yang jadi langkah awal menuju mobilitas dalam komunikasi. Nah, terus pada tahun 1994, baru deh dunia mengenal istilah baru, yaitu smartphone. Dan perangkat pertama yang masuk kategori ini adalah IBM Simon Personal Communicator.
0: Wah, ini mah bukan HP-nya aja yang smart, tapi kok juga udah lumayan smart, Del.
1: Wah, jelas lah. With Angela, santai siang.

dari jam 2 sampai jam 3 on 92.1 Pro 2 FM Tanjung Pinang. Top 20 Chart Indonesia on Pro 2 Tanjung Pinang.

92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Ya, sama Pro 2 itu tadi ada 3 lagu pertama yang aku puterin sesuai dengan urutan yang diminta sama Bang Rahmat Hidayat ya, 1, 3, 4. Kita lanjut ke Bang Aris, ini minta nomor 6, 2, 10. Itu ada lagu dari Sal Priyadi, ada titik-titik di ujung doa. Terus nomor 2 ada Perunggu dengan Ini Abadi. Dan juga nomor 10 itu ada Keisha Lefronka dengan Tak Ingin Usai. Nanti aku juga combine lagi dengan punya Bang Rahmat Hidayat lagi dan juga Kak Dwi, kebetulan sama. 5, 7, 9 itu ada lagu dari 5 itu Bruno Mars, Risk It All. Terus juga Love and Lightning Mean It. 9 itu ada Die on This Hill dari Sienna Spiro ya. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lagu yang bakalan kita puterin. Ini masih tersisa ini sih ya, Rabun Jauh dari Bernadia yang belum keputar. Kira-kira mau dipilih atau enggak sama Pro 2 lagu Bernadianya? Kita masukin aja langsung aja sekalian nanti ya. Langsung aja kalau gitu, ini dia Sal Priyadi.

kamar mandi, buruan I keluar, ikutan Bintang Radio RRI aja. Bintang Radio Indonesia kembali hadir. Untuk informasi syarat pendaftaran, teknis, dan lagu-lagu yang diperlombakan, kunjungi websitenya di bintangradiorri.id atau hubungi nomor HP 089636323413. Ayo buruan daftar, pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2026. Bintang Radio Indonesia, tunjukkan pesona suaramu.

in Indonesia. 100% informasi tentang Indonesia. Dalam sejarahnya, Indonesia pernah memiliki beberapa jenis mata uang yang dipakai untuk bertransaksi. Kondisi ini terjadi saat Indonesia masih berada dalam masa penjajahan. Dalam masa pendudukan Jepang, kebijakan keuangan ditetapkan oleh Gunsei Kanbu atau pemerintah militer pusat. Gunsei Kanbu menerbitkan dan mengedarkan mata uang kertas yang disebut uang invasi. Emisi pertama berbahasa Belanda, beredar pada tahun 1942. Emisi kedua bertuliskan Pemerintah Dai Nippon, tapi tidak sempat diedarkan. Dan emisi ketiga bertuliskan Dai Nippon Teikoku Seihu yang diedarkan pada tahun 1943. Setelah pasukan Sekutu berlabuh di Tanjung Priok pada tanggal 29 September tahun 1945, komandan pasukan melarang penggunaan uang Jepang dan mengedarkan uang Nika atau Netherlands Indies Civil Administration yang berlaku hingga tanggal 2 Oktober tahun 1945. Kemudian, setelah merdeka, pemerintah Indonesia mengeluarkan ketentuan yang menyatakan bahwa uang Nika sudah tidak berlaku lagi di wilayah Republik Indonesia. Hal ini menandai awal kemunculan uang Republik Indonesia. Infonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

Diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu.

registrasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

0: Oh, jadi kamu yang banyak merugikan dan membuat warga resah. Nama?
1: Pinjaman online ilegal, Pak.
0: Alamat?
1: Enggak jelas, Pak.
0: Situs resmi atau aplikasi mobile?
1: Enggak ada juga, Pak.
0: Terdaftar di OJK?
1: Ya, kalau itu udah pasti enggak dong, Pak.
0: Kok malah bangga kamu?
1: Maaf, Pak.
0: Kenapa orang-orang banyak terjebak sama kamu? Padahal kamu gak jelas gini.
1: Mereka lagi butuh duit, Pak. Jadi gak teliti. Gak mau cari tahu lebih banyak sebelum memutuskan. Yang penting dana cepet cair. Padahal setelah itu mereka juga yang susah. Kalau saya kan cuma berusaha, Pak.
0: Sudah berapa banyak yang jadi korban kamu?
1: Sudah gak kehitung, Pak. Yang masih hidup, banyak. Yang mengakhiri hidup juga banyak.
2: Cari tahu dan pelajari lebih dulu sebelum menyesal.

diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putra. Isyak Oktavian, Seharusnya Aku.

informasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

0: orang yang pernah jadi pilihan, ternyata bukan kamu yang jadi tujuan.
1: Kamu ya, orangnya yang dikasih perhatian, tapi gak dikasih kepastian.
2: Kamu ya, orangnya yang udah usaha, tapi gak dihargai dan berasa sia-sia.
3: Kamu ya, orang yang mau cerita, tapi gak tahu kemana.
4: Sini aja, kita cerita bareng setiap malam di Teman Cerita. Dari jam 9 sampai jam 11 malam, cerita sambil dengerin lagu yang kamu mau.
5: Setiap orang punya cerita, tapi gak semua orang punya teman cerita.

Halo, kita mau berdua. Ya, kita sudah masuk di jam 12 siang. Artinya bakalan masuk ke informasi seputar kuliner dan juga UMKM. Jadi pastiin stasiun terus bersama dengan kita, karena di cuaca yang panas-panas kayak gini, asiknya kita membahas yang segar-segar. Kira-kira hari ini UMKM mana? Stasiun terus di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Nadia, lihat nih si Anggi.
1: Apa? Apa?
0: Foto profil WhatsApp-nya udah nggak ada.
1: Oke, Instastory-nya juga upload pakai latar hitam. Upsi.
0: Jangan-jangan ya ini Nat, dia lagi nggak baik-baik aja.
1: Ya, aku cek postingan ya. Postingan sama Reddy juga udah nggak ada lagi nih, weh.
0: Kan? Putus nggak sih mereka, Nat?
1: Kenapa? Kok bilang kayak gitu?
0: Ya soalnya kan biasanya kalau kayak gitu nih ya, kayak PP-nya udah gak ada. Terus postingan bareng doinya juga udah dihapus. Udahlah, udah gak bareng lagi mereka tuh.
1: Oh, kayak koe. Waktu habis putus sama Eko kan kok kayak gini juga. Kan, pantas lah tau. Rupanya pengalaman hidup.
0: Sibuk anak.
1: Aduh, tari. Ngomongin mau, diomongin malah gak mau.
0: Weh, Tari, Nadia.
1: Nggi, kok apa?
0: Putus, weh. Putus. Tuh kan, betul tebakan aku.
1: Kok bisa? Padahal kan kalian bucin banget. Bajik kapel, jam kapel, tugas kampus aja sampai kapel. Makanya kemarin dukung dosennya juga bareng.
0: Nyesel kali aku, sama ini udah sayang kasih. Terus tugas juga, selalu aku yang ngasih contekannya. Malah diputusin secara setiap gini.
1: Alah, cowok tuh ya, emang kayak gitu. Pasti kamu mau bilang kan, katanya Randy bilang ke aku terlalu baik buat dia. Buat laki tuh emang biasa kayak gitu. Orang nih ya, menurut fakta di lapangan, pasti karena ada orang baru.
0: Betul, Tunggi. Percaya sama omongan Nadia. Nih, aku buktinya.
1: Pokoknya nih ya, nih. Kalau dia ngajak balikan, aku gak akan mau lagi, weh. Serius nih aku gak akan balik lagi. Awas aja ya. Oh, bilang kayak dulu lagi. Gak apa-apa, weh. Semua orang kan juga berhak buat ngakuin kesalahan. Mungkin dengan aku kasih kesempatan kedua, dia bisa berubah. Biji.
0: Awas aja ya, Konggi.
1: Enggak lah, lagian aku juga udah.
0: Oh. Apa tuh? Notif dari siapa tuh?
1: Apa ya, kok ketawa-ketawa?
2: Dari Randy. Duh, gimana ya? Baca nggak ya? Ah, udahlah, balas aja, kan nggak ada salahnya.
0: Lili. Baru juga tadi dibilangin.
2: Ya, salah.
1: Aduh, gimana nih? Randy ngutut nganterin barang buat aku. Gimana dong?
0: Buat apaan, Gi? Alah, paling tuh buat kamu biar luluh aja tuh hatinya. Udah lah, gak usah.
1: Langsung nih, Tiangi. Langsung nih, Lulu. Baru aja beberapa menit lalu bilangnya gak lagi.
2: Nah, gimana orang dia ngotot nih? Terusnya aja doi bilang kalau dia mau ngantar barang buat aku dia nggak tenang. Soalnya emang ini barang khusus buat aku.
0: Terus kok mau kasih kesempatan kedua lagi gitu?
1: Kalau aku etar yang dikasih itu kayak sertifikat tanah atau berlian, mau lah aku kasih kesempatan kedua.
3: Halo Nggi, alamat kamu masih yang lama kan?
4: Iya, masih kok Ren. Kamu masih ingat kan?
3: Masih kok. Ya udah, aku OTW ya.
1: Ini sok jembat kok ya nggak tahu Randy.
0: Balikan lah tuh.
4: Ya gimana? Kayaknya dia ngerasa bersalah deh. Kayaknya ngotot sampai beliin aku barang kayak gini.
3: Paket.
4: Suara Randy tuh.
0: Ih, kita iditin dari sebelah aja kali ya Nen.
4: Ya. Randy, kamu kok pakai baju ekspedisi?
3: Lah, iya dong. Kan aku lagi kerja. Nih, paket kamu.
4: Kamu kerja? Maksud aku kesini buat nganterin pesanan aku gitu maksudnya?
3: Lah, iya. Ini paket kamu kan? Buku tips anti-3 gagal move on.
4: Iya, udah. Sini, makasih.
3: Sebegitu susah ya buat ngelupain aku, Yanggi.
4: Sini aku.
0: Huh?
5: Kalau aku sih
6: malu sih aku, ya ampun.
5: Pokoknya kalau aku sih jadi Anggi,
6: malu tapi turunin ke 7.
5: Aku pun ya, mending pindah aja gak sih ke planet lain. Mesin buku anti gagal move on yang nganterin malah orang yang susah buat di move on ini. Udahlah, kita samperin dulu bentar si Anggi, ya kasihan tau.
0: Anggi, sabar ya Anggi. Kamu gak mau coba Randy kita aja nih yang sebelah. Lumayan loh dia loh.
5: Iya.
0: Dia loh.
1: Mau.
0: Eh Randy juga loh.
1: Gak mau.
0: Siapa tahu dengan hadirnya orang baru, walaupun gak baru-baru banget ya. Tapi
1: mau.
0: Tapi mungkin kamu lebih gampang ngelupain dia.
1: Iya sih, tapi kan Randy masih numpang ngukul sama Boy. Apain sama Randy yang modal?
2: Ada motor dibandingin kamu naik ojol mulu.
1: Ih dasar, cintanya dibayar pakai motor.

0: Jam segini udah ngantuk. Ngapa kok begadang nonton bola eh?
1: Iya weh, tapi tak apalah, menang 3-0 soalnya.
0: Menang-menang, kerjaan kau tuh jadi ketunda gara-gara ngantuk.
1: Taklah, aman tuh. Kan dah ngopi aku. Bentar lagi juga dah seger lagi.
0: Tapi betul gak sih kalau ngopi itu ngilangin ngantuk? Tapi gimana ya cerita awal orang bisa tahu kalau kopi itu bisa ngilangin ngantuk?
1: Ah, bentar Era. Tahu gak sih? Ceritanya, ada seorang penggembala bernama Kaldi yang melihat kambing-kambingnya jadi lincah dan bersemangat setelah makan buah. Kaldi pun juga mencoba buah itu dan merasakan bersemangat setelahnya. Dari situlah manusia mulai mencoba kopi sampai akhirnya dibawa Belanda ke Indonesia tahun 1699. Lalu, kenapa kopi bisa bikin ngantuk hilang? Hal tersebut terjadi karena kopi punya kandungan kafein yang berperan untuk menghalangi adenosin, yaitu zat di otak yang bisa membuat kita mengantuk. Inilah yang kemudian mencegah sinyal kantuk dan meningkatkan kewaspadaan. Kafein juga mendorong pelepasan neurotransmitter seperti dopamin dan norepinefrin yang meningkatkan aktivitas saraf dan energi.
0: Oh gitu ceritanya. Tapi kok aku habis minum es kopi susu malah jadi ngantuk eh?
1: Ah, kalau itu kebanyakan gulanya daripada kopinya. Kalau minum berlebihan, ngantuk nggak hilang, diabetes datang.

0: dengan Esensi Buku.
1: Dari RRI untuk Indonesia.
2: Misteri Alam Semesta adalah sebuah karya luar biasa yang mengajak pembaca untuk menjelajahi keindahan dan kompleksitas alam semesta kita. Buku ini ditulis oleh Dr. Sarah Astronomi, seorang ilmuwan ternama dalam bidang astronomi yang berhasil menggabungkan kejelasan ilmiah dengan narasi yang sangat menarik. Buku ini mengajak kita untuk memahami dasar-dasar astronomi dengan bahasa yang sederhana dan ramah bagi pembaca awam. Dokter Astronomi menjelaskan konsep-konsep seperti planet, bintang, dan galaksi dengan sangat jelas. Ia memulai perjalanan ini dengan gambaran singkat tentang sejarah astronomi dari penemuan teleskop oleh Galileo Galilei hingga pencapaian modern dalam eksplorasi luar angkasa. Salah satu poin paling menarik dalam buku ini adalah eksplorasi tentang kemungkinan kehidupan di luar bumi. Dokter Astronomi menguraikan teori-teori yang mendukung ide ini dan menjelaskan bagaimana para ilmuwan mencari tanda-tanda kehidupan di planet-planet lain. Pembaca akan dibawa dalam perjalanan melintasi berbagai eksoplanet yang memiliki potensi untuk mendukung kehidupan. Namun, buku ini tidak hanya berfokus pada astronomi. Dokter Astronomi juga menyoroti dampak penemuan-penemuan astronomis terhadap pemahaman kita tentang diri kita sendiri. Ia membahas topik yang sangat menarik seperti bagaimana alam semesta mempengaruhi budaya, filsafat, dan agama manusia. Selain itu, misteri alam semesta juga menyoroti tantangan dan masalah yang dihadapi oleh astronomi modern, seperti dampak cahaya buatan manusia pada langit malam yang gelap. Dokter Astronomi mengajak kita untuk

0: isi buku ini, sehingga sangat disarankan untuk membaca buku ini secara lengkap. Itu adalah pengalaman yang benar-benar memikat dan mendalam. Demikian esensi buku Misteri Alam Semesta karya Dr. Sarah Astronomi.
1: RRI dengan esensi buku.
2: Dari RRI untuk Indonesia.

107 2,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita masih ada di Santai Siang untuk informasi kuliner dan juga UMKM ya. Seperti yang tadi juga udah Angela spill ke kamu, hari ini karena beberapa waktu kebelakang nih El Nino masih sampai kapan sih? Itu tuh benar-benar sepanas itu ya Tanjung Pinang ya, luar biasa sekali ya Tanjung Pinang ya. Tapi teman Pro 2 kemarin itu kalau aku nggak salah di hari apa ya, sekitaran beberapa hari lalu lah, itu sempat ada hujan. Tapi kayaknya hujannya tuh nggak nyampe 10 menit dan itu sudah berhenti lagi ya. Padahal aku tuh udah happy gitu waktu itu, ngerasa bahwa kayak oh ini berarti udah kelar nih masa-masa El Nino-nya nih. Tapi ternyata tidak ya kawan-kawan ya, masih aja ternyata untuk apa sih namanya, cuaca panas yang menyelimuti kota Tanjung Pinang. Apalagi juga aku ngerasa bahwa panasnya tuh benar-benar panas beda gitu. Anginnya kuat sih, tapi nggak ada adem-ademnya sama sekali. Justru hawa panasnya yang kebawa gitu. I don't know, teman Pro 2 ngerasain juga atau enggak. Makanya kalau misalnya siaran siang kayak gini tuh kerasa banget bersyukurnya, karena apa namanya, di studio pakai AC gitu ya. Oke, itu mau Pro 2 nih, aku mau membahas yang segar-segar tapi bukan minuman ya, lebih ke ngerujak yuk. Rujak enak sih ngerujak teman Pro 2, kalau misalnya kita ngerujak di cuaca yang lagi panas-panas kayak gini. Tapi lebih enak lagi kalau misalnya kamu beli rujak yang bumbunya itu bumbu bangko. Wah, ini aku mau bahas rujak bangko teman Pro 2. Rujak bumbu bangko Tanjung Pinang yang dimana UMKM yang satu ini tuh sudah ada dari tahun 2019. Jadi sebelum COVID ya itu udah pernah ada. If I'm mistaken, mereka juga pernah datang ke Pro 4 ya. Tapi kayaknya itu udah lama banget. Dan untuk kamu yang mungkin penasaran bisa beli di mana, ini kamu bisa beli di Desayur Batu 9, Desayur Pemuda, sama Momo Garden Sungai Jang. Itu dia guys, salah satu yang pengen aku bahas, seger-seger yang aku maksud tuh ini. Tapi nanti mungkin aku coba cari lagi deh ya UMKM lain yang menjual minuman, supaya dahaga juga bisa chill gitu teman Pro 2. Kayak nanti ya, kita bahas. Sebenarnya udah ada sih, itu namanya Momo Garden guys, karena mereka juga menjual yang segar-segar, aneka minuman, puding-pudingan, dan juga buah-buah segar. Stay terus di Pro 2 FM. Kita ke lagu dulu from Gabby Barrett and Charlie with I Hope.

0: Pancasila adalah ideologi bangsa kita. Lalu, bagaimana cara kita menerapkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari?
1: Hari Minggu, jadi nggak mau pergi?
2: Boleh, tapi jangan pagi ya. Soalnya aku mau ibadah dulu.
1: Oh, ya udah, kita perginya sore aja. Makan siang yuk, lapar nih.
2: Nggak dulu deh, keuangan aku lagi nggak oke nih.
1: Udah, tenang aja, aku yang traktir.
3: Besok, jangan lupa ikut gotong royong.
4: Males lah, Mak, orang tua semua.
3: Ya makanya kamu ikut, biar bisa jadi contoh untuk teman-teman kamu.
0: Nah, gampang kan?

0: ya, duduk di bawah pohon gini. Adem dan tenang banget rasanya.
1: Iya ya, pohon itu kayak nemenin kita. Padahal diem aja gak ngapa-ngapain.
0: Siapa bilang? Pohon itu bisa ngomong loh.
1: Hah? Pohon ngomong? Mana mungkin, kan gak ada mulutnya.
0: Betul, tapi pohon punya cara sendiri buat komunikasi.
1: Masa iya?
0: Tahu gak sih? Tumbuhan punya jaringan akar yang saling terhubung lewat jamur bawah tanah. Sistem ini sering disebut World Wide Web, kayak internet, tapi versi hutan. Lewat jalur ini, tumbuhan bisa saling kirim sinyal. Misalnya, kalau satu tumbuhan kena serangan hama, dia bisa ngasih kabar ke tumbuhan di sekitarnya supaya siap bikin pertahanan. Tumbuhan yang sehat dan kuat juga bisa berbagi nutrisi ke tumbuhan yang masih kecil atau lemah.
1: Mak, keren kali ya. Jangan-jangan pohon-pohon ini sekarang lagi ngomongin kita.

Oke, teman berdua, udah jam 1 sih, tapi sebelumnya aku mau bahas sedikit deh soal Momo Garden yang tadi sempat aku udah sebutin ya. Jadi Momo Garden ini teman berdua menjual aneka macam minuman yang segar-segar. Terus selain itu juga mereka menjual aneka buah-buahan yang masih fresh banget. Ditambah juga mereka menjual puding sutra buah segar. Tapi ini kayaknya PO sih ya. PO yang dimana ini buah-buahannya tergantung selera sih. Ada yang buah naga, ada buah anggur kayaknya nih, sama ada buah mangga. Dan juga berbagai aneka macam lainnya teman peradu juga mereka jual. Kalau misalnya teman peradu penasaran, bisa cek aja di Momo Garden Sejang itu ya. Next kita bakalan lanjut ke informasi olahraga, sabar dengan jam 2 siang nanti. Jadi pastiin kamu stay tune terus bersama dengan kita.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Teman Pro 2 pasti ada yang pecinta kopi kan? Tapi pernah tahu nggak kalau Indonesia punya kopi termahal di dunia loh? Yaitu Kopi Luwak. Kira-kira apa ya yang bikin Kopi Luwak jadi kopi termahal di dunia? Kopi Luwak bukan sembarang kopi. Prosesnya dimulai dari biji kopi yang dimakan oleh hewan bernama luwak. Tapi bukan sembarang dimakan terus dibuang ya. Biji kopi itu mengalami fermentasi alami di perut luwak yang bikin rasa kopinya jadi lebih halus dan tidak terlalu asam. Fakta uniknya, ternyata luwak itu pemilih. Mereka cuma makan buah kopi yang paling matang dan manis. Jadi bisa dibilang luwak melakukan quality control alami sebelum biji kopi diolah menjadi minuman favorit banyak orang. Di balik secangkir kopi luwak, ada perjalanan dari pohon kopi ke perut luwak dan sampai ke cangkir kopi teman Pro 2. Unik banget kan? Kamu udah pernah cobain belum kopi luwak?
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

Ya sama Bro 2, kita masih ada di Santai Siang dan udah masuk ke informasi olahraga. Yang mana untuk informasi olahraga di siang hari ini, kita mulai dari Liga Championship 2026-2027 nih guys. Yang masih juga masih dibarengin sama lagu-lagu asik di Pro 2 FM Tanjung Pinang. Ada yang mungkin baru pada pulang sholat ya, udah agak sedikit merenggangkan kaki karena duh cuaca panas banget ya. Tapi congrats ya, sudah bisa menjalankan ibadah dengan lancar untuk di Jumat berkah ini. Oke, teman Pro 2. Jadi memang kalau kita ngomongin Liga Championship 2026 teman Pro 2, banyak sekali pertandingan seru, termasuk ajang reuni juga ya setelah tuntas digelar. Contoh kayak Manchester City yang akan menghadapi Napoli. Kevin De Bruyne ini akan balik ke Etihad Stadium guys. Terus juga Curtis Jones yang sekarang jadi pemain Inter bakalan balik lagi ke Anfield untuk menghadapi ex-club dia yaitu Liverpool. Selain itu juga ada pelatih Como Cesc Fabregas yang akan menghadapi ex-klubnya yang dulu yaitu Barcelona. Ada Stefano Nicoli dan juga pokoknya Stefano Nicoli guys. Terus juga ada Aston Villa versus PSG, lagi-lagi manajer Villa. Unai Emery menghadapi klub yang pernah dilatihnya dulu. Olivier Giroud yang berseragam Lille ya, akan menghadapi ex-klubnya yaitu Arsenal ya. Terus juga drawing league phase Liga Championship 2026-2027 ini digelar di Grimaldi Forum Monaco pada Kamis 27 Agustus 2026, yang dilaksanakan dari malam banget ya. Dan juga ada 36 tim yang masuk satu klasemen besar dan juga terbagi dalam 4 pot UEFA guys. Aduh, banyak banget sebenarnya yearning era, jadi kayak yearning gitu ya, reuni di Liga Championship 2026-2027.

0: Sendiri-sendiri wak dia makannya. Tawarin ke kawan nih kalau makan ya kan.
1: Ih, kau aja baru datang.
0: Gila tuh. Makan apa kok?
1: Makan salad aku. Belajar hidup sehat. Sekalian belajar jadi vegan.
0: Hidup sehatnya sih betul ya. Tapi kalau jadi vegan kayaknya belum sih. Itu saladku aja tuh. Masih pakai telur gitu. Kalau kayak gitu itu namanya masih jadi vegetarian, belum jadi vegan.
1: Eh, emang beda vegan sama vegetarian tuh? Sama nggak sih?
0: Beda lah. Tahu nggak sih? Vegan dan vegetarian merupakan sama-sama pola makan berbasis tumbuhan yang ternyata berbeda. Vegetarian masih makan produk hewani tertentu, misalnya telur, susu, keju, atau madu. Sementara vegan mempunyai pola makan yang lebih ketat. Mereka sama sekali tidak makan apapun yang berasal dari hewan, termasuk telur, susu, madu, gelatin, bahkan makanan yang bumbunya berasal dari hewan. Bahkan pada taraf tertentu, gaya hidup vegan itu gak cuma soal makanan, tapi mereka juga gak pakai barang yang terbuat dari kulit, wol, atau produk yang berasal dari hewan. Di Indonesia sendiri, budaya makan berbasis tumbuhan sebenarnya udah ada sejak lama, mulai dari pecel, gado-gado, urap, sampai dengan tempe. Dapat dikategorikan sebagai contoh makanan yang ramah vegetarian, bahkan vegan.
2: Kamu lagi dengerin Pro 2 FM Tanjung Pinang.

Oke, teman berdua masih di informasi olahraga ya. Tadi kalau udah sempat membahas terkait dengan Liga Championship 2026-2027 yang banyak sekali momen-momen apa ya konteksnya ya, reuni ya bisa dibilang gitu teman berdua. Kita move ke informasi lainnya. Tapi say hi dulu kali ya nih buat teman-teman yang sekarang lagi dengerin kita di mobil. Mau kemana sih panas-panas kayak gini? Ada beberapa orang yang masih WFH ya, tapi ada juga yang mungkin harus keluar karena worknya from anywhere. Jadi dari mana aja bisa. Oke, teman pro 2, ini aku punya jadwal Liga Inggris ya, yang dimana untuk akhir pekan ini ada MU versus Ipswich dan juga Aston Villa versus Arsenal nih ya, untuk informasi terbaru pertandingan Liga Inggris di akhir pekan ini, berarti weekend ini ya, besok banget tuh, besok dan juga Minggu. Nih adoy, ini kenapa ini buffering sekali, padahal aku sudah menyiapkan informasinya dari tadi ya, tiba-tiba buffering lagi nih teman pro 2. Yaudah deh, sambil nunggu mungkin kita ke lagu dulu kali ya, ini internetnya kayaknya lagi ikutan kepanasan apa gimana ya. Karena cuacanya saking panasnya ya.

mendapatkan banyak uang. Tapi yang pasti, judi online bukan salah satunya. Karena selain mengakibatkan kecanduan, judi online juga bisa merusak kesehatan mental. Bahaya, Pak!

0: diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun.
1: Pilihan lagu kategori Putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu.

registrasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

0: pagi. Kuliah semester ini bikin aku stres. Makan gak kenyang, tidur gak nyenyak, mandi gak bersih, kota gak ada. Banyak kali lah tugasnya. Ya Allah, kayaknya mental health aku udah memburuk. Ya Allah. Gi, kok ketawa kok? Capek loh aku acting, woy.
1: Ren, betul gak tuh yang kau kontenin tadi? Awak tengok-tengok, aman aja kayaknya mental kau.
0: Nah, kalau itu emang betul, Gi. Soalnya aku tuh emang stres sekali, Gi, kuliah semester ini. Banyak kan tugasnya.
1: Hele, itu mah namanya self-diagnose, tau gak?
0: Enggak loh. Betul nih aku nih mental health nih. Udah terganggu kali nih aku, Gi.
1: Ren, kau sebatas stres, capek. Ya harus mental health kali yang keganggu. Lagian, aku tengok-tengok lebih ke generasi stroberi kali ya.
0: Enak aja, Gi. Kalau ngomong tuh betul sikit, eh. Aku nih masih normal, masih jeruk. Nggak ada stroberi-stroberinya.
1: Ngaku doang muda. Padahal pikirannya aja jompo alias kolot. Nggak pudet. Gak gitu kali, Bambang.
0: Anggi, aku ini Randy, bukan Bambang. Orang tua aku tuh udah kasih nama yang bagus-bagus malang.
1: Diam. Randy yang ganteng.
0: Dan bijaksana.
1: Hey, generasi stroberi itu tuh maksudnya istilah yang menggambarkan fenomena generasi zaman sekarang. Ya, kayak kok gitulah. Punya ide, punya kreativitas yang tinggi. Tapi pas dikasih tekanan dikit aja, gampang kali hancurnya. Kayak buah stroberi, lunak, tau gak?
0: Ya juga, Yanggi. Akunya emang lunak hatinya. Lemah lembut. Iya. Sayang kamu juga. Jadi, Yanggi, 08.
1: Ren, kali ini aku percaya kalau engkau mental health-nya udah keganggu. GWS lah, Ren. GWS.
0: Namanya juga usaha, Yanggi. Engkau tuh dari zaman Majapahit kita kenalan.
1: Mohon maaf, Pak, kelamaan.
0: Iya, dah lama kita berkawan, tak ada kita tukaran nomor WA.
1: Banyak kali lah drama murahan dari tadi. Kita ini kan satu grup WhatsApp ya sama kawan-kawan yang lain. Udah ada nomor aku di situ. Ya udahlah, enggak usah drama, please, tolong.
0: Hah, gitu aja gue tersinggung. Sama lah kok kayak generasi stroberi. Lunak kali emosi kau. Kesabaran pas tipis tisu.
1: Udah lah, Ren, biar Ren. Aku nak makan yang lebih lunak lagi nih.
0: Apaan tuh?
1: Ren, udah Ren. Awak nak makan sebelah nih. Jangan sampai engkau yang awak makan.

Ya, sama Pre 2 masih di Santai Siang dan masih ngomongin terkait dengan Liga Inggris 2026-2027 ya, di mana kompetisi Liga Inggris 2026-2027 ini udah mulai masuk ke pekan kedua. Manchester United ini menjamu Ipswich Town, nah lebih tepatnya. Dan Arsenal ke kandang Aston Villa. Manchester City ini harus bermain di Selhurst Park untuk meladeni tantangan dari Crystal Palace pada hari Sabtu besok ya guys ya. Dan juga Liverpool ini akan berusaha mengamankan 3 poin ketika menjamu Nottingham Forest di Anfield. Ini juga bakalan ada pertandingannya besok, yang dimana MU sebelumnya itu hanya mampu main imbang lawan Newcastle United, waktu itu skornya 2 sama ya. Jadi kemenangan menjadi target utama untuk pekan kedua ini. Jadi ya hasilnya nanti akan menentukan mereka akan maju ke babak selanjutnya atau tidak.

Hai, mungkin aku bukan orang penting, tapi tolong luangkan waktu sebentar karena ada hal penting yang mau aku sampaikan. Kita tahu, pemanasan global dan dampaknya bukan rahasia lagi. Namun sayangnya, masih banyak yang gak peduli dengan kondisi bumi kita yang makin tidak baik-baik saja. Padahal, kita bisa bantu jaga bumi dengan hal-hal kecil, seperti menghapus email yang gak penting, matiin PC atau laptop setelah dipakai, mencabut colokan yang tidak terpakai, mengurangi penggunaan plastik, dan tentunya menanam pohon. Apakah ini terlalu sulit untuk dilakukan? Aku rasa tidak. Sekarang tinggal kita mau atau tidak untuk melakukannya. Rumah kita yang jaga. Bumi kita, ya kita juga yang jaga.

0: dengan Esensi Buku.
1: Dari RRI untuk Indonesia.
2: Setiap anak berhak mendapatkan pendidikan, namun tidak setiap anak bisa mendapatkan pendidikan dengan mudah dan layak. Hal itu yang digambarkan oleh Andrea Hirata dalam novelnya yang berjudul Laskar Pelangi. Novel yang lahir pada tahun 2005 ini, saat ini menjadi novel yang fenomenal dan telah diterjemahkan ke dalam 26 bahasa. Pentingnya pendidikan sebagai jalan untuk meraih mimpi dan membebaskan diri dari lingkungan yang penuh dengan keterbatasan menjadi tema utama yang dapat teman Produa temukan di dalam Laskar Pelangi. Melalui novel ini, Andrea Hirata menggambarkan lika-liku kehidupan 10 anak kampung di Pulau Belitung yang bersatu melawan segala rintangan, bersama-sama merayakan kehidupan dengan persahabatan. Warna-warna cerah dan optimisme mengalir melalui halaman-halaman novel ini, menciptakan gambaran yang memukau tentang semangat anak manusia yang pantang menyerah. Cerita dimulai di SD Muhammadiyah, sebuah sekolah yang sangat sederhana dengan minim fasilitas. Semangat dari anak-anak yang unik dan berbakat, serta guru inspiratif bernama Ibu Muslimah, dibentuklah kelompok dengan nama Laskar Pelangi. Digambarkan Ibu Muslimah tidak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan loh teman Produa, dia juga menciptakan lingkungan di mana anak-anak dapat merasa diterima dan didukung dalam mengejar impian mereka baik secara moral maupun emosional. Melalui prosa yang kaya dan penuh emosi ini, Laskar Pelangi kini menjadi sumber api semangat dalam mengejar impian bagi para pembacanya di seluruh dunia.
1: RRI dengan Esensi Buku.
0: Dari RRI untuk Indonesia.

Sama Pre2, siapa di antara kamu yang suka sama One Piece? Ya, jadi One Piece ini termasuk salah satu apa ya, film animasi yang terkenal banget ya sama Pre2 ya di seluruh dunia. Dan kamu tahu enggak sih kalau di Cosm Los Angeles ini bikin pengalaman nonton One Piece yang enggak biasa karena mereka baru saja melaksanakan One Piece Fest 2026 di mana seluruh episode yang ditayangkan ini ditayangkan secara sekaligus. Maksudnya gimana tuh? Nonton ribuan episode dalam satu waktu ya sama Pre2, tapi seluruh episode ini ditayangkan memenuhi layar kubah berdiameter 87 kaki dengan resolusi 12K. Kebayang gak sih festival ini digelarnya kemarin tanggal 25 sampai dengan 26 Agustus di Hollywood Park Inglewood yang dihadiri sama 7.000 fans dalam 4 sesi. Aduh, iya dong 4 sesi ya. Kalau misalnya satu sesi gak cukup guys. Gak cuma maraton episode aja, ada juga above experience, panel, live music, dan juga merchandise eksklusif. Tapi sayangnya ini tidak di Indonesia ya guys, melainkan di Los Angeles.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Kalau dengar kata superfood, pasti langsung kebayang makanan mahal seperti biji gandum, chia seed, atau almond ya? Eits, jangan salah. Indonesia juga punya superfood yang sudah mendunia. Mungkin tiap hari nongkrong di meja makan kita, dia adalah tempe. Makanan yang sudah ada sejak abad ke-16 ini, pertama kali tercatat di naskah kuno Serat Centini, sebuah karya sastra Jawa. Jadi, tempe ini udah jadi bagian budaya kita sejak ratusan tahun lalu. Cara bikinnya juga unik banget. Kedelai difermentasi pakai jamur baik Rhizopus oligosporus yang kedengarannya ribet, tapi hasilnya tempe kaya protein nabati, punya vitamin B12 yang jarang ada di makanan nabati lain, plus tinggi serat. Nggak heran, sekarang tempe jadi idola vegan dan vegetarian di seluruh dunia. Tempe ini unik banget karena cuma Indonesia yang punya resep aslinya. Di luar negeri mereka bisa bikin, tapi rasanya tetap beda. Karena tempe adalah identitas kuliner Nusantara. Dan yang bikin bangga, tempe yang kita anggap sebagai makanan sederhana, di luar sana jadi makanan premium loh. So, teman Pro 2, tempe ini bukan cuma gorengan deso. Dia punya sejarah panjang, lahir dari tanah Jawa, tumbuh jadi kuliner khas Nusantara, dan sekarang diakui dunia sebagai superfood.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

akun gosip aja di follow. Masa akun kita enggak sih? Follow us on Instagram and TikTok Pro2 TPI. Oke, nama Pro2, kita masih ada di Santai Siang dan masih di informasi entertainment ya. Kalau tadi udah sempat membahas ada beberapa informasi, sekarang kita lanjut lagi untuk informasi yang selanjutnya dari dunia entertainment, teman Pro2 ya. Ini ada yang menarik ya, kalau orang-orang bilang tuh kayak sekarang kita siapapun bisa menjadi musisi, wonder itu kayak cuman musisi TikTok atau cuman musisi sosial media. Tapi kalau misalnya itu bisa membuat kamu menjadi terkenal dari kreativitas kamu, I think itu udah masuk dunia entertain juga, guys. Teman Pro2 ini ada konten kreator ya, yang membuat dapur kaman, benar-benar di dapur, paham gak maksud aku? Jadi kita biasanya kalau menyebut, iya itu di dapur kaman buat ini segala macam, mereka beneran rekaman di dapur langsung sambil masak lagi, guys. Real dapur kaman Terwai atau Delicious Rock dari Thailand, ini cover lagu sambil masak. Terwai ini bikin dapur jadi tempat mereka bermusik ya. Tapi yang menariknya tuh, mereka tidak hanya sekedar bernyanyi dan juga mainin alat musik aja, tapi sambil nyanyi, sambil main alat musik, itu sambil ngeblender juga iya, sambil masak juga iya. Proyek musik asal Thailand ini menyebut mereka sebagai Delicious Rock, yang punya cara sendiri untuk cover lagu sambil masak ya. Jadi bukan cuma telinga aja yang menikmati musik, tapi mata dan juga perut jadi ikut bekerja untuk menikmati makanan setelah capek nyanyi mungkin ya. Nyanyinya sebenarnya mungkin gak seberapa, guys, tapi atraksi mereka untuk membuat dan juga menghibur para netizen yang luar biasa.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Siapa yang suka emping? Makanan yang gurih, renyah, dan punya rasa khas sedikit pahit. Emping adalah salah satu warisan kuliner yang cuma bisa kamu temuin di Indonesia. Terbuat dari biji melinjo, tanaman tropis yang tumbuh subur di tanah air kita. Uniknya, hampir nggak ada negara lain yang mengenal atau mengolah biji melinjo ini seperti kita. Pembuatan emping dimulai dari biji kecil, berkulit keras, yang dikeringkan, kemudian dipukul satu persatu sampai pipih, hingga dijemur di bawah sinar matahari sampai kering dengan sempurna. Prosesnya emang terkesan sederhana, tapi mengandung filosofi yang mendalam, yaitu kerja keras, kesabaran, dan rasa syukur terhadap alam. Emping itu emang sederhana, tapi juga istimewa. Dia lahir dari alam Indonesia, dibuat dengan cara tradisional, dan jadi bagian dari rasa yang cuma bisa kamu temuin di Indonesia. Jadi ketika kamu makan emping, ingat ya, renyah, gurih, dan pahitnya emping itu bukan cuma rasa, tapi juga cerita dan bagian dari tradisi kebanggaan Indonesia.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

Ya, ngobrol dua gak kerasa banget sudah hampir jam 3 sore. Aku menemani kamu, selain ini ya bakalan ada Nura yang nemenin kamu di What's On Kepri, lanjut di segmen sore ceria nanti di jam 4 sore sama dengan jam 8 malam ya. Kalau gitu Angela pamit undur diri, sampai jumpa besok pagi sama aku. Sampai jumpa love, see you and bye-bye.

diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putra. Isyak Octavian, Seharusnya Aku.

Informasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

jam 2 sampai jam 3 on 92.1 Pro 2 FM Tanjung Pinang. Top 20 Chart Indonesia on Pro 2 Tanjung Pinang.

0: Bunga. Gue mau bilang.
1: Apa, Bar? Mau nembak gue lagi lo ya? Iya, Bar, gue mau kok.

Iman Pro 2. Sekarang sudah masuk waktunya sholat fardu asar untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya.

Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ujian kepada manusia untuk mengetahui kemampuan hamba-hambanya dalam memecahkan permasalahan hidup, baik persoalan harta, anak, keluarga, tempat kerja, ataupun masalah-masalah lainnya. Namun ketahuilah bahwa sholat itu adalah penenang hati, karena hakikatnya sholat adalah tempat berkeluh kesah seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana dikatakan melalui firman-Nya dalam surah Ar-Ra'd ayat 28 yang artinya, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Dari Sayyidina Huzaifah radhiyallahu anhu, ia berkata, apabila baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemui kesulitan, maka beliau bergegas mengerjakan sholat. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun pernah bersabda, sungguh besarnya pahala bersamaan dengan besarnya cobaan. Apabila Allah mencintai suatu kaum, Dia akan menguji mereka. Barang siapa yang rela, maka baginya ridhonya, dan barang siapa yang benci, maka ia akan mendapatkan kebenciannya. Hadis riwayat At-Tirmizi.

Kulon Kepri barengan sama Nura teman Pradua di Pradua FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Yoyoy, tadi sudah ada Angela ya yang menemani kamu di mana tuh, di santai siang ya, dengan informasi yang banyak sudah Angela kasih ini sama Nura di santai siang juga, tapi cuman informasi-informasi dari Kepulauan Riau saja ya guys ya. Nanti baru kita lanjut lagi di sesi sore ceria sampai jam 7 malam sebelum kita jam 7 relay ke Pradua Jakarta. So tetap enjoy dengerin Pradua FM Tanjung Pinang.

Ya, Sobat Pradua, masih barengan Sobat Pradua di Pradua FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Ini kita mau lanjut, teman Pradua mau ngasih informasi tentang ya pencurian ya. Orang nggak ngerti sih, kenapa ya orang-orang tuh masih berpikir mau mencuri di kota Tanjung Pinang yang sekecil ini gitu. Kayak yang kamu mencuri, kamu tuh bakal ketahuan guys, gitu loh ya. Jadi ini untuk informasinya di Bintan, teman Pradua, Unit Reskrim Polsek Bintan Utara mengungkap tentang kasus pencurian peralatan sound system di dua masjid yang ada di Tanjung Uban. Jadi dia ini katanya residivis yang berhasil diamankan polisi di Pulau Kecamatan Bintan Pesisir. Nah, jadi untuk pencurian ini tuh terjadi di hari Rabu pagi loh guys. Pagi loh, bayangin. Nah, jadi untuk pengungkapan kasus ini bermula dari laporan masyarakat dan juga pemeriksaan rekaman CCTV di masjid itu. Dari rekaman itu, polisi kemudian mengidentifikasi pelaku, ya kan? Berdasarkan dengan ciri wajah dan juga informasi dari masyarakat. Dan polisi sempat mengetahui juga keberadaan pelaku, tapi pelaku sempat melarikan diri, guys, ya. Dan akhirnya dia ditemukanlah tuh di mana di salah satu perkebunan kelapa yang ada di Kawal. Tuh kan udah bilang Tanjung Pinang Bintan nih kecil, mau sembunyi kemana sih? Pasti akan dapat teman Pradua. Jadi kayak yang ayolah janganlah ngelakuin hal-hal yang justru malah merugikan diri kamu sendiri.

0: Kita duduk di sini aja ya makan es krimnya.
1: Ibu, itu tanda apa yang di kursi?
0: Oh, yang biru putih itu ya?
1: Iya, ada gambar orang lagi tidur, terus di bawah ada kayak lingkaran.
0: Itu tandanya kursi yang khusus untuk disabilitas.
1: Disabilitas itu apa, Bu?
0: Disabilitas itu orang yang punya kebutuhan khusus. Misalnya, yang pakai kursi roda, seperti yang digambar itu.
1: Berarti kita nggak boleh ya, Bu, duduk di sini.
0: Betul, makanya kita duduk di sini. Ibu boleh nggak minta es krimnya?
1: Boleh, tapi jangan dihabisin ya, Bu.

What's on Kepri? What's on Kepri? 100% informasi tentang Kepulauan Riau. Setiap hari jam 3 sampai jam 4 sore.

0: Lagu-lagu populer, viral, terfavorit, semua ada di sini. Persaingan yang ketat, pendatang baru, dan yang harus keluar.
1: Tadi juga dua lagu ya, yang keluar.
0: Mulai dari yang bikin happy, bikin santuy, dan galau. Ini bukan soal pemenang, tapi yang bisa jadi terkenal. Top 20 hits mancanegara, Sabtu jam 3 sore di Pro 2 FM Tanjung Pinang.

0: Asu aja udah nyebar undangan. Anak tante malah udah punya anak.
1: Eh bro, kapan lulus? Kita-kita aja udah kerja di tempat enak. Kamu masih gini-gini aja.
2: Gak usah takut dan ngerasa ketinggalan, karena starting point dan fokus hidup setiap orang itu beda-beda. Yang penting, kita terus berusaha dan nikmati prosesnya.

92,1 Pradua FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Halo, selamat sore teman Pradua. Sore ceria, ada Dora yang nemenin kamu di hari Jumat sore ini. Apakah sudah ada yang libur hari ini? Ihi, senangnya lah hati itu. Selamat liburan teman Pradua, untuk kamu yang udah libur. Tapi untuk yang harus tetap bekerja atau justru bahkan baru pulang kerja, tetap semangat. Selagi kerja yang menghasilkan uang dan bisa menambah pengalaman, kenapa tidak guys ya. Pokoknya terus sore hari ini Nora yang nemenin kamu sampai jam 7 malam. Nanti kita akan ngebahas informasi viral. Terus jam 5-nya akan ada sesi topik. Tetap ya stay aja terus di Pradua FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu.

Kalau biasanya hujan itu air, gimana jadinya kalau yang jatuh dari langit itu ikan? Kedengarannya aneh kan? Tapi fenomena ini nyata dan dikenal dengan nama Rain of Fish. Salah satu tempat yang terkenal dengan kejadian ini adalah Kota Yoro di Honduras. Fenomena ini bahkan sudah tercatat lebih dari 100 tahun. Prosesnya terjadi saat ada pusaran angin yang sangat kuat. Bisa berupa waterspout di laut atau badai puting beliung di darat. Angin itu bisa menyedot ikan dari sungai, danau, bahkan laut, lalu menjatuhkannya di darat bersama hujan deras. Bayangkan saja, setelah hujan reda, jalanan bisa dipenuhi ikan yang masih hidup. Uniknya, di Honduras, fenomena ini

boleh merindu. Emang boleh merindukan dia yang jelas-jelas sudah gak tertarik lagi dan tidak merindukan kamu. Alisnya juga mungkin sudah punya pasangan yang lain. Aduh, hai, boleh gak? Aduh, udahlah ya tahun pro 2 ya. Jangan galau-galau dulu, ini mau updatein kamu dengan informasi film. Film Operasi Pesta Copet. Ini sudah resmi tayang di bioskop tahun pro 2. Ada Iqbal yang katanya itu kayak gak Iqbal gitu. Iqbal tapi kayak gak Iqbal. Gimana tuh Iqbal Ramadan tahun pro 2 ya. Dan juga ada Christo Emmanuel yang di sini tuh mereka itu tampil menggunakan kostum badut. Nah, jadi Iqbal ini ceritanya ya seperti lelaki pada umumnya ya, tidak seperti lelaki artis. Gimana tuh bahasanya tuh? Emang lelaki artis tidak lelaki pada umumnya, Nura? Iya pula. Tapi intinya penampilan Iqbal yang sebagai seorang artis, penyanyi, dan Iqbal yang main di film Operasi Pesta Copet itu sangat bertolak belakang sekali, teman pro 2. Jadi emang ada berbagai potret lah di belakang layar ya, tentang persiapan keduanya ini buat ngebadut, si Iqbal sama Christo Emmanuel tadi, teman pro 2. Nah, jadi si Iqbal ini dia tuh turun langsung, ada salah satu scene-nya di mana dia turun langsung ke jalanan Jakarta sebagai badut pengamen. Dari seharian mengamen, dia mengumpulkan uang dan uang itu dia kasih sumbangkan ke masjid. Weh, bukan lagi enggak tuh ya. Padahal mungkin kalau untuk kita pikirkan secara logika lebih baik untuk makan kan. Tapi ya mungkin karena ini juga film ya teman pro 2, tapi Nur yakin kok banyak juga kok orang-orang yang ada di dunia ini, di dunia nyata, tanpa difilmkan, tanpa didrama-dramaan, setting-settingan, juga masih ingat untuk bersedekah.

Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau bersama pemerintah dan Dekranasda Provinsi Kepulauan Riau kembali menghadirkan Gebiar Melayu Pesisir. Kegiatan ini sebagai ruang kolaborasi untuk mengangkat potensi UMKM, ekonomi kreatif, digitalisasi, budaya, dan semangat kebersamaan masyarakat Kepulauan Riau. Catat tanggalnya ya, tanggal 14 sampai 20 September 2026 di K Square Mall Batam. Bersiaplah menikmati beragam rangkaian kegiatan yang inspiratif dan penuh keseruan. Ada bazar UMKM, talk show and workshop, fashion show, aneka lomba, charity run 5K, business matching, pojok layanan, hiburan, dan pertunjukan spesial. Ayo segera daftar menjadi peserta lomba dan hadir di setiap momen bagian dari gerakan yang menghubungkan budaya, inovasi, dan ekonomi untuk mewujudkan pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan. Informasi lengkap, follow Instagram Bank Indonesia Kepri dan gmp.kepri. Gebiar Melayu Pesisir 2026. Penguatan warisan Melayu untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pesan ini disampaikan oleh Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau.

lama kan kayak makin menggembung gitu. Terus ibunya penasaran lah, diceklah guys isinya. Dan ketika dicek, ibunya kaget dong. Itu ketika dibuka ada isi uang, itu kalau dirupiahkan kurang lebih sekitar 3,3 juta ya. Dan uang ini, tahu uang ini dari mana? Uang ini katanya uang kumpulan dari uang jajannya per hari. Jadi kayaknya dia ini nabung, atau mungkin dia emang nggak butuh aja untuk jajan atau gimana ya. Tapi ya, bagus, bagus. Kenapa? Karena banyak banget orang-orang dewasa sekarang yang berpikir kayak, kenapa ya gak nabung dari dulu aja waktu aku kecil dikasih uang jajan, kalau ternyata tahu dewasa sebanyak ini pengeluaran.

0: Alex?
1: Saya.
0: Oke. Sebentar kita cek dulu. Ibadah. Oke. Sedekah. Wah, kamu orangnya dermawan juga ya. Bagus, bagus.
2: Perilaku sosial
0: aman aja nih semua. Yaudah, silakan. Kamu ambil jalur kanan ya, ke surga.
1: Asik, ngoe. Tunggu.
0: Kamu siapa?
1: Saya kawannya.
0: Terus, kenapa?
1: Dia punya hutang ke saya dan belum bayar.
0: Oh, kalau gitu kamu batal masuk surga.
1: Sebentar. Saya bayar sekarang deh. Harta dunia saya banyak kok.
0: Enak aja. Mana bisa kayak gitu. Pokoknya kamu batal masuk surga. Kehidupan di dunia elit. Bayar utang sulit.

0: Cusuemov.
1: Ya, tahun baru 2 kita relay dulu ya ke RRI Persatu Tanjung Pinang untuk informasi perkiraan cuaca.
2: Waalaikumsalam, selamat sore Kak.
3: Gimana kabarnya hari ini?
2: Alhamdulillah kabarnya baik hari ini.
3: Iya, alhamdulillah. Untuk esok hari seperti apa cuacanya? Silakan.
2: Baik. Selamat sore para pendengar RRI Tanjung Pinang dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dengan kami dari BMKG Tanjung Pinang. Pada sore hari ini kami akan menyampaikan perkiraan cuaca kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan sekitarnya yang berlaku untuk esok hari, hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2026. Cuaca untuk esok hari diperkirakan pada pagi harinya cerah berawan, kemudian pada siang harinya berawan, kemudian pada malam hari hingga dini harinya diperkirakan cerah berawan. Untuk angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan 5 sampai dengan 30 km/jam. Kemudian suhu udara berkisar antara 25 hingga 33 derajat Celcius dan kelembapan udara berkisar antara 55 hingga 92%. Kemudian untuk ketinggian gelombang di perairan Tanjung Pinang, Batam, Tanjung Balai Karimun, Bintan, Lingga berkisar antara 0,5 hingga 1,2 meter atau rendah. Kemudian untuk perairan Tambelan, Anambas, dan Natuna berkisar antara 0,5 hingga 1,4 meter atau rendah hingga sedang. Untuk himbauan kepada masyarakat, kami mengimbau untuk tetap waspada terhadap potensi kebakaran lahan dan hutan akibat kondisi cuaca yang relatif kering dan tiupan angin relatif kencang. Sekian perakiraan esok hari yang dapat kami sampaikan.
3: Baik, terima kasih Mas Ayu, informasi cuacanya untuk esok hari ya. Selamat bertugas kembali, sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, baru saja kita mendapatkan informasi cuaca ya. Jadi untuk esok hari itu cerah berawan, sampai sore juga cerah berawan ya, malam juga berawan. Baiklah pendengar, tentunya
4: dari kawasan Jalan Ahmad Yani kilometer 4 Tanjung Pinang, kamu lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

2, jangan seperti itu ya kalau berkendara. Ingat street manners. Jaga jarak dengan kendaraan lain. Dan walaupun kamu terburu-buru, kamu harus ingat bahwa jalan raya bukan milik kamu sendiri.

bisa dibilang kayak tinggal di videoin terus nanti jadi viral lawan pro 2. Jadi ini ada sebuah video tentang seorang penumpang yang dituduh mengambil ponsel milik si pengemudi, dan ini langsung viral di thread lawan pro 2. Tapi ya ini sempat jadi apa ya, kebingungan juga loh untuk para netizen. Tapi sebagai netizen mendukung drivernya tadi. Kenapa? Karena setelah diperiksa di bagasi, ternyata ponselnya itu terselip di balik karpet bagasi. Tapi penumpang itu mengaku dia tuh kembali dituduh sama si pengemudi memindahkan ponselnya. Nah, terjadilah perdebatan antara mereka berdua, teman pro 2. Terus akhirnya si pengemudi bilang, "Ayo, kalau enggak percaya kita selesaikan ke kantor polisi." Dan si penumpang kayak dia bilang nanti siapa yang tanggung tiketnya, kalau dia kan nih posisinya diantar ke bandara ya guys ya. Nah terus si pengemudi juga bilang, aku akan tanggung tiketnya. Jadi banyak banget netizen yang masih bingung, ini yang benar yang mana katanya. Makanya sekarang tuh ini bisa jadi pembelajaran juga sih untuk kamu, untuk jangan berbuat sesuatu yang bisa merugikan kamu. Karena apapun sekarang saat ini sangat gampang sekali yang namanya memviralkan. Cukup dengan memvideokan terus videonya bisa viral.

0: Ih, emang gak salah tempat ini viral. Emang sayur gitu ya makanannya?
1: Iya kan? Rekomendasi aku mana mungkin mengecewakan.
0: Iyalah tuh. Tapi dari tadi aku tengok-tengok kok tukang masaknya cowok semua ya di sini?
1: Iya, kenapa emangnya? Emang yang masak tuh harus cewek?
0: Ya tak juga sih, soalnya kan kalau makanan enak di rumah itu biasanya masakan mama.
1: Coba kau ingat lagi nama-nama chef terkenal, Gordon Ramsay, Jamie Oliver, Chef Arnold, Chef Juna, itu semua kan cowok tar?
0: Ya juga ya, berarti urusan masakan enak nih bukan soal cewek atau cowok, tapi soal skill sama pengalaman.
1: Betul tuh tar, dan gak cuma soal masa aja yang kayak gitu. Semua bidang ya tentang skill sama jam terbang.
0: Tapi kok bisa masak juga tak?
1: Bisa dong, masa air tak pernah gosong aku.

17 lewat 10 menit waktu Indonesia Barat, teman Pre2. Kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Asik banget. Jadi kalau ngomongin soal tabungan, teman Pre2, mungkin waktu kamu sekolah dulu kamu pernah juga tuh mencoba untuk menabung. Asik. Dapat berapa lah itu ya? Dapat berapa lah itu? Terus mau tanya dulu ini. Jadi pertanyaan sore hari ini gampang aja guys ya, coba di spill lah dulu Kadora. Dispil ke Nura, berapalah uang tabungan kamu waktu kamu sekolah dulu? Gabung langsung di WhatsApp 0811 777 92.

0: jualan loh.
1: Eh, apa nih tiba-tiba pengen jualan?
0: Ya nih, di sosial media banyak yang lewat orang jualan makan lah, minuman, pokoknya macam-macam deh.
1: Terus?
0: Ya, kayaknya laku-laku aja nih semua jualannya. Makanya pengen.
1: Emangnya kamu mau jualan apa?
0: Ya, belum tahu sih. Tinggal tiru aja resep di sosmed.
1: Jualan tuh gak segampang itu. Kalau yang kamu lihat di sosmed jualannya laku, ya wajar. Mereka pasti posting yang bagus-bagus supaya narik pembeli.
0: Masa iya?
1: Ilmu marketing tuh namanya. Jualan tuh gak cuma sekedar kamu bisa bikin produk aja, tapi harus paham strategi masarinnya. Jangan ngelakuin sesuatu tanpa ilmu. Makanya banyak juga kan UMKM yang gak bertahan lama.
0: Bener juga sih. Oke deh, aku pelajarin dulu sebelum action.

Lanjut teman berdua ngomongin topik yang santai-santai aja di sore hari ini barengan sama Nura. Soal kamu nih ya, yang kalau waktu sekolah dulu tabungannya berapa sih di masa sekolah saat itu? Kalau sekarang mungkin bisa lebih banyak menabung ya teman Pro 2, tapi tidak bisa dipungkiri juga kalau pengeluaran semakin tebal ya kan. Jadi ya it's okay, gak masalah, yang penting apa? Yang penting nabung teman Pro 2. Kita baca dulu dari Kanda Dia. Hai hai, selamat sore Kak Nura. Halo. Kalau gak salah waktu SD tabungan aku tuh sekitar 500 ribu. Aku nabung karena pengen beli HP. Oh iya bener. Oh bener. Lo juga dulu nabungnya karena ya pengen beli HP sih. Kalau enggak mungkin enggak nabung-nabung. Nura ingat banget tuh, Nura uang lebaran Nura tabungin. Ih, Nura pernah loh di masa yang Nura nabung uang lebaran teman Pro 2 itu dapat berapa ya? Sampai 800 ribu kalau enggak salah. 800 sampai 400 ribu ya? Nura lupa. Tapi nominalnya untuk saat itu gede loh. Sekarang aja 400 ribu aja deh. Gede kan? Bayangin. Kalau ditanya sekarang uangnya kemana, udah jadi ini, HP jadul. Nura ke dulu beli HP jadul guys, yang masih pakai pencet-pencet apa sih angka-angkanya tuh, Nura masih pakai itu, tapi dari situ Nura bisa dengerin radio. Jadi dulu tuh Nura udah dengerin radio di kelas 8 SMP, yes, dengerinnya apa? Pro 2. Terus sekarang jadi penyiar Pro 2. Kayak wow. Kadang sempat mikir gak nyangka. Itu bisa jadi motivasi juga ya untuk kamu teman Pro 2. Apapun yang kamu inginkan sebenarnya itu bisa tercapai. Cuman kalau seandainya gak tercapai ya, mungkin ada cara lain atau pekerjaan lain atau apapun hal lain yang lebih baik gitu. Nah jadi mana nih, padahal zaman itu apa yang aku incar belum terlalu mahal, tapi akhirnya uangnya malah dipakai untuk kebutuhan sekolah. Oh, oke. Nggak apa-apa sih sebenarnya ya. Kenapa? Karena ya untuk kamu ini juga kan, untuk kamu juga di sekolah gitu ibaratnya. Bang Fajar lagi, tabungan sekolah aku paling banyak 1 juta lebih dikit. Itu hasil nabung dari kelas 7 sampai kelas 9. Keren. Jadi setiap ada uang lebih langsung dimasukin celengan. Begitu dibongkar, uangnya aku kasih orang tua buat tambahan beli laptop. Nah, sampai sekarang tuh Nura masih ingat, rasanya bangga banget. Keren sih untuk anak-anak di masa sekolah yang masih bisa menyisihkan uangnya untuk menabung.

0: Oh, jadi kamu yang banyak merugikan dan membuat warga resah. Nama?
1: Pinjaman online ilegal, Pak.
0: Alamat?
1: Enggak jelas, Pak.
0: Situs resmi atau aplikasi mobile?
1: Enggak ada juga, Pak.
0: Terdaftar di OJK?
1: Ya, kalau itu udah pasti enggak dong, Pak.
0: Kok malah bangga kamu?
1: Maaf, Pak.
0: Kenapa orang-orang banyak terjebak sama kamu? Padahal kamu gak jelas gini.
1: Mereka lagi butuh duit, Pak. Jadi gak teliti. Gak mau cari tahu lebih banyak sebelum memutuskan.

Masih barengan sama Nura di sore ceria Pradua FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Ini kita lanjut lagi teman Pradua, bacain untuk yang udah join, ngomongin soal berapa sih hasil uang tabungan kamu waktu kamu sekolah dulu guys. Karena kalau kita ngomongin soal uang tabungan, jujur ya, bayangin lah anak sekolah yang dikasih jajan, berapa sih uang jajan sekolah kamu teman Pradua. Kalau Nura 10 ribu, iya 10 ribu sih masa-masa itu. 10 ribu sekarang masih cukup gak sih guys? Ya kan sekarang juga sudah ada makanan ini kan, makanan MBG, makanan bergizi gratis. Harusnya anak-anak bisa lebih ini lagi, bisa lebih hemat lagi teman Pradua. Kenapa? Karena kan udah makan siang tuh, ibaratnya makan berat ya kan. Jadi uangnya bisa ditabung. Mereka tuh harus tahu, kayaknya harus kasih tahu. Tapi ngerti gak ya kalau anak-anak sekarang dikasih tahu kayak pengeluaran nanti di masa yang akan datang, di masa kamu remaja itu akan banyak sekali. Jadi tolong ya, menabunglah dari sekarang adik-adik gitu. Kalau mereka tahu, mungkin mereka akan mulai menabung dari sekarang teman-teman.

0: ngapain? Barang tuh yang penting kualitasnya bagus.
1: Iya, ini kan juga bagus, makanya mahal.
0: Gak harus branded dan mahal kalau mau bagus. Produk UMKM Indonesia banyak kok yang bagus dan gak

Dulu kita masih remaja, kalau dengerin lagu ini tuh kayak Dilan banget gitu loh, tahun per-2 vibesnya asik. Dilan banget, beraha ala, Dilan banget ya. Tapi tahun per-2, si Dilan sekarang sudah main film Operasi Pesta Copet ya. Jadi udah gak ada vibes Dilannya lagi. Vibesnya jadi Ijal, seorang anak, anak apa ya, anak-anak kampung lah, pokoknya kampung banget gitu vibesnya untuk si Iqbal Ramadan sekarang guys. Nah ini karena sudah mau maghrib teman pro 2, udah mau jam 6 sore, berarti kita udahan dulu untuk pembahasan topik di sore hari ini. Thank you untuk kamu yang udah join barengan sama Nur di WhatsApp 0811 777 9210. Nanti kita juga akan relay ke Pro 2 Jakarta di jam 7 malam. Tapi kamu tetap dengerin dulu Pro 2, karena pastinya Pro 2 akan selalu memberikan informasi untuk kamu dari jam 5 subuh sampai jam 12 malam. Jadi itu berarti kosongnya cuma dari jam 12 malam sampai jam 5 subuh. Bentar aja, karena agak takut ya kalau siaran jam segitu ya. Pulang malam jam 12 malam aja tuh kayak, ih betul ke nih gitu. Tetap enjoy dengerin Radio FM Tanjung Pinang.

dan Pro2. Sekarang sudah masuk waktunya sholat fardu maghrib untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya.

Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ujian kepada manusia untuk mengetahui kemampuan hamba-hambanya dalam memecahkan permasalahan hidup, baik persoalan harta, anak, keluarga, tempat kerja, ataupun masalah-masalah lainnya. Namun ketahuilah bahwa sholat itu adalah penenang hati, karena hakikatnya sholat adalah tempat berkeluh kesah seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dikatakan melalui firman-Nya dalam surah Ar-Ra'd ayat 28 yang artinya, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Dari Sayyidina Huzaifah radhiyallahu anhu, ia berkata, apabila baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemui kesulitan, maka beliau bergegas mengerjakan sholat. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Nabi Muhammad SAW pun pernah bersabda, sungguh besarnya pahala bersamaan dengan besarnya cobaan. Apabila Allah mencintai suatu kaum, Dia akan menguji mereka. Barang siapa yang rela, maka baginya ridhonya. Dan barang siapa yang benci, maka ia akan mendapatkan kebenciannya. Hadis riwayat At-Tirmizi.

0: Max?
1: Saya.
0: Oke. Sebentar kita cek dulu. Ibadah. Oke. Sedekah. Wah, kamu orangnya dermawan juga ya. Bagus, bagus.
2: Perilaku sosial
0: aman aja nih semua. Yaudah, silakan. Kamu ambil jalur kanan ya, ke surga.
1: Asik, ngoe. Tunggu.
0: Kamu siapa?
1: Saya kawannya.
0: Terus, kenapa?
1: Dia punya utang ke saya dan belum bayar.
0: Oh, kalau gitu kamu batal masuk surga.
1: Sebentar. Saya bayar sekarang deh. Harta dunia saya banyak kok.
0: Enak aja. Mana bisa kayak gitu? Pokoknya kamu batal masuk surga. Kehidupan di dunia elit. Bayar utang sulit.

Diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putri. Sofi Novindri, Susah Lupakanmu.

0: ngapain aku di sini?
1: Aku kan basa-basi aja loh. Lagian kau juga ngapain sih jawabnya marah-marah gitu?
0: Marah tuh enggak, Gi. Cuma kesel aja nih kan. Udah capek, udah keringatan gini, masih juga ditanya ngapain di sini. Ah, kau nih ngapain ya? Dilihat dari outfit, macam nak lari juga. Lari lagi. Tunggu apa lagi?
1: Sebenarnya aku nyamperin kau nih nak minta tolong.
0: Minta tolong? Nah, aku tahu nih, kok pasti nak minta tolong aku fotoin kau kan?
1: Aku tahu. Jangan-jangan ada bakat jadi perahu mal kau nih ya?
0: Ele, banyak kali basa-basi kau ninggi. Ah, mana? Jadi nak minta fotoin? Kalau tak jadi aku balik nih.
1: Sabarlah, marah-marah aja loh dari tadi, marah betul. Nih, aku HP aku. Nah, potret dulu ya fotonya. Nanti landscape.
0: Oke. Ah, Ninggi, HP ku.
1: Widih, makasih ya. Paket juga engkau rupanya jadi fotografer ya.
0: Tahu kali aku nih kalau kau udah muji gini. Tak terima ya aku kalau ada revisi.
1: Tak lah, udah bagus kok nih hasilnya. Makasih banyak, Ean.
0: Iya, sama-sama, Nggi. Dah ya, aku balik dulu. Dah lengket kali nih keringat aku gara-gara fotoin kau.
1: Mana ada keringat gara-gara fotoin aku? Kan sebentar aja lo fotoinnya. Iya, aku nak balik juga nih. Udah banyak banget nih keringat aku.
0: Balik? Keringat? Bukannya kok belum lari ya?
1: Besok aja lah aku larinya ya. Panas sekali cuacanya. Gosong pula kulit princess ini ya kan?
0: Gigi, kirain datang ke sini tujuannya buat lari. Rupanya malah tujuan kau pula yang lari.

FM, teman terbaik kamu. Born again. Siap nemenin kamu dari pagi sampai malam. Teman terbaik kamu.

101 per 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Sore ceria masih barengan sama Nura. Dan ini teman per 2, sudah mau jam 7 malam yang dimana kita akan relay. Relay kemana itu? Relay ke per 2 Jakarta, guys. Ya, so thank you untuk kamu yang udah setia dengerin per 2 FM Tanjung Pinang yang di frekuensi 92,1, di website rri.co.id ataupun juga di aplikasi RRI Digital. Dan di Nora tetap updatein dulu dengan info per 2 setelah lagu yang satu ini.

0: Saatnya kamu dengerin Info Pro 2.
1: Saatnya kamu dengerin Info Pro 2.
2: Teman Pro 2, Carmen Heart to Heart membawa pulang Female Solo Popularity Awards di K-World Dream Awards 2026 yang digelar di Korea Selatan pada 27 Agustus 2026. Penghargaan ini ditentukan sepenuhnya lewat voting penggemar di aplikasi Fansane. Di babak final, Charmin berhasil bersaing dengan sejumlah nama besar termasuk Jisoo, Blackpink, dan Jang Wonhyun IVE. Kategori yang sama tahun lalu dimenangkan oleh Jang Wonhyun, teman Pradua. Informasi selanjutnya, teman Pro 2, Amanda Zahra baru-baru ini mengumumkan dirinya resmi menjadi orang tua adopsi seekor orangutan Kalimantan bernama Iko melalui program adopsi dari Borneo Orangutan Survival Foundation. Dalam postingannya, Amanda menunjukkan sertifikat adopsi dan menyebut Iko sebagai bagian dari keluarganya. Adopsi ini dilakukan sebagai bentuk dukungan terhadap perawatan dan rehabilitasi orangutan, bukan untuk membawa Iko pulang dan memeliharanya secara langsung.
0: Kamu baru aja dengerin Info Pro 2. Yuk, lanjut lagi dengerin lagu-lagu hits cuma di 92,1 teman terbaik kamu.

0: Yes, tahun perdua kita langsung aja relay ke Perdua Jakarta untuk Music Live Chat. Dan udah waktu untuk Nura pamit ya. See you and bye-bye.
1: Hai hai hai, selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Ya, malam hari ini masih dipandu sama gue tentunya Edi Tama, nemenin lo selama 1 jam ke depan. Kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang keren-keren tentunya ya. Dan di malam hari ini gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol barengan sama seseorang yang baru aja ngerilis single terbarunya nih, teman Pro 2. Yes, gue bakal ngobrol barengan sama Yesil Trivena, teman Pro 2. Jadi buat kamu yang pingin bertanya-tanya, pingin absen aja mungkin, segera say hi, boleh banget teman Pro 2. Lo langsung bisa aja drop di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811-801-05. Alright. Pastiin buat kamu berada di tempat ternyaman lu buat dengerin obrolan gue sama Yesil di 1 jam ke depan ya. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: Alright, welcome back to MLC Music Live Chat. Gue masih nemenin lo, Edi Tama, di malam hari ini. Dan gue udah gak sendirian malam hari ini karena gue udah ditemenin sama seorang wanita yang menemani malam Sabtu ini ya. Ada Yesiel. Halo.
1: Halo.
0: Halo. Gue panggil Yesi aja boleh ya?
1: Boleh banget.
0: Ya, biar lebih akrab aja gitu.
1: Oke,
0: kan.
1: Selamat malam dunia.
0: Alright, gimana kabarnya, Yesi?
1: All good.
0: All good
1: baik
0: ya.
1: Sekali. Luar biasa.
0: Seru. Ini hari ini udah ngapain aja nih? Malam hari ini kok masih energinya kayaknya masih ada banget gitu.
1: Sejujurnya sih dari tadi ngirit-ngirit energi ya.
0: Mode hemat ya.
1: Gue sampai pasang status di WhatsApp gue lagi irit-irit energi. Tolong ibu-ibu jangan kirim hoax-hoax ya.
0: Benar. Iya sih, benar-benar. Kadang-kadang berita-berita yang kayaknya enggak deh, agak hoax ya gitu kan. Gitu, kayak nguras energi banget sih.
1: Bener.
0: Bikin kesel sendiri jadinya.
1: Betul, apalagi ya beritanya enggak benar dan kebanyakan ya AI gitu.
0: Benar. Iya sih, di zaman sekarang tuh agak-agak harus apa ya, kayak selektif lah membaca berita. Kita harus benar-benar check and recheck gitu kan.
1: Benar.
0: Tapi gimana kesibukan akhir-akhir ini? Ya sih lagi sibuk apa nih? Sibuk bertualang ke alam enggak?
1: Betul.
0: Oh iya. Lagi sering jalan-jalan.
1: Aku kemarin habis pulang dari Malaysia.
0: Wow. Kemana aja tuh di Malaysia?
1: Ke Penang, Langkawi, terus
0: berapa
1: ke kota
0: hari?
1: Ke kota baru juga. Uh-huh. 4 hari sih saya ya.
0: Iya. Kayaknya
1: sih sebulan.
0: Wow.
1: Boleh enggak?
0: Kok lama?
1: Lama ya.
0: Kok lama gitu kan. Oke, berarti emang lagi liburan aja tuh kemarin ke Malaysia tuh.
1: Benar banget.
0: Oke, apa hal yang menarik yang lo temuin di Malaysia ketika kemarin liburan 4 hari?
1: Banyak sih ya, kayak membuka peta baru sih sebenarnya.
0: Oke. Berarti itu pertama kali lo ke Malaysia atau
1: kedua kalinya?
0: Oh, kedua
1: karena
0: kali.
1: Yang pertama kali waktu itu aku ke Kota Baru, Kelantan. Itu juga sebenarnya aku suka, lagi seneng banget ketemu sama teman-teman baru sih.
0: Okay.
1: Karena aku introvert banget.
0: Oh iya, really?
1: Iya lagi.
0: Wow, jujur gue iya lagi.
1: Iya,
0: gue introvert, serius.
1: Tapi gak kelihatan ya.
0: Mode kerja aja. Mode kerja aja.
1: Bener sih.
0: Iya kan?
1: Benar.
0: Tapi gimana maksudnya sebagai introvert ke tempat yang baru, tadi kan buka map baru lah ya.
1: Betul.
0: Istilahnya lah ya. Dan lu ketemu orang-orang yang ya sebelumnya mungkin di pikiran lu juga gak akan ada dia gitu kan. Gimana rasanya? Lu anxious gitu gak sih?
1: Wah,
0: ke tempat baru?
1: Sebenarnya awal-awal ya kalau pas aku ketemu sama mereka, teman-teman baru, kayak di pikiran gue tuh kayak gimana ya caranya berkenalan, kayak kalau dulu kan kayak hai leh kenal gak gitu.
0: Mafa Mifa.
1: Sekarang tuh kayak agak-agak aneh gitu.
0: Iya
1: ya
0: sih,
1: terus gue kayak gue harus gimana nih, ngomong apa nih, kayak hai kak, namanya siapa, kan aneh.
0: Iya sih, jujur aneh sih sekarang.
1: Iya
0: ya
1: kan?
0: Entah kenapa ya. Terus akhirnya gimana tuh cara berkenalan atau mungkin ngobrol lah pertama kali sama strangers?
1: Oke, okay, jadi gue belajar untuk mendengarkan mereka dulu.
0: Oke. Okay.
1: Jangan ngomongin kita dulu gitu.
0: Iya,
1: kalau
0: iya,
1: bisa
0: iya,
1: ya kita belajar merendah lah.
0: Benar.
1: Gitu. Kalau kita meninggi nanti kalah sama pesawat.
0: Ah, itu dia. Masih ada yang lebih tinggi dari lo tuh pesawat loh.
1: Bener kan?
0: Bener. Oke, jadi kayak dengerin orang dulu.
1: Betul,
0: ngomong apa. Kita ngikutin dulu lah ya, mungkin bahasanya,
1: auranya
0: flow-nya
1: kayak gimana.
0: Oke, barulah mulai. Kalau emang dia udah terbuka, mulai kita ceritain diri kita. Itu ya berarti ya caranya.
1: Betul, cuman ya menceritakan diri kita juga gak yang terlalu oversharing gitu loh.
0: Bener.
1: Gak semua orang suka loh dengerin orang lain sebenarnya.
0: Yes.
1: Ya.
0: Bener. Iya, apalagi mungkin ya kita tahu lah ya, mungkin maksudnya kalau kita ketemu sama orang, kalau obrolan basa-basi kan pasti paham banget sebenarnya kita berdua gitu kan.
1: Bener.
0: Cuman kayak ya udah, ini kan konvo starter lah ya.
1: Bener.
0: Gitu kan.
1: Jadi kayak oh gimana kak, kemarin jalan-jalan sama siapa aja, gitu-gitu loh.
0: Iya,
1: kayak
0: bener,
1: kita
0: bener
1: banyak menggali mereka gitu.
0: Iya, benar sih, itu dia sih. Tapi gimana ketika lo energi lo udah habis, apa yang lo lakuin sebagai introvert? Buat nge-recharge lagi tuh ngapain?
1: Orang tuh beda-beda ya.
0: Bener.
1: Tuh beda-beda. Kalau gue sih lebih ke di kalau gue di mobil, terus gue buka atap. Bukan
0: buka atap. Iya, buka atap gitu ya.
1: Bener. Terus gue ngeliatin lampu-lampu yang lewat gitu sambil gue denger lagu.
0: Oh wow.
1: Iya.
0: Oke.
1: Gue suka lagu meditasi gitu loh. Musik sih ya.
0: Iya. Oh, musik meditasi.
1: Tung-tung.
0: Oh really?
1: lagu-lagu spa.
0: Iya, paham.
1: Atau orkestra, gue suka.
0: Oh, gue sih tidur ya, lebih ke tidur abis itu ya dengerin itu ya.
1: Kayak ngelamun gitu, kayak kenapa hidup gue kayak gini.
0: Aduh, mulai tuh pikiran yang gak malah muncul tuh.
1: Jadi sedih ya.
0: Jadi sedih, bener-bener. Okay, berarti kayak ya menikmati apa ya, momen aja kali ya. Lebih ke itu ya buat recharge-nya. Wow.
1: Ya bersyukur dengan apa yang hari ini sudah terjadi.
0: Bener-bener.
1: Ya abis gimana ya?
0: Iya sih, bener. Maksudnya di era sekarang, maksudnya sebisa mungkin kita harus berpikiran positif. Kita melihat sesuatu juga dari sisi positifnya gitu. Betul. Kan. Kayak kalau negatif mulu capek gak sih?
1: Iya kan.
0: Iya, benar. Benar. Tapi kalau ngomongin soal meditasi, ini juga menarik nih.
1: Yes.
0: Karena apa ya, kalau gue baca sih ya, ini dari intelnya gue.
1: Cila.
0: Biar keren aja gitu loh.
1: Iya.
0: Padahal gue aja yang baca gitu kan.
1: Gak apa-apa dong.
0: Gak apa-apa, biar keren aja gitu
1: biar
0: kan.
1: Biar keren.
0: Karena lagu yang baru ini, single yang terbaru ini juga hasil dari apa nih, kayak apa ya, kayak liburan atau melarikan diri dalam tanda kutip gitu ya.
1: Betul.
0: Benar ya?
1: Benar.
0: Gimana tuh ceritanya? Akhirnya bisa apa, tercipta lagu apa judulnya?
1: Wahai Samudra.
0: Ah, itu dia. Asik. Apa judulnya sekali lagi?
1: perlu 2 kali 3 kali ya? Ayo aja gue.
0: Ya, gue iseng aja.
1: Enggak apa-apa, yang penting abis ini ada donat gitu.
0: Aduh.
1: Ya.
0: Situ mau risan ambil donat. Oke, Wahai Samudra nih.
1: Yes.
0: Gimana ceritanya akhirnya bisa ada lagu Wahai Samudra ini?
1: Okay, itu lagu iseng sebenarnya, fun fact-nya.
0: Oh, okay.
1: Dan gue sebenarnya nggak kepikiran mau bikin lagu itu.
0: Terus akhirnya bisa jadi lagu ini?
1: Iya, karena gue cuman ke kafe di Sentul.
0: Okay.
1: Uh-uh. Terus dia tuh kafe tuh ada sungai gitu.
0: Oh ya?
1: Mm-hmm.
0: Wow. Okay.
1: Terus gue mencoba berani gitu kayak gue mau nyemplung ah. Bukan nyemplung semua ya.
0: Aduh. Kok bayangan gue kayak intrusive thoughts banget nih nyemplung nih.
1: Iya ya.
0: Gue nyemplung gak ya?
1: Boleh gak ya gitu. Terus gue kayak nyobain, gue mau duduk di sungai gitu kan, kayak jiwa petualang ya.
0: Asik.
1: Padahal newbie juga sih, gue nyoba-nyoba.
0: Okay,
1: terus akhirnya gue kayak gue minta sama mbaknya waktu itu.
0: Minta izin ya.
1: Mbak, bukan. Mbak, okay. Boleh minta kertas gak?
0: Oh, okay.
1: Mbak, ada kertas gak gitu? Tiba-tiba si mbaknya itu ngasih kertas bon.
0: Okay.
1: Ya iyalah ya, dia nggak, dia punya kertas
0: iya
1: apa
0: sih,
1: lagi?
0: Bener. Masa punya kertas A4 dikira fotokopian. Okay.
1: Nah, terus dia kasih kertas bon. Jadi ya udah, ada pulpen gak? Pinjam pulpen dia gitu
0: okay.
1: Kan. Terus gue kepikiran. Aku ada kertas, aku mau bikin lagu sekarang.
0: Oh wow.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Kayak tiba-tiba aja gitu. Dan sebenarnya gue tuh sinestesia.
0: Apa itu?
1: Mas, aku bisa ngelihat nada dari apa yang aku lihat. Di sini juga bisa aku bisa ngelihat warnanya gitu.
0: Contohnya deh, contohnya.
1: Ya kalau sini kan warna biru,
0: benar.
1: Manis gitu ya.
0: Berarti?
1: Ya gitu, berarti gue bisa bikin lagu tentang hal itu. Gitu.
0: Oh wow. Itu sebuah apa?
1: Dirimu di sini berbicara denganku.
0: Aduh.
1: Apa yang kamu sedang pikirkan?
0: Okay.
1: Manis dirimu di hadapanku. Nah,
0: wow.
1: Itu. Ya itu tuh on the spot tuh barusan.
0: Iya, benar. Oh wow, berarti apa ya, secara berpikirnya udah langsung klik gitu ya? Menjadi
1: sebenarnya gue nggak butuh kertas sih sejujurnya ya. Itu cuman kayak ya barangkali gue lupa ya kan?
0: Iya bener sih. Bener okay. Jadi kayak kertas sebenarnya kayak ya udah buat nyatet apa yang tadi kepikiran atau dinyanyikan.
1: Bener.
0: Gitu ya.
1: Gue ngeliat ambience kan, ngeliat dulu nih, oh ya udah gue kontenin lah sekalian. Ya barangkali kan ya, istilahnya biar teman-teman yang nonton tuh ngeliat prosesnya.
0: Oh,
1: jadi biar gak dikira lagu AI. Iya dong.
0: Bener, gak salah.
1: Karena ada yang komen, guys ini lagu original.
0: Oke.
1: Iya kan?
0: Oh wow, berarti banyak orang juga mikir kalau lagu ini sebenarnya kayak AI, mereka mikirnya ya.
1: Ya takutnya.
0: Iya sih,
1: ya
0: bener
1: kan?
0: Sih.
1: Kita kan harus fair aja, gitu, terbuka. Yang terbuka tuh lebih enak.
0: Betul.
1: Gak ada yang dibohong-bohongi gitu.
0: Oh wow, berarti proses ciptain lagu ini cukup cepat berarti ya?
1: Cepet kok, cuman 10 menit mungkin.
0: Wow, langsung jadi satu lagu?
1: Langsung jadi.
0: Gokil. gue bingung sih sama orang-orang yang secepat itu bikin lagu tuh gimana caranya gitu kan.
1: Dan di TikTok sekarang puji Tuhan udah
0: 10.200.000.
1: Oke. Prosesnya ya. Jadi mereka sebenarnya tertarik sekali sama prosesnya.
0: Oh, oke. Okay.
1: Gitu.
0: Oke.
1: Okay. Aku seneng sih. Seneng maksudnya mereka positif gitu ya.
0: Menerimanya artinya, gitu
1: menerimanya.
0: Ya.
1: Benar, dan sebenarnya pesan aku sih enggak muluk-muluk ya. Enggak perlu viral, yang penting mereka dengar, tenang. Senang gitu dengan karya aku. Ya udah, that's all gitu. Udah cukup lah.
0: Benar, benar, benar, benar.
1: Manis aja gitu.
0: Asik. Oke, dan nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Yesi. Jadi kita bakal ngobrolin single terbarunya ya, Wahai Samudra. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang pingin tanya-nanya, pingin say hi juga boleh banget. Langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung merapat ke WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105. Alright, kalau gitu gue nanti bakal balik lagi barengan sama Yesi. Jadi pastiin buat tetap di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Live Chat.
1: Alright, masih di MLC Music Live Chat. Dan gue masih barengan sama Yesi. Tadi kita udah nge-spill ya soal single terbarunya yang berjudul Wahai Samudra. Berjudul?
2: Wahai Samudra.
1: Ah, itu dia. Gue lupa.
2: Lo ngerjain gue ya? Gue tahu sih.
1: Ya, tiba-tiba otak jahilnya nyala lagi gitu kan. Awalnya gue udah lupa.
2: Ya gak apa-apa, makasih.
1: Alright. Tadi kita sempet sempet ngobrol gitu kan. Gue lupa sih obrol ini ada di on air tadi atau enggak ya. Karena awalnya lagu ini adalah penggalannya ada di TikTok doang.
2: Iya.
1: Belum, itu bahkan belum dirilis gitu.
2: Iya, benar. Iya kan? Itu berarti yang kayak saat itu juga gue post rare banget ya. Masih bener-bener mentah banget gitu. Sampai kayak bener-bener mentah deh.
1: Ya, tapi apa maksudnya? Kan tadi cerita kan, ini dibikin di sebuah kafe di Sentul.
2: Yes.
1: Kira-kira lo duduk di atas batu, minta kertas, minta pulpen, nulis.
2: Betul.
1: Nah, alasan pertama yang akhirnya si video itu diupload tuh apa sebenarnya? Iseng aja.
2: Iseng.
1: Oke.
2: Ya udah, ya just konten aja gitu. Aku bikin konten. Ya biar, maksudnya biar si kafe ini juga. Aku kan cantumin tempatnya.
1: Okay.
2: Enggak juga sih waktu itu. Karena aku pikir ya udah yang video itu dulu, baru aku main konten yang tempatnya.
1: Oke.
2: Okay. Gitu. Karena aku konten kafe dulunya.
1: Oke.
2: Okay. Oh, kayak 2 tahun gitu.
1: Iya, itu sebenarnya lagi kunjungan buat konten kafe.
2: Iya, jujur. Iya. Mana mobil gua enggak bisa naik lagi. Se-effort itu loh gua ke situ.
1: Terus gimana akhirnya dijemput atau gimana tuh?
2: Ya gue jalan ya.
1: Wah, itu effort banget sih, jujur.
2: Jujur, tapi kan nggak tahu kan, gue nggak nge-shoot kan, nggak setiap semuanya gue kontenin.
1: Iya,
2: coy.
1: Oke, itu BTS lagi tuh. Fun fact ya.
2: Fun fact.
1: Hashtag
2: sih.
1: Fun fact.
2: Jujur tuh udah sore banget.
1: Oh iya.
2: Udah hampir malam gitu loh.
1: Oh, wow.
2: Terus kayak aku pikir. Bisa gak sih ini aku bakal konten gitu.
1: Oh, oke.
2: Mana makanannya enak lagi.
1: Aduh.
2: Terus lama, pengennya lama di situ gitu kan.
1: Iya, PW.
2: Jadi kayak,
1: ya.
2: Mau konten apa enggak nih gitu kan. Mana tim aku tau gak, jatuh di sungai. Hari pertama dia kerja, dia kepleset.
1: Astaga.
2: Kasian.
1: Ada aja ya Allah.
2: Tapi aku ketawa.
1: Tapi lucu sih.
2: Lucu.
1: Maksudnya dia juga hari pertama kerja kan.
2: Iya, dia kayak okay, I'll do my best gitu.
1: Iya, yeah, bener.
2: Tiba-tiba kepleset. Namanya Kila. Kila, are you okay? Ya gak apa-apa kok, gak apa-apa kak. Tapi caranya basah, sepatunya basah. Akhirnya dijemur di situ. Kayak ceritanya banyak banget kan sih.
1: Astaga, bener-bener. Oke, dari berawal dari keisengan itu di posting. Dan view-nya ada 10 juta tadi?
2: 10.200.000
1: 10.200.000
2: Ada embel-embelnya. gak mau rugi, gue harus disebut.
1: Dan akhirnya apa yang nge-trigger lo buat yaudah deh lagu ini akhirnya full dirilis gitu?
2: Iya, karena istilahnya teman-teman di situ juga banyak yang komen gitu. Mereka kayak akan aku kawal kakak ini sampai rilis. Kan gue jadi kayak wow, ke pressure ya.
1: Bener.
2: Wah, ini bener nih mau dirilis, gak kepikiran padahal.
1: Iya kan, berawal dari iseng aja kan tadinya kan.
2: Iya, aku bakal ngawal kakak ini sampai besar. Sampai artis besar. Aku happy banget gitu kayak amin. Iya kan, amin gitu bener. Kan. Tapi gue pikir
1: pressure ya.
2: Gimana ya.
1: Yeah. Tapi long story short akhirnya dirilis lah si Wahai Samudra.
2: Yes,
1: ini
2: 12 Agustus kemarin.
1: Oke. Tapi secara benang merah sebenarnya Wahai Samudra ini ceritanya tentang apa nih?
2: Nah, ada fun fact-nya lagi.
1: Ah, apa lagi nih? Gue suka nih fun fact-fun
2: fact. Lucu sih sebenarnya.
1: Kalau awas kalau enggak gue enggak ketawa ya.
2: Oke.
1: Bercanda.
2: Ini dari awal sampai akhir kita cuma.
1: Gak apa-apa.
2: Seru ya.
1: Ayo, biar kelihatan happy.
2: Iya benar. Nanti abis siaran langsung kayak.
1: Hashtag introvert. Oke, gimana?
2: Jadi kalau orang kan ulang tahun tuh happy ya.
1: Benar.
2: Enggak buat gue.
1: Oke, kenapa?
2: Setiap ulang tahun kenapa gue sedih ya?
1: Oke.
2: Karena gue kehilangan spark gitu loh. 2 Mei kemarin Hardiknas. Sebut banget.
1: Waduh,
2: itu
1: spesifik ya. Spesifik ya.
2: Gue anak Indonesia. Ulta gue selalu dirayain upacara.
1: Bener sih, gak salah sih. Gak salah sih, semua orang upacara, ayo.
2: Iya kan?
1: Iya bener. Oke.
2: Ya gue sedih lah gitu, kayak gue ngelihat foto konten-konten kafe gue sebenarnya. Ini lagunya langsung kayak sedih gitu ya. Jadi gue ngelihat foto-foto konten gue di Blitar, kayak gue kan road trip cari-cari kafe jadul gitu loh.
1: Oke. Okay.
2: Gue ngerasa kayak muka gue kok happy banget di situ gitu. Jadi kayak gue ngomong sama yang di foto itu kayak, kok kamu bisa ya sehappy itu loh Yesiel, gitu.
1: Oke.
2: Okay. Kok sekarang kamu nggak seperti itu gitu? Kemana jati dirimu tuh mana gitu?
1: Benar-benar.
2: Gue nangis gitu.
1: Oh,
2: nangis
1: yeah,
2: gue
1: really?
2: Itu di bulan Mei itu adalah gue tiap hari nangis gitu, kayak gue sedih gitu. Kenapa ya? Karena gue ngerasa mata gue tuh udah nggak ada di situ, kayak mata okay. Kok serem sih.
1: Maksudnya,
2: tatapan gue kosong.
1: Iya
2: ya.
1: Benar, sinar matanya tuh kayak redup gitu.
2: Benar ya, gitu ya. Udah okay. Akhirnya gue ke yang kemarin diajakin sama teman gue ke Malaysia itu ketemu teman-teman baru dan akhirnya gue kayak merasakan spark gue kembali.
1: Oke. Okay.
2: Karena gue ke alam gitu, gue menemukan jati diri gue gitu. Oh ternyata di alam.
1: Oh.
2: Gitu dengan gue menyentuh air, wah gue mendengar desahan angin asik.
1: Mabok ya, mabok. Iya, benar.
2: Terus ada apa namanya? Suara-suara yang aduh, enak banget lah gitu.
1: Oke.
2: Gue memeluk pohon gitu. Asal jangan ada semutnya ya.
1: Aduh. Jangan pohon kaktus juga sih.
2: Oh, benar.
1: Sakit juga sih. Oke, berarti gitu. Berarti lu menemukan apa? Kenyamanan, rasa yang berbeda. Mungkin jawaban dari pertanyaan-pertanyaan lu yang lu mungkin lihat foto-foto video lu di kafe gitu.
2: Ternyata kayak, itu jawabannya.
1: Ternyata itu jawabannya. Gitu, oke.
2: Okay. Wow, finally pas waktu gua ketemu sama teman baru gue bilang, "Wah, akhirnya aku nemuin spark aku lagi loh." Gitu.
1: Oke.
2: Okay. Karena aku ketemu sama teman. Bener-bener kayak harus keluar dari bubble kita sih.
1: Oh,
2: jujur.
1: Iya, bener sih. Kita iya kan? Maksudnya kayak apa ya? Jatuhnya kayak ya kita harus menemukan apa yang bikin kita bahagia.
2: Bener.
1: Gitu kan.
2: Udahlah, loncat lah ke bubble lain gitu.
1: Ah, itu dia. Bener. Tapi berarti ini adalah proses apa? Lu menemukan sparks lu lagi berarti ya?
2: Iya.
1: Percikan-percikan itu.
2: Benar. Sampai sekarang pun aku masih belajar cari spark yang lain lagi, yang baru istilahnya gitu kan?
1: Oke. Okay. Berarti lu mungkin akan menemukan spark di tempat lain.
2: Iya. Mungkin. Dengan membuka peta baru dan ya cari hal baru lah.
1: Iya sih.
2: Yang belum pernah benar-benar hidup seumur hidup ini aku lakuin gitu. Mungkin bener-bener. Kayak para layang, terjun bebas gitu kan.
1: Iya.
2: Yang penting lihat dulu nih safety apa enggak. Bukannya gue terjun.
1: Betul.
2: Gue terjun ke dunia lain. Kan enggak lucu.
1: Iya, benar. Oke, jadi kayak mencoba sesuatu yang baru.
2: Yes.
1: Yang mungkin bikin lo semangat lagi. Betul. Ngejalanin rutinitas lagi gitu.
2: Betul.
1: Kan. Oh wow, I see. Berarti pesan di lagu ini buat yang denger adalah yaitu menemukan sparks lo berarti ya.
2: Iya, cuman gue bikin lagu ini sebenarnya universal sih.
1: Oke. Okay.
2: Jadi bisa didengar sama teman-teman yang sekarang lagi di perjalanan pulang. Kayak mungkin ya ini sebuah pesan untuk teman-teman besok harus cuti. Kalau wah ada lagu Bahai Samura, bener. Besok gue cuti.
1: Tapi besok weekend juga sih BTW sih.
2: Nah kan, pas
1: bener,
2: dong.
1: Bener.
2: Ya kan gue akan gue bikin awalnya tuh ada suara ombaknya.
1: Oh wow, oke.
2: Okay. Ada suara air ya, ambience gitu lah gue bikin. Gue kasih situ. Biar kalau orang denger lagi dimanapun dia berada kayak, oh my God.
1: Yeah.
2: Ada panggilan alam.
1: Panggilan alam maksudnya panggilan ke alam ya, bukan mules gitu.
2: Iya,
1: bukan
2: iya.
1: Ya.
2: Oh iya, ambigu ya kata-kata gue.
1: Takutnya, wah ada panggilan alam, ternyata mules.
2: Sakit
1: perut. Oke, gitu berarti ya. Ya deh, gue makin penasaran sama Wahai Samudra. Jadi kita bakal dengerin dulu. Buat kamu yang pengen bertanya-tanya, boleh banget. Gue masih nungguin nanti sampai jam 8 malam tentunya. Jadi langsung aja, ini dia Yesiel Trivena dengan Wahai Samudra. Music Life Chat.

0: Alright, welcome back to MLC Music Live Chat. Dan gue Edi Tama masih ditemani sama Yesi. Alright, tadi kita dengerin lagunya Wahai Samudra. Emang dibikinnya vibesnya liburan banget ya, summer banget ya. Summer banget dari awal juga tadi seperti yang dibilang kan, ada suara ombaknya gitu kan, dan lagu-lagunya nada-nadanya juga sangat apa ya, sangat healingable banget ya.
1: Iya kan. Kalau denger itu tuh kayak tutup mata tapi jangan buka
0: bener,
1: mata.
0: Bener, buka mata. Ya kantor nih.
1: Iya kan. Jadi kalau misalnya denger itu tuh sebenarnya ada strateginya.
0: Oke, gimana nih cara benar mendengarkan Wahai Samudra?
1: Oke.

0: buka radio, dengar di Prodo FM.
1: Betul.
0: Pasti ya ya.
1: Pasti, pasti.
0: Nah, kalau misalnya udah ada suara itu kan. Gitu
1: betul.
0: Kan.
1: Nah,
0: tutup mata pakai headset, tutup mata. Ya udah, tinggal nafas, atur nafas. Nah, pikirnya langsung kayak aku lagi ada di pantai gitu,
1: okay.
0: Di luar,
1: lagi di alam,
0: rasain,
1: gitu ya.
0: Iya karena lagu itu penuh ada memorinya loh.
1: Bener sih, bener.
0: Makanya aku kasih di situ ada suara, ntar aku tambahin lagi ntar kalau ada lagu yang kedua.
1: Waduh.
0: Suara burung hantu.
1: Terlalu uji nyali kayaknya deh.
0: Jadi berasa lagi di kuburan, serem
1: bener,
0: ya.
1: Bener. Oke. Tapi emang dari awal gitu kan tadi bikin lagunya di atas batu di sebuah sungai gitu kan. Ya. Udah kebayang lagu apa maksudnya secara musiknya bakal seperti ini kah atau gimana tuh?
0: Sama sekali enggak.
1: Oke.
0: Iya.
1: Terus gimana prosesnya akhirnya bisa menemukan musik dan sound-sound alam tadi yang ada di lagu Wahai Samudra?
0: Ya, ada di pikiran kayak membayangkan, oh, ada ini, ada burung gitu. Terus karena memang aku bisa dengar nada dari apa yang aku lihat ya.
1: Benar.
0: Jadi di air tuh ada nadanya.
1: Oke.
0: Okay. Iya.
1: Oh ya?
0: Iya.
1: Oke.
0: Kan dari awal kan.
1: Iya,
0: kan?
1: Oke.
0: Okay. Nah, di situ ya tinggal aku tambahin. Nada dulu pastinya.
1: I see.
0: Baru lirik.
1: Oke.
0: Okay. Kalau orang kan mungkin lirik dulu. Nah, kalau aku agak unik gitu. Agak. Kalau kakak ciptain lagu dari apanya dulu biasanya?
1: Dari ngimpi dulu kayaknya. Gak bisa bikin lagu soalnya.
0: Oh, bisa dong kak.
1: Oh, bisa, cuman belum mencoba aja gitu. Oke, berarti dari nada dulu gitu ya. Berarti kayak misal melihat sesuatu, berarti kan kakak bisa tahu nadanya ini dari apa nih? Gitu.
0: Sebenarnya dari visual dulu sih kak, karena aku ada di satu tempat itu yang memang visualnya seperti itu.
1: Oke.
0: Okay. Jadi kalau aku memang misalnya di rumah nih, ya bikin lagunya aku harus mikirin dulu aku di mana, baru nanti itu kan visual kan di pikiran kita gitu. Jadi baru nanti ada nadanya, warnanya, abis itu lirik terakhir deh pokoknya.
1: Oke, okay. Yeah. Berarti kayak baru nemuin nada dulu, baru nulis liriknya.
0: Iya, yeah, pokoknya visual dulu deh. Nomor satu visual.
1: Oke, okay. Visual banget anaknya ya.
0: Iya. Yeah.
1: Oke. Tapi berarti tadi ditulis 10 menit aja.
0: Iya.
1: 10 menit aja.
0: Iya,
1: tapi
0: 10 detik juga bisa kan.
1: Wah.
0: Sombong enggak sih? Maaf
1: gak
0: ya.
1: Enggak apa-apa. Boleh lah kita
0: jujur,
1: manusia.
0: Jujur.
1: Sombong-sombong dikit enggak apa-apa.
0: Aduh. Harusnya aku harus menjadi padi asli.
1: Oke. Berarti tapi kalau proses produksinya segala macam akhirnya jadi versi apa finalnya dari Wahai Samudra itu total berapa lama tuh?
0: Ya 2 minggu aja lah, nggak kelamaan.
1: Ya
0: karena memang aku juga setiap step itu harus direcord, itu semua ada di TikTok sebenarnya.
1: Oke, bisa dilihat ya?
0: Iya dari panjangin liriknya. Nah yang lirik yang Desa itu aku bikin lagi Yesinas The Sound namanya YCL. Sinestesia, The Sound.
1: Oh,
0: itu ada singkatannya. Okay. Aku bikin juga rubriknya.
1: Oke, okay, wow.
0: Segmennya
1: ya.
0: Seru. Yes, Sinas The Sound gitu.
1: Seru banget.
0: Biar keren aja sih kan sebenarnya kayak.
1: Gak apa-apa, emang kan sosial media harus terlihat keren.
0: Iya kan? Iya kan?
1: Bener. Itu jadi kayak
0: malu gue. Malu deh aku.
1: Gak apa-apa. Kan emang banyak orang yang menjadikan sosial media sebagai portfolio kan. Iya, jadi harus kelihatan keren gitu.
0: Jujur li, aku malu sih orangnya.
1: Oh iya?
0: Iya, aku malu.
1: Oke.
0: Asal jangan malu-maluin.
1: Ah, itu dia. Bener. Tapi akhirnya si Wahai Samudra ini berani dirilis. Kenapa tuh akhirnya? Kan malu kan pasti awalnya kan?
0: Malu, bener. Gara-gara itu aja nih teman-teman pada komen.
1: Ya?
0: Iya. Akan aku kawal kakak
1: ini. Mana nih orang-orang yang mau ngawal nih? Mana nih?
0: Iya. Tapi aku jadi kayak sebenarnya ke pressure juga, cuman aku kayak apa iya aku bisa gitu. Pasti kamu bisa gitu.
1: Iya benar. Oke, tapi kalau di lagu ini sudah ada MV-nya kah? Musik video?
0: Sudah ada
1: ya, bisa ditonton di mana tuh?
0: Di YouTube.
1: Di YouTube ya. Itu berarti memvisualisasikan lagu ini atau gimana tuh
0: betul,
1: konsepnya?
0: Betul. Okay. Jadi ya MV-nya simpel aja sih waktu itu kita ke Anyer ya. ke Anyer perjalanan 4 jam.
1: Oke. Okay.
0: Terus karaoke yang di jalan enggak penting enggak?
1: Enggak apa-apa.
0: Enggak penting aku. Oversharing.
1: Hashtag TMI aja. Too much information. It's okay lah.
0: Ya udah, terus habisnya dari situ ya kita main di pantai. Bener-bener kayak aku konsepnya simple aja sih.
1: Oh,
0: kayak okay. Kita traveling gitu kan, solo traveling, terus main pantai, lari-lari, beauty shot, terus naik perahu deh.
1: Oke,
0: benar. Bayar tapi jangan lupa.
1: Iya dong. Masih kayak ini videoku 10 juta loh. Gak gitu dong. Gak gitu dong. Oke, oke, oke. Sekarang gue mau bacain dulu pertanyaan dari teman Pro 2 nih ya. Sudah ada yang masuk.
0: Wow, udah ada yang nanya.
1: Ada yang nanya
0: sekali.
1: Nih ya dari siapa nih namanya?
0: Siapa sih? Tuh?
1: Lara, dari Lara ya.
0: Lara.
1: Karena mau nanya buat Kakak Giselle.
0: Iya.
1: Yeah. Iya, oke. Okay. Yes, yeah, sih sebenarnya sih salah ya.
0: Enggak apa-apa.
1: Pertanyaannya, kalau penggemar boleh memberikan satu julukan paling absurd buat Kakak. Kira-kira Kakak pengen dipanggil apa?
0: Unik.
1: Panggilan absurd.
0: Unik.
1: Unik.
0: Cewek unik.
1: Cewek unik ya.
0: Uh-huh.
1: Oh wow.
0: Iya
1: yeah,
0: udah yeah. Itu aja deh, simpel aja. Yeah, aneh yeah. Soalnya aku emang.
1: Tapi lu pernah dibilang kayak gitu enggak sih? Kadang kan lu bisa sinestesia ya tadi ya, benar?
0: Iya, iya kan? Pernah. Aneh lu gitu. Lu aneh ya sih. Ya udah enggak apa-apa,
1: iya
0: unik
1: sih,
0: gitu.
1: Bener. Unik kalo, bukan aneh
0: unik,
1: gitu kan.
0: Iya. Yeah. Kalau cantik kan udah biasa. Ih, bener. Lu cantik banget gitu. Yeah. Ya walaupun aku juga bersyukur ya dibilang gitu. Cuma kamu unik, aku okay. Suka.
1: Oh wow, itu salah satu pujian yang bikin look ya. Oh gitu ya.
0: Karena prinsipku dari dulu adalah ya udah be unique gitu.
1: Iya sih.
0: Dari 100 sih. Orang di depan aku mau jadi yang berbeda gitu.
1: Nah itu dia, benar.
0: Iya.
1: Jadi unik ya. Benar. Oke. Okay.
0: Yes.
1: Alright, habis ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Yesi ya. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: Chat. Music Live Chat. Alright, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih bareng sama Yesi. Alright. Lu kan seorang apa sinestesia tadi ya?
1: Yes.
0: Tapi lu pitch perfect gak sih sebenernya?
1: Enggak.
0: Beda ya? Beda, itu tuh beda hal ya?
1: Beda. Kalau gue cuma ngelihat ya nada aja dari apa yang gue lihat gitu aja sih.
0: Oke. Okay. Kalau pitch perfect tuh kayak bisa ngambil nada dari apa yang didengar gitu ya.
1: Jadi kayak chordnya udah ketahuan gak sih kalau kayak gitu?
0: Iya, benar-benar. Oh wow, oke.
1: Okay. Gue cuman kayak gitu aja lah, simple aja lah.
0: Gak simple sih. Itu gak semua orang bisa kan soalnya kan? Iya dong. Gue nggak tahu nih kamera nadanya apa nih, gue nggak tahu nih.
1: Oh iya.
0: Gak bisa, nggak tahu.
1: Bisa kali, itu bukan spesial, nggak spesial amat.
0: Gimana cara tahunya tuh gimana?
1: Yang spesial kan cuma martabak.
0: Aduh, nggak salah sih, telurnya dua tuh.
1: Kan mantep. Barangkali pendengar sekarang lagi makan martabak.
0: Oh iya benar. Iya benar. Enggak salah sih. Iya.
1: Maaf garing ya gue ya.
0: It's okay. Alright. Berarti si MV ini bisa ditonton di YouTube-nya.
1: Cari aja ya Yesi Altrivena Waisa Muda.
0: Ah, bisa itu ya langsung ketemu lah ya.
1: Soalnya aku enggak hafal ini. Baru kan ngelihat.
0: Oke, okay, bisa ditonton, bisa dicek di situ ya, benar-benar. Oke, okay, terakhir deh mungkin dari kayak sih kira-kira ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia ya.
1: Silahkan. Ya, jangan lupa dengarkan Wahai Samudra di Pro 2 FM pastinya.
0: Nah.
1: Jangan lupa kirim pesan ke crush.
0: Ya apa-apa sih gitu
1: dong,
0: kan.
1: Iya dong.
0: Ayo healing bareng bisa kali.
1: Pokoknya sekarang yang lagi ada di jalan, teman-teman semua ya, hati-hati di jalan, okay. Sampai di rumah dengan selamat.
0: Okay.
1: Tetap bahagia, temukan sparkmu.
0: Asik, temukan sparkmu. Sebenarnya gue pengen nanya ini sih,
1: kalau wahai. Kok deg-degan sih gue?
0: enggak, gue sih ya. Tapi kayaknya udah ketahuan sih warnanya apa sih. Kalau wahai samudra adalah warnanya?
1: Biru.
0: Iya benar, udah.
1: Jadi ya fun fact-nya adalah selama gue promo wahai samudra ini, OOTD gue apa coba?
0: Biru.
1: Yes.
0: Biru
1: iya,
0: kan?
1: Biru.
0: Oh wow, okay.
1: Biru putih, biru muda, samar gitu-gitulah.
0: Iya sih. Iya, karena menggambarkan lagu ini banget sih.
1: Iya, biru kan? Muda, biru ya pantai lah gitu.
0: Betul, betul.
1: Sampai ke mall-mall pun juga aku tetap pakai baju pantai. Serius. Cinta banget terus kayak aku gini. Di sini ada pantai enggak, Pak ya?
0: Ya dicari pantai ya. Ya dicari itu ya, astaga, benar-benar. Oke deh, pokoknya jangan lupa buat dengerin terus Wahai Samudra di semua DSP ada ya. Terus di YouTube juga bisa ditonton, cari aja Wahai Samudra YSL gitu kan. Dan bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia tentunya ya. Oke. Abis ini bakal ada spesial dari YSL ya kan. Karena bakal membawakan lagu Ea katanya bukan ya. Bukan ya. Oke, bawakan lagunya Wahai Samudra teman Pro 2 ya. Jadi terima kasih buat Kayesi, terima kasih. Thank you so much.
1: Sama-sama, Kakak.
0: Sukses selalu Kakak untuk next project-nya selalu. Akan ada apa ini kira-kira?
1: Mau dibocorin di sini nih.
0: Bocorin ya, ya. Bebas
1: bocorin
0: dong.
1: Bocorin. Jadi aku sebenarnya lagu yang kedua itu aku udah bikin di Cangar kemarin.
0: Okay.
1: Warnanya ungu. Karena ada bunga hortensianya.
0: Oke, menarik.
1: Iya, tentang sunset.
0: Oke.
1: Pertanyaan sih sebenarnya dari hubungan yang membingungkan.
0: Nah, itu dia.
1: Wow, itu masuk sih kayaknya.
0: Boleh.
1: Ya pokoknya lagu yang kedua manis banget.
0: Manis ya.
1: Semanis dirimu, Mas.
0: Asik.
1: Semanis Pro 2 FM.
0: Jadi manis. Oke deh. Oke, terima kasih Kak Yesi, terima kasih. Sukses selalu. Ditunggu nanti next singlenya. Ditunggu project-project selanjutnya. Dan terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia. Udah seru-seruan di satu jam terakhir ini barengan sama Yesi Altrivena tentunya ya. Dan abis ini bakal ada penampilan langsung dari Kak Yesi tentunya, ngebawain Wahai Samudra. Alright, kalau gitu gue pamit teman Pro 2. Abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu. Dan kita ketemu lagi di minggu depan. Alright, sudah siap?
1: Sudah
0: siap. Alright. Gue bentar. Gue setting dulu ya.
1: 5 jam kemudian.
0: Aduh, enggak dong. Alright. Kalau gitu langsung aja. Ini dia YSL Trivena dengan Wahai Samudra.

0: kita duduk di sini aja ya makan es krimnya.
1: Ibu, itu tanda apa yang di kursi?
0: Oh, yang biru putih itu ya?
1: Iya, ada gambar orang lagi tidur, terus di bawah ada kayak lingkaran.
0: Itu tandanya kursi yang khusus untuk disabilitas.
1: Disabilitas itu apa, Bu?
0: Disabilitas itu orang yang punya kebutuhan khusus. Misalnya, yang pakai kursi roda, seperti yang digambar itu.
1: Berarti kita nggak boleh ya, Bu, duduk di sini.
0: Betul, makanya kita duduk di sini. Ibu boleh nggak minta es krimnya?
1: Boleh, tapi jangan dihabisin ya, Bu.

0: Eh Gi, kayaknya aku nak mulai jualan online lah. Tapi takut pula tak ada yang beli Gi.
1: Ngapa ya tiba-tiba nak jualan online? Dah gitu mulai jualan aja belum. Tapi dah takut duluan pula. Gas lah. Sekarang pun orang-orang belanja udah dari HP semua loh.
0: Kepikiran aja aku Gi. Daripada gabut, lulus kuliah belum ada kegiatan baru, mending aku jualan. Lumayan bisa nambah pemasukan. Eh tapi kayak mana ya kalau tak laku-laku jualan aku Gi?
1: Nah itu dia Yan. Justru jualan online itu ngasih kesempatan yang sama ke semua orang. Bisa lah nanti kau foto produk yang bagus, kasih harga yang masuk akal, terus boleh lah bayar lebih buat promosi dari iklan.
0: Terus kalau masih kurang laku juga Gi?
1: Hah, kalau udah kayak gitu bisa minta tolong kawan-kawan kita promosi di sosmed, Yan.
0: Betul juga, Enggi. Kalau gitu, berarti bisa lah aku jualan online kayak orang-orang juga.
1: Eh, bisa lah, Yan. Emang kau nak jualan apa sih?
0: Belum tahu sih, Enggi. Masih mikir.

Diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putra. Isyak Oktavian, Seharusnya Aku.

informasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

Setiap orang punya kisah kesepiannya sendiri. Ada yang memilihnya, ada pula yang dipilihkan oleh hidup. Dari luar, hidup orang lain tampak sempurna. Seakan semua orang punya teman, punya pasangan, punya tempat untuk kembali. Tapi realitanya tidak sesederhana itu. Ini bukan tentang menyalahkan siapapun, karena semua orang punya bebannya sendiri. Tapi di titik tertentu, kita belajar bahwa tidak semua orang akan menerima kita apa adanya. Terutama ketika kita sedang luka. Lalu, apa artinya kesepian? Ia bisa jadi pengingat, ia mengajarkan kita untuk berdiri, dan ia juga memaksa kita untuk menemukan kekuatan yang mungkin tak pernah kita sadari ada di dalam diri kita. Kesepian itu nyata, tapi bukan selamanya. Ia hanyalah jalan sepi yang akan membentukmu sampai tiba waktunya.

0: RRI dengan esensi buku.
1: RRI dengan esensi buku.
2: Novel Bu, Tidak Ada Teman Menangis Malam Ini merupakan novel yang cenderung sensitif bagi beberapa pihak, terutama yang sudah kehilangan sosok ibu dalam kehidupannya. Boy Chandra, yang dikenal dengan tata penulisannya yang bersifat puitis dan romantis. Dalam novel Bu Tidak Ada Teman Menangis Malam Ini, mengambil jalan cerita yang berbeda, yaitu genre slice of life, yang cukup menguras air mata tentang keluarga, terutama sosok ibu yang sangat berarti keberadaannya. Meskipun mengisahkan tentang kehilangan sosok orang tua, namun banyak sekali pesan tersirat yang disampaikan Boy Chandra. Novel 144 halaman ini membawa pembaca pada sudut pandang seorang anak yang kehilangan sosok ibu, hingga dunianya berhenti sejenak dan membutuhkan waktu untuk memulai kembali cerita kehidupannya. Hal itu dapat direpresentasikan sebagai pembaca yang kehilangan poros dunianya. Novel ini dapat ditemukan dan dibaca di seluruh toko buku di Indonesia pada tanggal 17 Agustus 2023. Sejak saat itu, novel karya Boy Chandra banyak mencari jiwa-jiwa yang bersedih untuk menemukan jalan keluar mereka. Novel ini juga mengingatkan bahwa tidak masalah untuk bersedih, asalkan pembaca harus bangkit dan memulai kembali apa yang sempat terhenti setelah kesedihan itu. Dari novel tersebut, banyak pelajaran yang bisa diambil. Salah satunya adalah tentang menghargai tiap kehidupan manusia, terutama sosok ibunda, yang juga menjalani kehidupan pertamanya sebagai seorang manusia. Begitu pula setiap individu, pasti memiliki masalah dalam kehidupannya. Namun di samping itu semua, kita harus yakin dan percaya bahwa seiring berjalannya waktu, pasti bisa terlewat.
3: RRI dengan esensi buku.
4: Dari RRI untuk Indonesia.
5: Kamu lagi dengerin Prodo FM Tanjung Pinang.

0: good life, but what the hell am I gonna do with mine?
1: Hai hai hai, Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau bersama pemerintah dan Dekranasda Provinsi Kepulauan Riau kembali menghadirkan Gebyar Melayu Pesisir. Kegiatan ini sebagai ruang kolaborasi untuk mengangkat potensi UMKM, ekonomi kreatif, digitalisasi, budaya, dan semangat kebersamaan masyarakat Kepulauan Riau. Catat tanggalnya ya, tanggal 14 sampai 20 September 2026 di K Square Mall Batam. Bersiaplah menikmati beragam rangkaian kegiatan yang inspiratif dan penuh keseruan. Ada bazar UMKM, talk show and workshop, fashion show, aneka lomba, charity run 5K, business matching, pojok layanan, hiburan, dan pertunjukan spesial. Ayo, segera daftar menjadi peserta lomba dan hadir di setiap momen bagian dari gerakan yang menghubungkan budaya, inovasi, dan ekonomi untuk mewujudkan pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan. Informasi lengkap, follow Instagram Bank Indonesia Kepri dan gmp.kepri. Gebyar Melayu Pesisir 2026. Penguatan warisan Melayu untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pesan ini disampaikan oleh Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau.

0: 92,1 Pradem Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Jaga malam, jangan galau malam-malam, teman Pradua. Sebentar lagi kita akan masuk ke segmen teman cerita bareng Ulat malam ini. Udah siap buat cerita? Di jam 9 ya guys, sampai jam 10, sampai jam 11. Satu jam doang gak cukup lah, bener. Dua jam lah ya kan, sambil kamu request lagu Indonesia, Indonesia atau mancanegara. Indonesia banget tuh. Guys, untuk malam hari ini aku bakal spill topiknya setelah yang ini ya. Mungkin kalau dari kamu sendiri masih bingung mau cerita soal apa apa ya malam ini, makanya nanti aku adain topik. Tapi kalau misalnya mau dipancing dulu, mungkin lagu ini akan cocok deh. Ada lagu Noah dengan Menunggumu, teman Pradua. Kayaknya semua orang pernah ngalamin ini, mengenal tanpa sengaja, berharap secara tiba-tiba, dan menghilang karena terpaksa.
1: Di

0: Jaga Malam,
1: teman terbaik kamu.
2: Teman Pro 2 untuk malam hari ini, seperti biasa ya, kita udah masuk di segmen Evening Talk, di mana akan ngebahas beberapa informasi yang spesial banget untuk kamu di malam hari ini. Jadi,
0: namanya makhluk sosial, membutuhkan manusia lain, pasti kita juga butuh banget yang namanya teman cerita ya guys ya. Jadi sekarang banget nih, aku bakalan spill ke kamu beberapa orang yang udah kirim ceritanya. Kalau bisa kamu pengen join juga boleh banget kirim cerita kamu dengan topik kita malam ini di teman cerita.
2: Jaga Malam,
1: jangan galau malam-malam.

0: Capek ya? Butuh teman cerita. Sini.
1: Raden Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Jaga malam, teman cerita. Bareng Ulan, teman berdua. Pernah gak sih kamu tuh ngerasa kamu tuh selalu ada buat seseorang? Ya bisa entah itu temen atau mungkin dia lagi sedih, terus kamu selalu ada buat dia. Terus kalau dia butuh didengerin, kamu juga usahain. Bahkan ketika dia tiba-tiba hilang, pas balik lagi kamu masih mau nerima dia, aku available banget buat kamu. Tapi lama-lama muncul satu pertanyaan ya sebenarnya, aku ini tuh sebenarnya siapa buat dia? Karena bisa jadi kita yang terlalu available buat seseorang sampai-sampai dia tuh nggak pernah ngerasa takut kehilangan kita. Kita selalu ada, jadi dia nggak perlu bener-bener memilih kita lah. Dan yang lebih sakit lagi ya, ternyata kita cuma jadi second choice, dicari ketika pilihan pertamanya gak tersedia. Padahal kita bukan tempat singgah, kita juga pengen dipilih, bukan cuma dicari ketika dia sedang butuh. Nah, malam ini teman pradua, Ulan pengen ngajakin kamu ngobrol tentang ini. Mungkin kamu pernah ada di posisi ngerasa terlalu selalu ada buat seseorang, sampai akhirnya kamu sadar kamu tuh cuman pilihan kedua gitu. Kalau pernah, coba sini ceritain. Kalau kamu mau nyebut orangnya siapa juga gak apa-apa. Tapi kalau gak mau juga gak apa-apa. Atau ada yang mau cerita tapi sebagai anonim, okay. Apa yang bikin kamu akhirnya tuh sadar kalau kamu tuh cuman jadi second choice guys, dan sekarang kamu masih bertahan gitu, atau udah belajar buat gak terlalu available buat dia? Kalau jujur aku ngalamin itu, cuman bukan di hubungan berdua gitu. Aku di hubungan pertemanan. Jadi kayak, oh kayaknya ada yang first, ada yang second, ada yang third gitu. Jadi ngerasa kayak sisi apa, misal nih, kalau misal kamu ada di posisi yang sama dengan orang yang lain satunya gitu, tapi mereka akan mendulukan yang satu lagi, even kamu duluan yang ngalamin itu gitu. Jadi kayak, okay, aku terlalu berekspektasi deh, kayaknya aku terlalu berlebihan deh untuk memikirkan kita semua tuh sama gitu. Oh ternyata enggak ya, ya udah deh gitu. Awalnya tetap kecewa, cuman kayak ya udah, tapi Tuhan tuh udah ngasih aku yang lebih baik dari ini. Jadi kayak yang walaupun mungkin aku ngerasa harusnya kita saling, ternyata cuman aku yang paling, tapi aku dikasih yang lebih baik dari itu. Jadi kayak mau gak bersyukur gak bisa, tapi kalau dibilang gak kecewa juga enggak gitu. Apa sebenarnya topik ini diangkat karena kamu yang mau, Ulan? Enggak juga, aku tadi lagi nyari-nyari kira-kira ngobrolin apa ya malam ini enaknya gitu kan. Eh nyambung nih gitu. Jadi pengen tanya sama kamu, pernah gak sih kamu tuh selalu ada buat seseorang, tapi akhirnya kamu udah cuma dijadiin sebagai pilihan kedua, second choice, yang akhirnya hanya sebagai rumah singgah? Ceritain versinya kamu teman perdua. Ini gak selalu tentang pasangan, bahkan di keluarga bisa aja kejadian, tapi mungkin kamu punya versinya sendiri. Sama request lagu Indonesia atau mancanegara. Sambil nungguin postingan dari kamu, gabung aja di WhatsApp Pro 2 Tanjung Pinang 0811 77 79 210. Di Instagram bisa DM ke Pro 2 TPI dan aplikasi RRI Digital. Hey yo, yang lagi dengerin di aplikasi juga bisa gabung di live chatnya aja. Anyway guys, udah lama banget gak dengerin lagu yang ini. Kalau kamu dengerin lagu yang satu ini, kira-kira ada gak sih yang kamu ingat? Kenangannya, lagunya, atau justru orangnya? Waduh, kalau udah tentang orang, galaunya dapet banget ini mah.

0: Pokoknya kita harus menang melawan tim mereka nanti sore.
1: Kenapa emangnya? Kamu taruhan ya?
0: Enggak kok. Ya kan malu kalau sampai kalah.
1: Oh gitu. Makanya nanti kita harus sungguh-sungguh supaya bisa menang.
0: Hah, aku tahu. Gimana kalau kita...
1: Kita apa?
0: Kita bayar aja wasitnya supaya berpihak sama kita. Kalau udah kayak gitu, kita pasti menang.
1: Ya elah bro, bro. Menang itu bukan segalanya, tapi sportivitas itu yang utama.
0: Jadi juara memang keinginan setiap orang, tapi kalau menghalalkan segala cara, itu namanya bukan menang, melainkan curang.
2: Pro 2 Tanjung Pinang.
3: Kamu lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. 92.

Ada tak punya Nyali yang baru aja ulang puterin lagunya dari The Massive Tom Pradua. Sesuai untuk kamu yang masih bertahan, padahal kamu bahkan gak jadi pilihan. Hey. Aduh-aduh, ini mungkin relate ya. Sama cerita dari Kalisa. Kalisa bilang kalau ini bukan cerita dia guys, iyain dulu gak sih? Ada kenalan aku yang dia itu jadi back burner cowok yang dia suka. Back burner apa second choice ya? Intinya dia tuh suka sama nih cowok. Jadi si cowok itu suka sama cewek lain. Nah karena cewek lain tuh gak dapet, jadi dia memilih kenalan aku ini. Pas ditanya kok mau, kata dia gak apa-apa karena aku cinta dia. Dengan dia ada di samping aku dan memperlakukan aku dengan baik aja udah cukup kok. Aduh, ansit gitu kan. Serius ada orang berpikiran kayak gini guys. Tapi memang ada sih. Soalnya ada lagi sambungannya, sabar ya. Terus dia juga ngomong, aku tahu kok dia suka sama cewek lain. Dia milih aku juga mungkin karena kebetulan ada aku, bukan karena aku. Tapi rasa sayang aku lebih besar dan aku bahagia dia selalu ada kalau aku butuh. Sakit banget. Kadang kita gak ngerti ya jalan dan keputusan yang orang ambil. Tapi ya mau gimana guys, emang ada yang kayak gitu. Kamu tau kan, pernah dengar gak ya, cinta itu buta. Bucin, budak cinta. Itu real, beneran ada. Biasanya mereka itu akan berhenti kalau ngerasa udah bener-bener tertampar. Tapi selagi belum tertampar, selagi masih denial, selagi masih ada peluang, masih ada jalan, gas aja terobos. Sampai akhirnya melukai diri sendiri. Sampai akhir kamu lupa untuk sayang sama diri kamu sendiri. Padahal dibalik rasa bahagia yang kamu rasa dapat dari dia gitu ya, ada kebahagiaan-kebahagiaan lain yang mungkin kamu tuh lupa untuk syukurin. Jadi kalau menurut aku sih gak apa-apa kalau misal kamu lagi, tapi aku emang kayak gini Kak Ulan, aku emang gak bisa gak sama dia, gak bisa gak kepikiran tentang dia, kepikiran terus apa ini, yang benar-benar sesuatu yang gak bisa dikontrol gitu loh. Yang benar sih kita tuh gak bisa setting kita bakal jatuh cinta sama siapa. Kita gak bisa setting kita bakal jatuh cinta sama orang yang cinta sama kita gitu. Kadang kita malah jatuh cinta sama orang yang gak ada perasaan sama kita. Emang kayak ada selera-selera yang menantang gitu ya. Tapi emang itulah teman peradua, namanya perasaan. Kita gak bisa setting, kita gak bisa kontrol. Jadi yang bisa kita lakuin adalah kalau menurut aku sih, jaga diri. Itu dia, jaga diri. Seandainya kamu memang kayak gitu, coba untuk ingat-ingat batasnya sampai mana. Batasin deh, batasnya sampai sini deh. Sampai dia udah gak balas chat aku lagi. Kalau dia udah sampai lakuin itu, fix aku udah gak akan bisa sama dia gitu. Harus ada batasan ya, biar kamu gak terlalu terpojok ke ujung sana teman peradua. Karena udah, kalau udah sampai di ujung, udah sampai mentok banget nih, kadang ada orang yang sampai harus ke psikiater, yang harus berobat ya, karena zaman sekarang tuh ya, karena udah mengenal soal kesehatan mental, kalau aku ngalamin hal kayak gini, aku harus ke ini nih, aku biar aku nggak gila, biar aku nggak stres gitu kan. Tapi padahal kita bisa cegah. Makanya aku jadi ingetin aja, sebagai sesama manusia yang emang fitrahnya sering lupa, aku mengingatkan kalau kamu udah berani mengambil keputusan untuk tetap bertahan dengan orang yang menjadikan kamu sebagai rumah singgah, second choice, back burner or something else, pokoknya kamu harus bikin batasan biar kamu gak sejauh itu nanti terpojoknya. Okay? Semangat terus buat kenalannya Kalisha. Kalisha dibuterin lagu Nicki Back Burner. Okay, thank you udah ikutan join. Kalau ditanya soal suka atau tidak suka, suka atau gak suka sama orang yang udah jadiin kamu pilihan kedua, tapi kadang-kadang dia tuh kayak ngasih harapan lagi gitu. Misal nih, kalau aku
teliti-teliti nih tuh Om Pradua. Pokoknya kalau ada yang cerita gitu kan sama Wulan terkait dengan apa yang lagi dialamin, apa yang lagi dia rasain, terus aku tuh akan selalu memposisikan gimana kalau aku jadi si ini, si A, gimana kalau aku jadi si B. Oh mungkin aja gini, kadang-kadang kita itu terlalu memikirkan diri kita sendiri sampai kita lupa gimana kalau jadi dia gitu. Jadi waktu aku tahu kayak kenapa orang masih mau stay bertahan ketika dia dijadikan sebagai second choice adalah dia ngerasa masih dikasih harapan sama nih orang yang suka datang dan hilang. Karena dia akan, ah nanti dia juga bakal datang lagi ke aku. Itu dia denialnya, dia bakal balik lagi ke aku. Sampai dia lupa kalau harusnya kan kalian saling nyari. Kalau cuman kamu yang nyari atau kalau cuman kamu yang nungguin, berarti hubungan ini tuh gak sepenting itu buat dia gitu. Nah kenapa dia masih pede aja untuk balik lagi ke kamu, balik lagi ke kamu walaupun dia udah pergi gitu aja? Karena kamu selalu ada buat dia. Karena kamu mau nerima dia lagi kalau dia balik. Tapi kalau misal kamu udah cut off itu kan, emang sih gak ada kelanjutan lagi sama dia, tapi itu akan menjadi pertanda kalau oh ternyata dia udah gak nunggu aku lagi, kirain masih mau sama aku gitu. Gitu sih guys, second choice, back burner, rumah singgah kalau dalam hubungan asmara. Satu dulu yang aku bacain, nanti kalau misalnya ada lagi boleh aku baca lagi ya. Ada juga sih yang udah, nanti aja kita baca laginya. Untuk yang mau ikutan cerita juga soal second choice, soal back burner, soal Fabio Asher rumah singgah, ada lagunya lagi, boleh ya kamu bisa ceritain aja bareng Wulan sama Pradua. Seandainya kamu udah punya cerita sendiri, bisa kamu cerita, gak harus ikutan topik. Karena mungkin bisa aja topik yang aku angkat malam ini gak relate sama kamu. Okay? Tinggal cerita, sama jangan lupa request lagu Indonesia atau mancanegara.

0: nyebar undangan, anak tante malah udah punya anak.
1: Eh bro, kapan lulus? Kita-kita aja udah kerja di tempat enak. Kamu masih gini-gini aja.
2: Gak usah takut dan ngerasa ketinggalan. Karena starting point dan fokus hidup setiap orang itu beda-beda. Yang penting, kita terus berusaha dan nikmati prosesnya.
3: Lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Raden Tanjung Birang Hits Music Station, jaga malam teman cerita. Dan masih bareng Ulan yang nemenin kamu sampai nanti di jam 11 tolong per 2. Sampai jam 12 sih sebenarnya, tapi 11-12 ya cuman dengerin lagu aja. Anyway guys, ngomongin soal topik kita malam ini, kadang sebenarnya masalahnya tuh bukan karena kita terlalu baik sih, bukan juga karena kita salah karena selalu ada. Ya gak gitu sih ya, takutnya jadi kayak kayaknya gak baik ya jadi orang baik gitu. Tapi mungkin kita lupa satu hal, ketersediaan kita juga punya perlu batas. Hah? Ketersediaan kita juga perlu punya batas gitu ya guys. Kalau setiap dia datang kita selalu buka pintu, setiap kali dia pergi kita selalu nunggu, lama-lama hubungan itu jadi gak seimbang kan. Dia tahu tenang kalau yang lain gak ada, masih ada dia. Nah sedangkan posisi second choice itu capek banget, karena kamu bukan gak disayang, tapi kamu juga gak pernah benar-benar diprioritaskan. Jadi teman pradua, selalu ada untuk seseorang itu sebenarnya indah, tapi jangan sampai keberadaan kamu membuat orang lain ngerasa bebas untuk datang.

dan pergi sesuka hati. Karena kamu juga berhak mendapatkan seseorang yang memilih kamu dengan sadar, bukan seseorang yang mengingatkan kamu ketika pilihan lainnya ternyata gagal. Ya ibaratnya, senang dia ngilang, sedih baru dia datang. Emangnya aku dokter? Dokter cinta. Next, ada Sabrina. Big burner atau second choice, itu bukan hal yang harus dibanggakan, guys. Jadi, kalau ada seseorang yang deketin dirimu, dia jadiin kamu second choice, skip. Apalagi kalau dia masih punya pasangan dan udah mulai larak lirik kamu. Mereka adalah orang-orang yang takut kesepian, bahkan memiliki self-esteem yang rendah. Hati-hati ya, jangan sampai ketemu dengan sejenis ini. Iya, setuju. Benar, kita harus melindungi diri kita sendiri. Ya, kita harus tahu mana orang yang beneran mau menghargai, mau sama-sama, mau mengusahakan, mau memperjuangkan. Sama, kita harus bedakan lagi sama orang yang mau pas ada butuhnya aja gitu. Ya, oke, next lagi. Ini dari Anas. Halo Anas. Assalamualaikum Neng. Waalaikumsalam. Udah lahiran belum? Siapa itu? Hah? Gimana? Udah lahiran belum? Udah lahiran belum ente? Kadang-kadang ente. Dulu pernah sih, saat dia butuh, akunya selalu ada buat dia. Pas zaman kuliah, itu sering antar jemput. Tapi pas lulus kuliah, dia nikah sama orang lain. Hey. Aduh, banyak loh guys cerita-cerita di mana orang itu pas lagi masa-masa kuliah gitu kan, jadi kayak butuh support system, ada yang nyemangatin. Enggak, dia bukan yang cuman butuh nyemangatin, aku butuh yang bikinin. Ada yang sampai bikinin skripsinya, dia tinggal belajar, pelajari skripsi itu, lalu dia sidang dan dia lulus, lalu dia tinggalkan dan dia mengatakan kayaknya kamu layak dapat yang lebih baik daripada aku. Itu ada kejadiannya guys. Aku ada baca-baca juga sih, kayak di TikTok gitu kan, di threads. Itu juga lumayan banyak orang-orang yang cerita pengalaman hidupnya ketika menjadi second choice tahun pro 2. Hati-hatilah kamu kalau misalnya dideketin sama orang yang lagi di semester-semester akhir gitu. Request lagunya Shilon 7, judulnya Memori Baik. Bungkus ya Anas, makasih udah ikutan gabung. And then lanjut lagi. Selamat malam Kak Ulan. Halo Pike. Pike, ya Pike ya. Back banner itu tuh bukan cuman karena kita bukan prioritas enggak sih Kak, tapi karena kita dibuat ngerasa seolah-olah kita tuh punya tempat, padahal tempat itu selalu tersedia hanya ketika kita sedang dibutuhkan. Nah, dia bisa menghubungi kita kapan aja, ngajak ketemu kapan aja, datang ketika dia mau. Tapi ketika kita membutuhkan hal yang sama, semuanya kembali pada keadaan dan waktunya dia. Ih, lama-lama rasanya kayak hubungan yang cuman berjalan satu arah. Yang lebih menyakitkan, kita jadi terbiasa menunggu dan akhirnya denial karena tidak ngerasa ada penolakan, tapi kayak ditinggalkan secara halus gitu, Kak. Jahat ya. Jahat sih guys, jujur. Jujur itu terlalu jahat. Tapi kalau kamu udah sadar, harusnya kamu tahu sih apa yang harus kamu lakuin teman perdua. Nah, sini cerita aja dulu sama Ulan. Aku gak bakal selalu bisa ngasih kamu solusi, tapi minimal ada yang tahu dengan cerita kamu, ada yang dengerin kamu malam ini lewat teman cerita. Gabung aja di WhatsApp, Instagram, atau aplikasi RR Digital. Jangan lupa request lagunya juga. Asik banget guys, biar kamu makin terpancing untuk gabung bareng aku, Ade Fiera. Dengarkan curhatku.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Teman Pro2, sebagai warga Indonesia, kamu pasti udah gak asing lagi nih dengan sebutan netizen plus 62. Sebenarnya ungkapan ini berasal dari kode plus 62 yang merupakan kode negara Indonesia. Makanya, gak heran kan kalau kita sering mendengar julukan warga plus 62 yang emang diperuntukkan bagi warga negara Indonesia. Lewat informasi dari berbagai media online dan Instagram Kemenkominfo, kode plus 62 sendiri ternyata sudah diatur dan ditetapkan oleh PBB. Lebih tepatnya oleh International Telecommunication Union atau ITU. ITU mengatur kode negara di seluruh dunia dengan tujuan memfasilitasi konektivitas jaringan komunikasi internasional. ITU terbagi dalam 9 kode berdasarkan 9 pembagian zona di dunia. Nah, Indonesia berada di zona ke-6, sehingga mendapatkan kode plus 62. Tapi nggak hanya Indonesia, ada Malaysia dengan kode plus 60, Australia plus 61, Filipina plus 63, Selandia Baru plus 64, Singapura plus 65, dan Thailand plus 66 yang juga berada di zona ke-6. Untuk tanda plus sendiri, berperan penting untuk menunjukkan kode negara. Tanpa tanda tersebut, maka angka yang ditekan hanya merupakan angka biasa. Dengan kode plus 62, kita bisa berkomunikasi di lintas negara. Sedangkan, jika menggunakan digit 0 di awal, maka jangkauan telepon hanya di Indonesia saja.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir.
1: Diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putra. Isyak Octavian, Seharusnya Aku.

registrasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2026.

Pradan Tanjung Pinang Hits Music Station Tom Pradua All Night. Guys, selamat malam buat yang mungkin baru aja gabung di Pradua FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Ini segmen teman cerita ya Tom Pradua. Dan tadi aku sudah spill topiknya adalah tentang kamu yang dijadikan sebagai second choice, pilihan kedua, atau mungkin karena kamu terlalu selalu ada buat dia sampai akhirnya dia tuh ya menggampangkan kamu lah gitu. Next ada dari Naya namanya. Pernah banget kak, aku dulu tuh terlalu baik buat gebetan aku. Aku selalu ada buat dia. Dia chat jam berapapun aku pasti bales. Dia ngajak ketemu mendadak juga aku sahain. Sampai akhirnya aku sadar dia tuh cuma datang kalau lagi sepi atau habis berantem sama pacarnya. Begitu pacarnya baikan, aku dilupain lagi. Sakitnya tuh bukan karena gak dipilih, tapi karena dari awal aku gak sadar kalau aku cuma tempat pelarian. Nah sekarang kalau dia chat, aku gak langsung lompat lagi. Aku belajar kalau perhatian itu gak harus selalu diberikan ke orang yang gak pernah memilih kita. Kalau perhatian itu gak harus selalu diberikan ke orang yang gak pernah memilih kita. Oh iya dong, betul. Jangan salah pasangan, nanti sesal di jalan. Itu bener tuh lagunya tuh. Kita harus tahu siapa yang pantas untuk mendapatkan perhatiannya aku. Siapa yang pantas mendapatkan aku versi yang ini, versi yang lucu, versi yang imut, versi yang baik, versi yang perhatian gitu kan. Gak semua orang bisa dapat kan Naya. Request lagunya Sial ya Kak Ul dari Mahalini. Iya gas lah mak, kita apa pula enggak. Mahalini dari Sial judulnya, sip. Nanti diputer ya, thank you udah ikutan join. Ada lagi dari Raka. Kalau second choice dalam pertemanan pernah kak. Jadi aku tuh punya satu sahabat yang selalu aku prioritaskan. Jadi kalau dia ngajak nongkrong, aku sering batalin rencana lain. Tapi ternyata kalau dia punya teman lain yang bisa diajak, aku gak pernah dicari tau. Oh iya, baru sadar waktu pernah ngajak dia pergi dan dia itu bilang gak bisa karena udah ada janji sama orang lain. Besoknya aku liat story, dia ternyata mereka pergi bareng. Nah dari situ aku mulai belajar untuk gak selalu available buat mereka. Bukan mau balas dendam, cuma sekarang aku jadi punya hidup sendiri aja gitu. Katanya iya. Aduh, I know what you feel man. Aku dulu pernah punya temen deket banget, sekarang udah enggak deket banget gitu kan. Jadi dia itu, aku tuh selalu yang kayak okay, aku akan selalu ada buat dia. Dia juga kayak gitu awalnya gitu. Tapi setelah dia menemukan orang yang mau memaklumi dia yang cheating sama pacarnya, dia selingkuh dari pacarnya. Aku kan gak pro ya, jadi dia ketemu sama circle yang pro. Aku ditinggalin dong. Ya karena mungkin kayak gak nyaman lah sama aku. Kayak aku kan janganlah jangan kayak gitu, kayak ngejudge lah mungkin. Atau mungkin kata-kata aku yang kayak kurang temen gitu Tom Pradua. Akhirnya dia mulai menjauh lah. Kalau aku udah mulai terasa dijauhin sekali aja gitu kan, oh langsung aku cut off man. Sampai akhirnya ada tuh dia nge-DM, ngebalesin story aku gitu. Kenapa ya sekarang kita udah sejauh ini, kita udah gak pernah deket lagi, padahal dulu kita gini-gini. Aku cuman ha iya ya gitu aja. Karena kayak yakin mau aku spill nih gitu, yakin mau dibahas lagi, udahlah jangan, ntar malu sendiri lagi. Oke, dari Raka katanya mau lagu sore deh Kak Ulan dari Nadine. Oke deh siap. Sore dari Nadine kita puterin setelah lagu dari Mahalini. Yang belum gabung sini join lagi, Ulan masih tungguin cerita kamu sebelum jam 11. Yang udah sabar aja, nanti kita bacain lagi teman Pradua di teman cerita.

0: Ih, emang gak salah tempat ini viral. Emang sayur gitu ya makanannya?
1: Iya kan? Rekomendasi aku mana mungkin mengecewakan.
0: Iyalah tuh. Tapi dari tadi aku tengok-tengok kok tukang masaknya cowok semua ya di sini?
1: Iya, kenapa emangnya? Emang yang masak tuh harus cewek?
0: Ya tak juga sih, soalnya kan kalau makanan enak di rumah itu biasanya masakan mama.
1: Coba kau ingat lagi nama-nama chef terkenal, Gordon Ramsay, Jamie Oliver, Chef Arnold, Chef Juna, itu semua kan cowok tar?
0: Ya juga Ian, berarti urusan masakan enak nih bukan soal cewek atau cowok, tapi soal skill sama pengalaman.
1: Betul tuh tar, dan gak cuma soal masa aja yang kayak gitu. Semua bidang ya tentang skill sama jam terbang.
0: Tapi kok bisa masak juga tak?
1: Bisa dong. Masa air tak pernah gosong aku.

0: ngapain aku di sini?
1: Aku kan basa-basi aja loh. Lagian kau juga ngapain sih jawabnya marah-marah gitu?
0: Marah tuh enggak, Gi. Cuma kesel aja nih kan. Udah capek, udah keringatan gini, masih juga ditanya ngapain di sini. Ah, kau nih ngapain eh? Dilihat dari outfit macam nak lari juga. Lari lagi. Tunggu apa lagi?
1: Sebenarnya aku nyamperin kau nih nak minta tolong.
0: Minta tolong? Nah, aku tahu nih, kok pasti nak minta tolong aku fotoin kau kan?
1: Jangan-jangan ada bakat jadi perawang kau nih ya?
0: Ele, banyak kali basa-basi kau ninggi. Ah, mana? Jadi nak minta fotoin? Kalau tak jadi aku balik nih.
1: Sabarlah, marah-marah aja loh dari tadi marah betul. Nih, aku HP aku. Nah, potret dulu ya fotoinnya. Nanti landscape.
0: Oke. Ah, ninggi, HP kau.
1: Makasih Yan, bakat juga engkau rupanya jadi fotografer ya.
0: Tahu kali aku nih kalau kau udah muji gini. Tak terima ya aku kalau ada revisi.
1: Tak lah, udah bagus kok nih hasilnya. Makasih banyak Yan.
0: Iya, sama-sama Ngi. Dah ya, aku balik dulu. Udah lengket kali nih keringat aku gara-gara fotoin kau.
1: Mana ada keringat gara-gara fotoin aku? Kan sebentar aja lo fotoinnya. Iya, aku nak balik juga nih. Udah baik banget nih keringat aku.
0: Balik? Keringat? Bukannya kau belum lari ya?
1: Besok aja lah aku larinya ya. Panas sekali cuacanya. Gosong pula kulit princess ini ya kan?
0: Gigi, kirain datang ke sini tujuannya buat lari. Rupanya malah tujuan kau pula yang lari.

0: Udah jam segini ternyata. Pantas ngantuk banget. Baru kepikiran, kalau malam kenapa bisa ngantuk ya? Walaupun tadi udah tidur siang.
1: Tahu gak sih? Ngantuk pada malam hari disebabkan adanya hormon melatonin dalam tubuh, di mana hormon ini dikeluarkan oleh suprachiasmatic nucleus atau SCN di saat matahari tidak lagi nampak batang hidungnya. Suprachiasmatic nucleus atau SCN adalah area pada otak, tepatnya area pada hipotalamus yang menginisiasi sinyal pada bagian otak lainnya untuk mengatur hormon, suhu tubuh, dan fungsi lainnya. Saat hormon melatonin muncul, mereka langsung mengambil alih dan segera memerintahkan tubuh untuk tidur. Meski begitu, banyak orang-orang yang SCN-nya sudah mulai beradaptasi, seperti mereka yang bekerja dengan kondisi sekitar yang terang, atau para pekerja malam di mana mereka akan lebih bisa bertahan di malam hari dibandingkan orang-orang lainnya.
0: Siapa kamu?
2: Pro 2 Tanjung Pinang.
3: Kamu lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: 92

Abis ini kita bakal masuk ke sesi terakhir teman cerita jaga malam sama Ulan tuan perdua. Ada Dimas dari Karimun katanya. Wah, halo dari Karimun, Dimas. Kalau ngomongin soal second chance, aku pernah banget kak. Apa tuh? Tapi aku sadar sendiri kalau ternyata aku tuh terlalu baik sama dia. Setiap dia butuh bantuan tuh aku selalu bilang iya. Bahkan pernah dia minta temenin tengah malam, aku datang. Tapi pas aku yang butuh dia, jawabannya tuh selalu sibuk. Dari situ aku mikir, kok kayaknya hubungan ini tuh cuman berjalan satu arah ya. Ya udah deh, mundur pelan-pelan, gak ada drama.

Kalau lagi ada masalah, dia cari aku dan aku adalah orang pertama yang ditelepon. Aku merasa menjadi prioritas pada saat itu. Aku pikir dia serius. Sampai suatu hari dia bilang, aku sebenarnya suka sama orang lain. Lah, jadi selama ini aku tuh apa? Apa aku cuma tempat nyaman ketika dia gak bisa mendapatkan orang yang dia mau? Ya udah deh, dari situ aku kapok banget. Terlalu cepat menganggap perhatian sebagai perasaan. Emang ya, kenapa sih ada laki-laki kayak gitu? Tapi kita juga gak boleh loh asal terima perhatian gitu aja, teman perdua. Harus make sure dulu, benar gak dia tuh perhatian sama kamu? Karena mau deketin kamu as a woman, ya kan, sebagai perempuan. Atau dia deketin kamu ya sebagai anonim aja. Ya udah sih, sebagai pelajaran ya jatuhnya ya Aurel. Jangan lagi ya. Request lagunya, lagu Bernadia, yang untungnya hidup harus tetap berjalan. Untungnya, aduh udah lama gak dengerin lagu itu. Siap, nanti kita puterin lagunya. Thank you. Satu lagi deh, tapi kalau misalnya nanti ada lagi masuk, berarti itu akan jadi postingan terakhir ya. Dari Salsa, hai, selamat malam Kak Ulan, selamat malam juga Salsa. Aku pernah banget Kak, jadi second choice. Aku sama dia sebenarnya emang gak pacaran, gak ada status. Tapi kenapa dia perlakukan aku tuh kayak pacar? Ya kita chattingan setiap hari, teleponan sebelum tidur, saling cerita. Kalau udah kayak gini masa sih gak ada hubungan apa-apa? Cuman setiap aku tanya hubungan kita apa, dia selalu bilang jalanin aja dulu. Jalanin aja dulu, jalan sampai nabrak tembok tuh. Sampai akhirnya aku tahu dia juga deket sama beberapa orang. Ternyata aku tuh cuma salah satunya aja guys. Aku mundur karena aku gak mau terus-terusan ada di hubungan yang gak jelas. Cuman karena takut kehilangan. Lagi pula kamu kehilangan apa sih? Dia itu datang ketika dia butuh. Senang dia datang kalau udah sedih dia datang kalau udah senang, ya udah dia ngilang. Kamu bukan prioritas lagi.

Ulah masih nemenin kamu di teman cerita sesi terakhir teman perdua. Kirain tadi cuma satu aja, rupanya ada dua lagi nih. Dari Milea jaga malam bareng Ulan. Iya. Kalau ngomongin second choice, dulu Milea tuh pernah nikah. Kirain dia selingkuh dari Milea. Tapi ternyata Milea malah yang jadi selingkuhannya. Sampai Milea tuh kayak, "Hah? Maaf nih. Sorry. Gimana?" gitu. Buat yang siaran, sehat dan bahagia selalu. Sampai emotikannya duit terbang. Aduh, amin ya, amin. Mungkin kamu terlalu mendambakan dia sebagai Dilan kali, Milia. Sampai akhirnya tuh lupa kalau ternyata dia tuh buaya ya. Soalnya biasa tipikal-tipikal cowok kayak Dilan tuh mulutnya manis banget ya. Yang mulutnya manis tuh lebih bahaya sebenarnya. Tapi ya gitulah. Pokoknya mah kita bakal tahu sewaktu-waktu misal kamu punya pasangan nih, ya emang cheating dia selingkuh. Terus dia enggak jujur sama kamu, enggak mungkin ya dia jujur aku selingkuh, enggak mungkin. Cuman pasti bakalan kebongkar suatu saat. Apalagi kalau kamu udah berdoa, "Ya Allah tunjukkan kalau dia baik buat aku, segerakan. Kalau dia enggak baik buat aku, tolong jauhkan." Langsung dikasih tahu gitu. Udah deh ketahuan dia selingkuh. Oke, thank you juga untuk Milea. Kalau misalnya untuk doa, semoga berbalik juga ke kamu. Anyway, kamu gak request lagu nih. Kalau mau aku tungguin ya Milea ya. Assalamualaikum. Terakhir dari Anja Semora. Waalaikumsalam. Selamat malam Kak Ulan cantik. Jaga malam, jagain Kak Ulan sampai jam 12 malam. Cek sound dulu Kak Ul. Uhuy, rawr. Ikatan topiknya, aku pernah lagi Kak jadi second choice. Waduh, ternyata pernah. Jadi aku kira dia tuh beneran suka ya sama aku. Nah, ternyata dia punya pasangan. Aku tuh cuma jadi pelampiasan aja. Pas dia lagi ribut sama pasangannya. Gak enak sih, Kak. Rasanya tuh, tapi ngerasain gitu. Gak enak sih rasanya, tapi ngerasain. Lagunya Adrian Khalif yang sini. Semangat siaran Kak Ulan cantik. Saya dan bagi selalu serta makin mempesona. Terima kasih. Iya, sama-sama. Oh iya, lupa lagunya. Kata si Milea, teman perdua. Project pop aja dah gitu. Aduh, lagu apa ya project pop yang asik ya. Kamu gak mau request judul? Kalau gak mau aku yang pilihin. Soalnya ada sih satu lagu tuh aku suka gitu, lagunya project pop. Kalahkan dengan cinta, rasa benci, rendam. Itu cocok tuh buat kamu dan sakit hatimu. Mau gak? Kalau mau aku puterin yang itu. Kalau gak mau yaudah kasih tahu judulnya mau yang mana. Tapi kata dia sih lagunya project pop aja dah gitu. Langsung aja kali ya kita puterin nih. Nah dia typing, tungguin. Judulnya ngikut, siap. Ini lagunya spesial deh buat kamu ya Milea. Cocok banget lagi buat kamu yang dikirain diselingkuhin, ternyata kamu selingkuhannya. Oh my god.

Hai, mungkin aku bukan orang penting, tapi tolong luangkan waktu sebentar karena ada hal penting yang mau aku sampaikan. Kita tahu, pemanasan global dan dampaknya bukan rahasia lagi. Namun sayangnya, masih banyak yang gak peduli dengan kondisi bumi kita yang makin tidak baik-baik saja. Padahal, kita bisa bantu jaga bumi dengan hal-hal kecil, seperti menghapus email yang gak penting, matiin PC atau laptop setelah dipakai, mencabut colokan yang tidak terpakai, mengurangi penggunaan plastik, dan tentunya menanam pohon. Apakah ini terlalu sulit untuk dilakukan? Aku rasa tidak. Sekarang tinggal kita mau atau tidak untuk melakukannya. Rumah kita yang jaga. Bumi kita, ya kita juga yang jaga.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Teman Produa, angkringan ternyata bukan sekedar tempat makan yang menyajikan menu khas nasi kucing, aneka sate, dan juga wedang hangat. Awalnya, angkringan menjadi salah satu ikon Yogyakarta. Tapi saat ini sudah tersebar luas bahkan ke kota-kota di luar Jawa Tengah. Ternyata, angkringan punya sejarah yang panjang, di mana angkringan pertama kali diperkenalkan oleh seorang bernama Mbah Fairo. Pria ini diketahui asli Klaten yang kemudian merantau ke Yogyakarta. Sekitar tahun 1950-an, Mbah Fairo menjajakan angkringan dalam versi pikul. Tapi pada saat itu namanya belum disebut angkringan, karena penjualannya terbilang masih berpindah-pindah. Sejak penjualan Mbah Fairo terkenal, akhirnya beliau membuat sebuah kedai makan yang dilengkapi dengan kursi panjang. Nah, nama angkringan mulai dikenal dari kebiasaan makan para pelanggan Mbah Fairo, di mana kursi panjang tempat makan yang disediakan ternyata membuat pelanggan nyaman, sehingga makan dengan cara mengangkat kakinya. Kaki yang nangkring di atas ini membuat kedai Mbah Fairo disebut-sebut sebagai tempat makan angkringan, yang artinya bisa makan sambil nangkring atau metangking. Makanya, kenapa sampai hari ini kedai-kedai makan tersebut dinamakan angkringan?
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

mandi, buruan ih keluar, ikutan Bintang Radio RRI aja. Bintang Radio Indonesia kembali hadir. Untuk informasi syarat pendaftaran, teknis, dan lagu-lagu yang diperlombakan, kunjungi websitenya di bintangradio.rri.id atau hubungi nomor HP 0896363234 13. Ayo buruan daftar, pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2026. Bintang Radio Indonesia, tunjukkan pesona suaramu.

seperti kata-kata dalam lagu yang tak pernah terdengar. Setia memandang ke arahmu yang terasa begitu jauh. Berusaha menemukanmu seperti bulan yang tak pernah berhenti mendambakan matahari. Dengan perasaan ragu yang mengganggu, perasaan tidak yakin yang

0: Jam karet bukan cuma kebiasaan buruk, tapi ada filosofinya. Edward T. Hall, seorang antropolog sebagai pencetus konsep polikronik, menyebutkan Indonesia sebagai negara dengan budaya polikronik atau P-Time. Gampangnya, waktu itu kayak karet, bisa diulur dan digeser. Yang paling penting bukan jamnya, tapi hubungan yang lagi dijalanin atau kegiatan yang lagi dikerjain. Orang Indonesia kebanyakan lebih milih ngobrol santai sampai tuntas daripada harus keburu-buru demi jadwal. Ini nih yang bikin kita gampang maklum sama keterlambatan. Kalau di budaya polikronik, waktu itu bukan musuh, tapi teman. Kita nggak perlu stres dikejar-kejar deadline yang kaku. Keunikan ini nih yang akhirnya muncul karena kita bangsa yang mementingkan kebersamaan. Kebersamaan lebih diutamakan daripada keteraturan yang kaku.
1: Oh, jadi gitu. Pantesan,
0: engkau suka ngaret maksudnya. Pokoknya pesanan makan dan minum engkau yang bayar ya, sesuai perjanjian yang ngaret yang bayar.
1: Iya.
2: Lagu di Pro 2.

0: bikin betah seharian.
1: Bisa ku hindari garis interaksi itu yang ku pilih.

Tumpra 2 seiring terdengarnya musik ini, maka sampai di sini kami menemani Tumpra 2 dengan acara-acara kami sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok pagi. Akhirnya terimalah salam dari kami. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa, dan tetap merdeka.

Selamat pagi teman radio di seluruh provinsi Kepulauan Riau, bahkan di mana saja berada. Inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Tanjung Pinang. Selamat berjumpa kembali hari ini Sabtu tanggal 29 bulan Agustus tahun 2026. Mengudara melalui FM 92,1 MHz, menyapa teman radio dengan program acara sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Dari studio Jalan Macani Tanjung Pinang kami ucapkan selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat pagi semuanya, spesial buat kamu dimana saja berada. Welcome back to Pro 2 FM Tanjung Pinang. Hari ini bersama dengan Angela ya, sampai dengan jam 10 pagi nanti. Dan seperti biasa, kalau misalnya udah ada di Spada, kita bakal membahas informasi yang viral dan juga update. Tapi sebelum ke situ teman Pro 2, kita dengerin dulu deh lagu-lagu asik di Pro 2 Tanjung Pinang. Labu.

0: Kan aku udah bilang, jangan sering begadang, apalagi cuma buat main game. Jadinya susah kan bangun pagi.
1: Bu, jangan ngomong-ngomong dulu ngapa? Kunci motor aku mana ya? Nah nih dia, yuk berangkat, buru telat nih.
0: Aku aja deh bawa motor, kamu kan kurang tidur. Bahaya tahu mengemudi dalam keadaan ngantuk kayak gitu.
1: Tenang aja aku bisa kok, ayo.
0: Hati-hati, awas, rem.
1: Sorry, aku ketiduran bentar tadi.
0: Udah aku bilang kan bahaya, udah sini aja aku yang bawa motor. Makanya kurang-kurangin tuh begadang, gak penting gitu. Untung aja gak sampai nabrak.

Subuh adalah salah satu waktu di antara beberapa waktu di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan umat Islam untuk mengerjakan salat kala itu. Ada banyak sekali keutamaan salat subuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 78 yang artinya, dirikanlah salat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula salat subuh. Sesungguhnya salat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Betapa banyak kaum muslimin yang lalai dalam mengerjakan salat subuh. Mereka lebih memilih melanjutkan tidurnya daripada bangun untuk melaksanakan salat. Jika kita melihat jumlah jemaah yang salat subuh di masjid, akan terasa berbeda dibandingkan dengan jumlah jemaah pada waktu salat lainnya. Padahal keutamaan salat subuh berjamaah sangatlah luar biasa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Yang mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita berbagai macam nikmat, yaitu nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan berbagai nikmat-nikmat lainnya yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Salawat serta salam tak lupa kita hadiahkan kepada junjungan tauladan kita, Nabi besar kita yakni yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina wa Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Teman-teman perdua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana sih menjadi pemuda menurut pandangan Rasulullah SAW, Al-Quran dan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW pernah menyampaikan bahwasannya ada 7 golongan manusia yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala nanti ketika di padang mahsyar. Yang kita tahu bahwasannya padang mahsyar itu adalah sebuah padang, sebuah lapangan yang sangat luas, yang di mana di situ itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Yang sangat luas. Tetapi padang mahsyar itu padang lapangan yang sangat tandus. Tidak ada pepohonan, tidak ada rumah-rumah untuk kita berteduh. Tidak ada kipas angin atau AC untuk kita mendinginkan diri badan kita. Dan bahkan matahari itu cuma sejengkal dari atas kepala kita, teman-teman perdua rahimakumullah. Cuma sedekah. Ada yang bahkan sampai tenggelam dari mata kakinya. Bahkan ada yang tenggelam sampai lututnya karena keringat. Sepinggang bahkan sampai tenggelam seluruhnya karena keringatnya sendiri. Di padang mahsyar itu, teman-teman perdua, likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Kita tidak lagi menyibukkan urusan kehidupan orang lain. Kesibukan orang lain kita tidak menyibukkan. Kita tidak menghiraukannya lagi. Yang kita sibukkan hanyalah urusan-urusan kita sendiri. Urusan amal kita. Apapun itu urusan kita pribadi, itu kita sibukkan. Namun, hanya 7 golongan yang akan selamat dari hal-hal tersebut. Dan merupakan keistimewaan serta naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kita tahu bahwasannya naungan tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Yauma la dzilla illa dzil. Namun siapakah 7 golongan tersebut? 7 golongan tersebut yang nomor 2-nya adalah syabun nasya'a fi ibadatillah. Syabun nasya'a fi ibadatillah. Yaitu pemuda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, pemuda yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya adalah pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini seperti yang saya tanyakan tadi, bagaimana sih menjadi pemuda yang keren dalam Islam menurut pandangan Allah Subhanahu wa taala, menurut pandangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menurut pandangan Al-Qur'an. Nah, ini sudah terjawab, yaitu menjadi pemuda yang nasya'a syabun nasya'a fi ibadatillah. Apakah ada contoh-contoh pemuda yang keren dalam Islam? Pemuda yang taat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Ada. Di dalam Al-Qur'an sudah banyak sekali dijelaskan, diterangkan secara jelas sekali, seperti kisahnya Nabi Yusuf alaihi salam, Nabi Yahya alaihi salam, Nabi Isa alaihi salam, kalau yang laki-lakinya Nabi Isa, Nabi Musa alaihi salam, dan kalau yang perempuannya yaitu kisah Maryam, Sayyidah Maryam. Nah, mereka semua itu adalah pemuda-pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemuda-pemudi yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun yang paling jelas itu kisahnya Nabi Yusuf alaihi salam. Bagaimana betapa taatnya Nabi Yusuf alaihi salam, dan jelasnya betapa taatnya Nabi Yusuf alaihi salam kepada Allah Subhanahu wa taala, dan istiqomahnya beliau ketika beliau Nabi Yusuf alaihi salam sedang digoda oleh perempuan, seorang wanita. Yang kita tahu wanita tersebut adalah wanita yang sangat cantik, yang dimana kecantikannya itu menjadi simbol kecantikan bagi seluruh negerinya. Dia memiliki kedudukan yang sangat luar biasa, memiliki keistimewaan. Ya, dia kalau masalah dunia, dialah pemenangnya. Semuanya dia pegang. Bahkan
semua orang teman-teman Bro itu tertarik, semua lelaki yang ada di sekitarnya atau di negerinya itu tertarik pada wanita tersebut, termasuklah Nabi Yusuf alaihissalam. Sebenarnya Nabi Yusuf itu tertarik kepada wanita tersebut, dan bahkan makanya dalam ayatnya itu disebutkan waham mabiha, dan dia pun Yusuf punya hasrat kepada perempuan itu, dan dia pun punya hasrat kepada perempuan itu. Namun hasrat di sini dapat kita artikan menjadi rasa ketertarikan karena ya cantiknya perempuan itu. Kalau sekarang ya bisa disebut perempuan yali-yali yang sangat cantik luar biasa. Pada saat itu ya ketika wanita itu ingin menggoda Nabi Yusuf AS, Nabi Yusuf AS sangat takut, sangat ketakutan. Karena beliau ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Karena dia ingat betapa susah payahnya dia beristiqomah, beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dia berpikir, masa hanya karena dia kegoda sama wanita, semua amalan-amalan yang susah payah itu tidak ada apa-apanya di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan Nabi Yusuf AS mencoba menghindar dari godaan-godaan wanita itu. Menghindar kesana kemari, keluar, mencari jalan keluar untuk saya supaya tidak tergoda, supaya tidak ya terikut campur mengikuti langkah-langkah syaitan. Dia mencoba keluar, dan bahkan dalam ayatnya itu belakang baju belakang itu sampai sobek gara-gara wanita tersebut. Itulah contoh seorang pemuda yang sangat luar biasa dalam Al-Quran. Ada lagi perempuannya itu kisah Sayyidah Maryam, yang dimana Maryam itu adalah wanita yang soleha, yang sangat soleha, wanita yang dimana dia tidak pernah bersentuhan dengan lelaki manapun, dia tidak pernah melihat ya lelaki manapun kecuali yang mahramnya, kecuali yang mahramnya. Kan kita tahu Sayyidah Maryam itu dia hanya fokus beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, perempuan yang taat luar biasa, tak beribadah istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, perempuan yang pintar. Dan ketika sebuah ayat ini walam yamsasni basyaru wala aku mari, ketika roh atau janin roh ditiupkan ke dalam perutnya Sayyidah Maryam, Maryam kaget, dan apa dia bilang, walam yamsasni basyaru walam aku baghiya, aku tidak pernah bersentuhan dengan laki-laki manapun, jangankan sentuhan, jangankan berpacaran, bersentuhan dengan laki-laki aja tidak pernah sama sekali. Nah, luar biasa. Karena takut, kaget. Dia takut bercampur kaget ya, Siti Maryam itu, Sayyidah Maryam. Sangat luar biasa. Itulah contoh dari kisah Al-Quran. Nah, kalau yang dari zaman sekarang, bagaimana cara menghindarinya? Yang pertama, kita meng-unfollow akun-akun sosmed, akun-akun Instagram yang kita anggap itu tidak baik menurut pandangan kita. Habis itu kita mencari tahu informasi-informasi yang jelas terlebih dahulu. Harus menyaring informasi-informasi yang ada dan istiqomah atau bertabayun kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah cara menjadi pemuda yang keren dalam Islam. Teman-teman berdua, demikianlah hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kami sampaikan terlebih dan kekurangan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Oh, jadi kamu yang banyak merugikan dan membuat warga resah. Nama?
1: Pinjaman online ilegal, Pak.
0: Alamat?
1: Enggak jelas, Pak.
0: Situs resmi atau aplikasi mobile?
1: Enggak ada juga, Pak.
0: Terdaftar di OJK?
1: Ya, kalau itu udah pasti enggak dong, Pak.
0: Kok malah bangga kamu?
1: Maaf, Pak.
0: Kenapa orang-orang banyak terjebak sama kamu? Padahal kamu gak jelas gini.
1: Mereka lagi butuh duit, Pak. Jadi gak teliti. Gak mau cari tahu lebih banyak sebelum memutuskan. Yang penting dana cepat cair. Padahal setelah itu mereka juga yang susah. Kalau saya kan cuma berusaha, Pak.
0: Sudah berapa banyak yang jadi korban kamu?
1: Sudah gak kehitung, Pak. Yang masih hidup banyak. Yang mengakhiri hidup juga banyak.
2: Cari tahu dan pelajari lebih dulu sebelum menyesal kemudian.
3: Kamu lagi dengerin Prodway FM Tanjung Pinang.

0: Sendiri-sendiri wak dia makannya. Tawarin kek kawan nih kalau makan ya kan.
1: Ih, kok aja baru datang.
0: Gila tuh. Makan apa kok?
1: Makan salad aku. Belajar hidup sehat. Sekalian belajar jadi vegan.
0: Hidup sehatnya sih betul ya. Tapi kalau jadi vegan kayaknya belum sih. Itu saladku aja tuh lah. Masih pakai telur gitu. Kalau kayak gitu itu namanya masih jadi vegetarian, belum jadi vegan.
1: Eh, emang beda vegan sama vegetarian tuh? Sama gak sih?
0: Beda lah. Tahu gak sih? Vegan dan vegetarian merupakan sama-sama pola makan berbasis tumbuhan yang ternyata berbeda. Vegetarian masih makan produk hewani tertentu, misalnya telur, susu, keju, atau madu. Sementara vegan mempunyai pola makan yang lebih ketat. Mereka sama sekali tidak makan apapun yang berasal dari hewan, termasuk telur, susu, madu, gelatin, bahkan makanan yang bumbunya berasal dari hewan. Bahkan pada taraf tertentu, gaya hidup vegan itu gak cuma soal makanan, tapi mereka juga gak pakai barang yang terbuat dari kulit, wol, atau produk yang berasal dari hewan. Di Indonesia sendiri, budaya makan berbasis tumbuhan sebenarnya udah ada sejak lama, mulai dari pecel, gado-gado, urap, sampai dengan tempe. Dapat dikategorikan sebagai contoh makanan yang ramah vegetarian, bahkan vegan.
2: Tanjung Pinang.

0: ekspektasi yang selalu hadir dalam pikiran adalah kalau kita baik sama orang, orang juga akan baik sama kita. Kalau kita selalu ada untuk mereka, mereka juga akan ada untuk kita. Nyatanya, tidak selalu. Kadang kita jatuh pada orang yang salah. Kita berharap mereka jadi tempat aman, tapi malah kita jadi lebih hancur. Kita ada buat mereka, tapi mereka pergi saat kita butuh. Ekspektasi itu indah, tapi realita mengajarkan kita satu hal. Kita mungkin tidak bisa mengontrol orang lain, tapi kita bisa mengontrol diri sendiri. Kita bisa memilih untuk jadi lebih kuat, meski pelan-pelan. Kita bisa memilih untuk mencintai diri sendiri dulu, sebelum meminta orang lain melakukannya.
1: Produ FM, teman terbaik kamu.

kamar mandi, buruan ih keluar, ikutan Bintang Radio RRI aja. Bintang Radio Indonesia kembali hadir. Untuk informasi syarat pendaftaran, teknis, dan lagu-lagu yang diperlombakan, kunjungi websitenya di bintangradiorri.id atau hubungi nomor HP 089636323413. Ayo buruan daftar, pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2026. Bintang Radio Indonesia, tunjukkan pesona suaramu.

Diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putra. Isyak Oktavian, Seharusnya Aku.

registrasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

0: Ngapain aku di sini?
1: Aku kan basa-basi aja loh. Lagian kok juga ngapain sih jawabnya marah-marah gitu?
0: Marah tuh enggak, Gi. Cuma kesel aja nih kan. Udah capek, udah keringatan gini, masih juga ditanya ngapain di sini. Ah, kok nih ngapain eh? Dilihat dari outfit macam nak lari juga. Lari lagi. Tunggu apa lagi?
1: Sebenarnya aku nyamperin Koni nak minta tolong.
0: Minta tolong? Nah, aku tahu nih, kok pasti nak minta tolong aku fotoin kok kan?
1: Aku tahu. Jangan-jangan ada bakat jadi perawang Koni ya?
0: Ele, banyak kali basa-basi Koni Ji. Ah, mana? Jadi nak minta fotoin? Kalau tak jadi aku balik nih.
1: Sabarlah, marah-marah aja loh dari tadi, marah betul. Nih, aku HP aku. Nah, potret dulu ya fotonya. Nanti landscape.
0: Oke. Ah, nih HP ku.
1: Widih, makasih ya. Makan juga engkau rupanya jadi fotografer ya.
0: Tahu kali aku nih kalau kau udah muji gini. Tak terima ya aku kalau ada revisi.
1: Tak lah, udah bagus kok nih hasilnya. Makasih banyak Ean.
0: Iya, sama-sama Ngi. Dah ya, aku balik dulu. Dah lengket kali nih keringat aku gara-gara fotoin kok.
1: Mana ada keringat gara-gara fotoin aku. Kan sebentar aja lo fotoinnya. Iya, aku nak balik juga nih. Udah baik banget nih keringat aku.
0: Balik? Keringat? Bukannya kok belum lari ya?
1: Besok aja lah aku larinya ya. Panas sekali cuacanya. Gosong pula kulit princess ini ya kan?
0: Gigi, kirain datang ke sini tujuannya buat lari. Rupanya malah tujuan kau pula yang lari.

92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Untuk kamu yang masih dengerin kita di pagi hari ini, yang mungkin tadi udah sempat beraktivitas ya, selamat beraktivitas, selamat kembali menjalankan aktivitas di Sabtu yang produktif. Dan untuk yang masih bekerja di hari Sabtu juga, gak kalah aku ucapin semangat ya guys ya. By the way teman Pro 2, sampai dengan jam 9 nanti kita bakalan ada di Spada untuk membahas informasi viral dan juga update. Sama juga nanti bakalan ada topik yang bakalan kita bahas bareng-bareng. So stay tune terus di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: dengan Esensi Buku.
1: Dari RRI untuk Indonesia.
2: Misteri Alam Semesta adalah sebuah karya luar biasa yang mengajak pembaca untuk menjelajahi keindahan dan kompleksitas alam semesta kita. Buku ini ditulis oleh Dr. Sarah Astronomi, seorang ilmuwan ternama dalam bidang astronomi yang berhasil menggabungkan kejelasan ilmiah dengan narasi yang sangat menarik. Buku ini mengajak kita untuk memahami dasar-dasar astronomi dengan bahasa yang sederhana dan ramah bagi pembaca awam. Dokter Astronomi menjelaskan konsep-konsep seperti planet, bintang, dan galaksi dengan sangat jelas. Ia memulai perjalanan ini dengan gambaran singkat tentang sejarah astronomi, dari penemuan teleskop oleh Galileo Galilei hingga pencapaian modern dalam eksplorasi luar angkasa. Salah satu poin paling menarik dalam buku ini adalah eksplorasi tentang kemungkinan kehidupan di luar bumi. Dokter Astronomi menguraikan teori-teori yang mendukung ide ini dan menjelaskan bagaimana para ilmuwan mencari tanda-tanda kehidupan di planet-planet lain. Pembaca akan dibawa dalam perjalanan melintasi berbagai eksoplanet yang memiliki potensi untuk mendukung kehidupan. Namun, buku ini tidak hanya berfokus pada astronomi. Dokter Astronomi juga menyoroti dampak penemuan-penemuan astronomis terhadap pemahaman kita tentang diri kita sendiri. Ia membahas topik yang sangat menarik seperti bagaimana alam semesta mempengaruhi budaya, filsafat, dan agama manusia. Selain itu, misteri alam semesta juga menyoroti tantangan dan masalah yang dihadapi oleh astronomi modern, seperti dampak cahaya buatan manusia pada langit malam yang gelap. Dokter Astronomi mengajak kita untuk memikirkan cara-cara untuk melindungi langit malam yang gelap sebagai aset berharga yang perlu dilestarikan. Satu hal yang membuat buku ini begitu menarik adalah narasi yang begitu hidup. Dokter Astronomi berhasil menghadirkan ilmu pengetahuan yang kompleks dengan cara yang menghibur dan mudah dipahami. Untuk menjelaskan konsep-konsep yang sulit, bahkan pembaca yang awam dalam bidang ini pun dapat merasakan keajaiban alam semesta. Pada akhirnya, Misteri Alam Semesta adalah sebuah buku yang memikat dan mendidik sekaligus. Dokter Astronomi mengajak kita untuk menjelajahi keindahan alam semesta dengan mata yang lebih tajam dan pikiran yang lebih terbuka. Buku ini akan memenuhi dahaga pengetahuan tentang alam semesta dan memberi pengalaman membaca yang luar biasa. Dalam 550 kata ini, saya hanya bisa merangkum sebagian kecil dari kekayaan isi buku ini, sehingga sangat disarankan untuk membaca buku ini secara lengkap. Itu adalah pengalaman yang benar-benar memikat dan mendalam. Demikian esensi buku Misteri Alam Semesta karya Dr. Sarah Astronomi.
1: RRI dengan esensi buku.
0: Dari RRI untuk Indonesia.

Teman Pradu, kamu setuju gak sih kalau aku bilang setiap harinya yang namanya content creator, influencer itu semakin bertambah ya, kayak siapa saja tuh berpeluang untuk menjadi terkenal. Dan juga mungkin Teman Pradu, banyak kan yang kita ketahui itu dari TikTok yang tadinya bukan siapa-siapa, sekarang udah mulai kita kenal gitu ya. By the way, ini ngomongin terkait dengan TikTok Live yang menggelar puncak Community Fest 2026 di True Icon Hall, Icon Siam, Bangkok pada Selasa kemarin, di mana ini merupakan acara tahunan yang udah masuk ke tahun ketiga ya, dan juga mempertemukan lebih dari 300 creator live dari Asia Tenggara dan juga Asia Tengah dengan tema Be Part of the Win. Dalam sesi media roundtable, TikTok Live ini memaparkan data pertumbuhannya di kawasan ya sepanjang 2026, lebih dari 95 juta creator unik ini melakukan siaran live, naik lebih dari 50% dibandingkan tahun lalu ya. Dan juga Teman Pradu, yang menariknya ini ada beberapa konten kreator dari Indonesia, ada 3 orang, ada siapa-siapa aja ya namanya ya, ada Anggun Supriyadi, terus juga ada, aduh aku gak tahu deh namanya siapa ya, tapi yang pasti Teman Pradu, 3 di antara 300 kreator ini mendapatkan penghargaan ya, yang dimana ini pastinya memadukan warisan budaya dengan budaya pop dan juga merupakan sebuah kolaborasi yang turut didukung Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia.

0: Ini duit tinggal segitu.
1: Gajian masih lama lagi.
0: Iya nih, dulu duit 50.000 udah bisa buat beli macem-macem.
1: Bener banget. Sekarang udah kayak gak ada harganya 50.000. Mana harga barang juga pada mahal.
0: Ya namanya inflasi tuh.
1: Iya sih tahu. Tapi masalahnya sekarang kita harus gimana?
0: Ya pinter-pinter lah ngatur keuangan. Makanya jangan beli barang yang gak perlu. Jangan hedon.
1: Ya kalau itu aku juga tahu.
0: Nah terus ngapain tanya-tanya?
1: Yang aku tanya itu sekarang kita harus gimana? Stok mie instan udah habis.

jam 2 sampai jam 3 on 92.1 Pro 2 FM Tanjung Pinang. Top 20 Chart Indonesia on Pro 2 Tanjung Pinang.

timun itu buah atau sayur? Tomat, buah atau sayur? Nah, kalau kentang gimana? Buah atau sayur?

Mungkin masih banyak nih teman Pro2 yang bingung membedakan sesuatu itu termasuk buah atau sayur. Sebenarnya, ada beberapa perbedaan antara buah dan sayur. Salah satunya adalah, buah berasal dari tanaman berbiji yang berkembang setelah penyerbukan. Buah-buahan biasanya memiliki daging yang terasa manis dan berwarna mencolok, sehingga tidak hanya manusia yang menyukainya, tapi juga serangga. Selain itu, buah adalah hasil tanaman yang mengandung benih dari tanaman itu sendiri. Sementara itu, sayur adalah bagian yang tidak berbunga atau berbiji. Umumnya, sayuran bisa dikonsumsi dari berbagai bagian strukturnya. Kamu bisa saja makan daunnya seperti bayam dan kangkung, atau makan bagian tangkainya seperti seledri. Beberapa jenis sayur juga dikonsumsi bagian akarnya seperti wortel atau dimakan umbinya seperti kentang. Jadi sekarang udah nggak bingung lagi kan teman Pro2?

Udah makin dekat nih teman Pro 2 GTA 6 ya, dimana Rockstar Games ini sudah merilis Grand Theft Auto 6 An Extended Look, yang dimana video durasi 26 menit ini ditayang perdana di Netflix, terus juga menyusul di channel YouTube Rockstar dan juga di website GTA 6 ya. Seluruh cuplikannya ini diambil langsung dari PlayStation 5, yang dimana video ini membuka lebih dari 150 detail baru untuk game yang akan dirilis tanggal 19 November 2026 nanti untuk PlayStation 5 dan juga Xbox Series XS ya guys. Mulai dari konten gameplay sampai dengan pamer kualitas grafis, semuanya bisa dibilang agak cukup mencolok ya bagi para fans GTA. Cerita GTA 6 juga berpusat pada Jason dan Lucia di Vice City. Dua-duanya terseret dalam sebuah konspirasi kriminal lah ceritanya, yang membentang di seluruh negara bagian Leonida. Setelah sebuah rencana yang tampak mudah ternyata jadi berantakan. Ini nih yang seru, ada ceritanya kalau di GTA. Jadi kayak kita bisa bikin misi gitu teman-teman, dan juga memecahkan misteri.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Di Bali, ada upacara kematian yang pelaksanaannya terbilang unik. Namanya Ngaben. Upacara kematian ini punya makna yang sangat berbeda dari upacara kematian di daerah lain. Bagi masyarakat Hindu Bali, kematian bukanlah akhir, tapi awal perjalanan roh menuju alam baru. Karena itu, suasana Ngaben justru penuh warna, musik, dan penghormatan, bukan kesedihan. Dalam prosesi ini, jenazah ditempatkan di wadah berbentuk menara pagoda, namanya Bade. Bade kemudian disandingkan dengan wadah lain yang bentuknya hewan atau makhluk mitologi yang namanya